Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Jumaat di Melaka FM. Baiklah, alhamdulillah syukur kepada Ilahi kerana kita masih lagi diberikan kesempatan untuk hirup udara pagi yang indah ni. Apa khabar semua? Saya doakan semoga semua sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar Melaka FM, tak kira di mana sahaja anda berada, dalam keadaan sihat ya. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezeki kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Terus bersama dengan saya yang menemani anda dari 6 pagi tadi hinggalah pukul 10 pagi ni, pendengar pendengar Melaka FM yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik, terima kasih. Yang juga menonton di live TikTok Melaka FM, yang tinggal komen, yang tipi-tiping ya, yang tolong sharekan live, terima kasih banyak-banyak ya. Hari ni 31 Julai, kita menyambut Hari Pahlawan, satu hari yang cukup bermakna untuk mengenang jasa dan juga pengorbanan para perwira negara yang telah mempertahankan keamanan, kedaulatan dan juga kemerdekaan tanah air. Dan tanpa keberanian mereka, mungkin kita tak dapat menikmati kehidupan yang aman seperti hari ini kan. Jadi kita sama-samalah hadiahkan Al-Fatihah buat para pahlawan yang telah pergi, dan juga menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pahlawan-pahlawan ya, anggota-anggota keselamatan ya, seperti Angkatan Tentera Malaysia ya, Polis Diraja Malaysia serta pasukan keselamatan yang terus berbakti demi negara ya. Baik, kalau anda nak sampai ke ucapan juga pun boleh juga. Peluang untuk anda berkongsi ucapan penghargaan sempena Hari Pahlawan, boleh terus saja ke bilik hijau kami di talian 010-806-1023. Okey, apapun, terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Jumaat di Melaka FM.

Okey, 8.20 minit pagi. Terima kasih anda yang bersama dengan kami, yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik. Ya, terima kasih banyak-banyak. Ya, cuaca di Bandar Melaka hari ini pagi ni nampak macam baik je kan. Matahari dah memancarkan sinarnya. Mungkin di setengah tempat mungkin ada matahari belum lagi muncul. Ha, awan tu tebal, kan? Tebal. Ada tukang mungkin redup kan. Okey, yang sedang memandu ketika dalam waktu ini, terima kasih. Ya, hati-hati memandu, fokus pada pemanduan anda. Jangan guna telefon bimbit ya. Hati-hati, bukan anda saja menggunakan jalan raya. Kadang-kadang kita ni dah pun bawa kenderaan dengan sebaik mungkin kan, dengan penuh hati-hati. Bukan saja dengan hati-hati, membawa kenderaan dengan hati. Tapi disebabkan kecuaian orang lain, orang lain pula jadi mangsa. Yang itu kita nak elakkan tu. Okey. Buka lagu Mak Tiri, baru semangat nak masak. Ya, ide ni kan. Okey, Cik Mah Melimau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat Jumaat pukul segala hari. Semoga kita diberi yang kesihatan yang baik ya. Hari ini Cik Mah ada baca Yasin, tahlil dan juga berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ke rumah kawan Mama Montel eh. Semoga suaminya baru seminggu eh. Operate jantung di AJNKL. Selamat sudah. Mari kita semua berdoa agar suami Mama Montel sihat dan kuat menahan kesakitan yang dihadapi. Ini semua kehendak Allah ya. Banyak kebersabar. Terima kasih Cik Mah Melimau ya. Sama-sama kita doakan lagi. Okay? Seterusnya Cik Munis Said dari Semabu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat Jumaat, selamat pagi. Apa khabar Cik Cik Ani ni? Dari Semabu. Cik Iskandar Khan juga terima kasih ya. Katanya selamat Hari Pahlawan hari ini 31 Julai 2026. Terima kasih. Jom dengar Melaka FM terbaik. Terima kasih Cik Iskandar Khan. Lagi, siapa lagi? Mama Mak Yam, Mama Nomi. Ni awal-awal pagi tadi dah hantarkan kiriman ni dekat bilik hijau. Terima kasih banyak. Ni Ama dari Kota Belud Sabah baru je hantar dekat bilik hijau eh. Tak apa, nanti kita bacakan. Mawani Saleh dekat live TikTok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Jumaat di Jastrol. Apa khabar Mawani Saleh? Okey, terus setiap bersama dengan kami di Gegar Pagi Jumaat di Melaka FM.

0: demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Jumaat di Melaka FM 102.3.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka. Dengarkan perkongsian Bicara Kata berkait isu semasa dalam Bicara Mufti setiap Jumaat 8.30 pagi hanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Membagaikan sambara yang indah bulunya namun tidak mampu terbang ke angkasa.
2: Melaka FM 102.3 hari Jumaat penghulu segala hari. Seperti biasa dalam Bicara Mufti, kita bersama dengan Nasibu Samaha Dato' Ira Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka, telah pun berada di Konti Melaka FM. Assalamualaikum Dato' Ira.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dato' Azrul? Sehat?
2: Sehat Alhamdulillah. Dato', bagaimana pagi ni?
3: Alhamdulillah sehat. InsyaAllah diberikan kesihatan. Hari ini sejuk aja pasal malam tadi macam hujan.
2: Betul lah tadi.
3: Tak lebat tapi saya rasa menyejukkan cuaca.
2: Yes.
3: Mentenangkan suasana.
2: Saya pun baru je pakai sweater ni tu.
3: Sejuk ah.
2: Sejuk lain macam
3: rasa kan? Duduk genting ke apa?
2: Macam Camber Island ni.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Datuk, minggu lepas kita dapat bersama minggu lepas.
3: Kebetulan ada mesyuarat yang bertembung pada tarikh masa yang sama. Jadi minta maaf kepada DJ bertugas dan insyaAllah kepada Melaka pendengar FM. Ya, sebenarnya ada pakcik-pakcik yang duduk di Asahan, di Nyala, di Masjid Tanah. Sebenarnya dia menunggu juga suara saya di hujung minggu ni.
2: Kalau tu pergi jumpa
3: je dia kata Ustaz, dia kata. Tapi dia tak itu, kalau ada respon lah mungkin orang tidak di TikTok dan sebagainya. Dia tak ada selot soal jawab. Kadang mereka menunggu apa coret ataupun kita bicarakan pada pagi ini. Rupanya ada peminat setia Melaka FM.
2: Alhamdulillah. Okey, hari ni Datuk dapat bersama dengan kita di Konti Melaka FM. Dan Datuk, hari ni 31 Julai merupakan sambutan Hari Pahlawan. Hari untuk kita kenang jasa dan juga pengorbanan mereka yang telah mempertahankan kan agama, bangsa dan juga tanah air. Jadi pembuka bicara kita pada pagi ni seperti biasa Datuk, mukadimah pagi ni silakan Datuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Sidang pendengar Melaka FM di mana jua berada. Tidak lupa DJ yang handsome ni. Hari ni pakai baju apa ni?
2: Ini baju macam ni tu.
3: Okey. InsyaAllah. Hari Sayyidul Ayyam. Kita dah masuk bulan Safar. Dan kita tinggalkan Safar. Akan menjelang iaitu Rabiul Awal. Kita akan menyambut hari keputeraan baginda Nabi SAW. Dan kita pun akan berada dalam bulan kemerdekaan.
2: Ya, betul.
3: Okey. Dan kita akan ada lagi hari keputera, hari kelahiran Tuan Yang Terutama Tun. Jadi terlebih dahulu, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam Melaka sayang rakyat. InsyaAllah. Sidang pendengar Melaka FM yang mempersonakan, sebenarnya kita ni duduk di rumah selesa. Di sebalik keselesaan, keamanan, kita tidur lena dan sebagainya. Rupanya ada orang yang tak tidur.
2: Betul.
3: Ada orang, ada insan yang menjaga kita. Ini yang kita panggil anggota-anggota keselamatan.
2: Ya, betul.
3: Ada anggota keselamatan, dia orang tak ada istilah 85. Kita macam saya bekerja, kita ada waktu 85. Habis-habis pun malam ada sedikit majlis katakanlah. Tetapi ada setengah perkhidmatan dia tidak ada tempoh. Apa ni, berehat dalam sistem kerjanya. 24 jam dalam sehari mesti berada di tempat lokasi yang ditentukan.
2: 7 hari seminggu,
3: 30 hari atau 30 hari sebulan, atau 31 hari sebulan, ataupun 365 atau 366 setahun. Jadi tidak ada. Siapakah mereka itu? Itulah yang dipanggil sebagai pegawai-pegawai keselamatan. Mereka yang sebahagiannya namanya tentera. Dan kebetulan hari ini Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Semalam saya terlupa nak itu bersama dengan anggota tentera di Markas 3 DIF. Bersempena dengan program Satu Hati Dua Jiwa Satu Hati di Sungai Udang bersama Yang Amat Ketua Menteri dan tentera berselawat. Alhamdulillah, saya rasa tak kurang 6 ke 8 ribu orang membanjiri dataran di kamp Sungai Udang, di kamp Terendak Melaka semalam. Jadi alhamdulillah, saya rasa di sebalik mereka itu ialah mereka yang dipanggil askar, mereka yang dipanggil pegawai immigration, ya, mereka yang kita panggil macam-macam lah, bomba,
2: PDRM,
3: jururawat, polis, yang berdia apa ni, pahlawan ataupun perwira yang tidak didendangkan di luar belakang tabir, di sebalik keamanan kita. Jadi kepada para prajurit tadi, saya rukamkan selamat menyambut Hari Pahlawan yang keberapa, sudah pasti ada sejarah yang panjang. Dan salah satu, saya katakan semalam berbual-bual, rupanya kamp Terendak adalah antara kamp yang terbesar dan tertua di Malaysia. Terbesar tu maksudnya sejak zaman British dah wujud. Maksudnya telah wujud sistem ketenteraan, base camp dan sebagainya. Jadi bangunan-bangunan, khazanah di situ macam peninggalan British, dan ada sistem ketenteraan yang teratur dan sebagainya. Dan sudah pasti bila kita bercakap ketenteraan, dia akan bercakap satu persoalan membina kekuatan. Yang kedua, dalam Islam disebut sebagai peperangan. Yang saya sebut ni mungkin yang dengar pada anggota yang tengah bertugas, dia kata aku pakai uniform lagi. Kalau yang lain pangkat tu mungkin umur 41-42, dia bersara lah. Yang pangkat tinggi sikit, dia akan bersara mungkin sampai umur 60. Cuma yang pakcik-pakcik yang duduk kat kampung ni, ramai rupanya tentera yang berjuang, dia punya zaman tu tak sama dengan zaman sekarang. Kalau ada abang ni, saya tak kisahlah, RSM ke, Sergeant Major ke, Corporal ke, yang pernah menjadi askar pada sekitar tahun 60-an, saya rasa masih hidup lagi sebahagian, atau awal 70-an, mereka telah mengalami satu proses yang amat getir dalam perkhidmatannya. Dan mereka berdepan dengan suasana pembersihan kawasan hitam nak jadi putih, dan gerakan komunis yang berapa ni tadi, konflik di sempadan umpamanya, peperangan dan sebagainya. Dan suasana-suasana itu sebenarnya memberi, orang kata, satu cabaran yang getir pada dia. Dan dengan, orang kata, gaji ketika itu, peralatan ketika itu, mereka berani mempertaruhkan nyawanya. Jadi saya kagum kepada abang-abang. Dan balik kepada yang lebih jauh lagi, dia akan pergi kepada mereka yang dipanggil pejuang-pejuang kemerdekaan. Inilah sampai sanggup mengangkat senjata. Kalau kita tengok filem Sarjan Hassan, katakanlah, kalau selepas Sarjan Hassan tu ada peristiwa Bukit Kepong, adalah. Tapi kalau yang kecil-kecil itu suka tengok filem combat, Starring Vic Morrow and Eric Jackson, begitulah. Banyak nama-nama tu sebenarnya nak gambarkan apa, semangat ketenteraan, kepahlawanan itu berada di kalangan masyarakat kita. Kenapa? Pertama, kalau sebelum itu untuk menuntut kemerdekaan, yang kedua ialah untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan negara. Jadi kepada pahlawan, sempena Hari Pahlawan hari ini, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Pahlawan yang sedang berkhidmat, teruskan jasa dan khidmatnya. Yang telah berkhidmat, minta maaf, ada nama-nama yang mungkin saya sebut, ada dulu sahabat saya namanya Major Ramli, masih hidup lagi. Semalam saya tanya, Major Ramli ada lagi? Dia pernah jadi pegawai apa ni, petugas ajutan lah, dipanggil dekat 3 div tu. Rupanya saya tanya, kenapa Major masih bekerja sedangkan pakai kaki palsu? Rupa kaki palsu yang dia kena tu ialah kaki palsu kena baby trap. Jadi maksudnya kita nampak, walaupun dah lah tadi, rupanya dia pakai kaki palsu. Namanya Major Ramli, sekitar tahun 90-an, 2000 saya rasa. Kalau ada nama ni, saya rasa masih hidup lagi katanya. Dan nama-nama itu ialah orang yang pernah kita jumpa, dan pernah berjuang, dan pernah mengalami satu penderitaan yang sekarang ini kekal. Ada yang seorang tu, saya rasa mata, dia kata, kenapa ni pakcik mata bila sambutan Hari Pahlawan? Dia kata, mata ni lah yang jadi saksi saya ditembak, di ambush oleh musuh di dalam hutan. Wallahualam.
2: Baik, tu Datuk Mukadimah Datuk bagi ini berkenaan dengan Hari Pahlawan. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan, apakah nilai-nilai yang boleh kita teladani daripada pengorbanan mereka dalam kehidupan seharian? Tadi Datuk bagi contoh tadi kan, Major apa? Major Ramli.
3: Major Ramli.
2: Masih ada lagi sampai sekarang kan? Apa yang boleh kita nilai, yang boleh kita pelajari?
3: Okey, yang pertama, kalau kita lihat di dalam Islam, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Inna Allaha yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya Allah amat menyukai mereka yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam satu saf, dalam satu barisan, dalam satu pasukan. Yang saf ini, dia bukan menggambarkan lurus sahaja, dia ada menggambarkan disiplin, dia ada menggambarkan kesepakatan, dia ada menggambarkan strategik, dia ada menggambarkan keberanian, dia berjalan dalam keadaan satu saf. Kalau hari ini dia panggil sederap, pijak tu sama je. Itu sebab kalau kita tengok, kita berjalan dengan tentera berjalan tak sama. Kalau hari kebangsaan nanti ujung bulan ni, kita tengok kawat kaki penjawat awam lain, NGO lain, tak sama dengan kawat kaki betul. Tentera
4: sederap
3: je. Berderap dia tu, sederap bunyi dia. Maksudnya kalau langkah sama-sama betul. Melangkah sama-sama, tapak kaki tu memijak jalan. Kalau kita ni bersepah kata orang, bunyi pun tak sedap.
4: Seorang kanan seorang kiri.
3: Yang ini sudah pasti spirit yang diajar oleh Islam. Sesungguhnya Allah menyintai dan menyukai mereka yang berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama, untuk mempertahankan tanah air, untuk menjaga keamanan, untuk menjaga diri dan keluarga di dalam keadaan satu saf. Ka'annahum bunyanun marsus, kata Allah. Dan dalam satu saf tadi menggambarkan kepaduan dan perpaduannya seakan-akan satu bangunan yang kukuh. Ditembak, diambush dan sebagainya, dia tak lari. Ini dia bukan macam orang kata tidak kukuh, tembak aja dah pecah habis dah. Ini satu disiplin yang Allah gambarkan di dalam ketenteraan. Jadi apakah indahnya ataupun hebatnya ketenteraan tadi? Yang pertama, ia menggambarkan ialah disiplin. Yang kedua adalah kesetiaan. Sebab dia dalam Islam, antara perkara-perkara yang termasuk di dalam dosa-dosa besar, atau disebut sab'a mawbiqat, tujuh dosa-dosa besar yang ditegah oleh Islam, oleh Nabi SAW, selain daripada syirik, menderhaka kepada kedua ibu bapa, berzina, menenung nasib, ada satu dipanggil lari dari medan perang. Ini dia panggil orang yang mengkhianati. Sejak zaman Nabi ada sirahnya, sejak zaman Nabi SAW, satu namanya kumpulan munafik. Mereka masuk ikut berperang dengan Nabi, semua berpura-pura. Kalau tak silap saya, dalam perang Tabuk, kalau tak silap saya, mereka bila melihat tentera Islam dah nak kalah, dia lari ke pihak musuh. Perang Khandaq kalau tak silap saya, dia lari ke pihak musuh. Rupanya mereka itu mengkhianati Nabi. Di kalangan orang yang masuk Islam tidak jujur, mungkin orang Yahudi dan sebagainya, bila nak tadi dia belot pergi. Ini antara satu yang Nabi tegaskan, iaitu orang yang lari daripada medan perang. Kalau dah ada sampai dipanggil panggilan jihad untuk pergi, maka wajib. Lebih-lebih lagi sudah pasti yang beruniform, terlatih dan sebagainya. Itu sebab dalam banyak-banyak negara ketenteraan diberikan keutamaan. Kemudian dalam ketenteraan pula ada satu pasukan dipanggil simpanan. Simpanan ni okay, mungkin ada di kalangan penjawat awam, orang awam yang menjadi, kalau kat Malaysia dipanggil askar wataniah.
4: Betul.
3: Dan sampai satu peringkat nanti, kalau andai berlaku panggilan jihad, panggilan perang itu datang, pesara-pesara pun
4: Panggil juga.
3: Tinggal antara pesara dengan kita ni, kalau saya lah, dibagi tentera dengan pesara, dibagi tentera, pesara ingat lagi tu. Jadi dia ingat lagi apa dia nak buat, apa disiplin dan sebagainya. Dan satu kehebatan tentera lagi, saya kata dari sudut kesungguhan dan sebagainya, ialah disiplin.
4: Ya, betul.
3: Yang tak ada pada kita sebagai orang awam. Satu, disiplin masa. Kenapa? Pada prinsipnya, lambat mati.
4: Ya, betul. Silap sikit je.
3: Silap sikit, mati. Salah strategi, mati. Tak dengar cakap apa ni yang memberi order, yang memberi arahan, strategi kalah. Jadi itu yang saya kata kehebatan dalam bidang ketenteraan, yang dipanggil pahlawan tadi, namanya disiplin. Ini yang kita lihat, nama pahlawan yang dipanggil tentera dan sebagainya. Tapi kalau sebelum tu, sebelum kita ada sistem ketenteraan, apa pula pahlawan kita? Itu yang sebut berani yang laksana tu, apa, bijak laksana tuah, berani laksana cepat. Itu pun dalam sistem kerajaan Kesultanan Melayu, rupanya ada sistem ketenteraan. Yang itu dipanggil pahlawan-pahlawan. Makin tenteranya, senjatanya tidak secanggih sekarang dengan rifle dan sebagainya, tapi mungkin panah, lembing, tentera bergajah, tentera berkuda dan sebagainya. Dan hebat pula dia katanya, Melaka, kata zaman Kesultanan Melaka, Melaka itulah ada apa ni yang peluru-peluru atau meriam-meriam tadi. Maksudnya dalam sistem Kesultanan Melaka juga, ketenteraan Hulu Balang tadi. Itu sebab dalam jawatan-jawatan selain daripada bendahara, selain daripada Shah Bandar, selain daripada tu,
4: Laksmana,
3: eh? Ada Laksmana, yeah. Ada Hulu Balang. Ada panggawai yang in charge tentang ketenteraan, yang menjaga istana, yang menjaga sultan, yang menjaga kawasan tadi. Dan sistem tu wujud dalam Islam,
4: yeah.
3: Dan benda tu wujud dalam sistem Kesultanan Melayu Melaka, yang mendalui
4: hari Melayu. Okey, Datuk, awal tadi ada sebut dah, kita menikmati keamanan yang kita kecapi hari ini, ini hasil pengorbanan para pahlawan. Jadi dalam dunia hari ini, Datuk, penuh dengan cabaran, perpecahan. Apakah peranan peranan umat Islam ni untuk menjadi ejen keamanan dalam masyarakat, Datuk?
3: Okey, yang pertama sudah pasti kita ada tanggungjawab. Kita tanggungjawab ialah kita tidak berjuang seperti mereka. Mereka mengenal pasti mencari siapa musuh. Tetapi kita ni hidup dalam keadaan aman damai sebagai orang awam, kita selalu sebut. Maka yang pertama, kita menjagalah hak kita hidup ini. Tidak menimbulkan sebarang huru-hara, tidak menimbulkan sebarang kekacauan, tidak menjadi orang yang menyusahkan orang lain. Itu yang kata Nabi SAW, hidup ni macam mana nak senang? Kata Nabi, wala takunu kalla 'alan nas. Janganlah kamu jadi orang yang menyusahkan orang lain. Jangan cari, simple lah, apalah, jangan menyusahkan orang lain lah.
4: Betul.
3: Kalau jangan menyusahkan polis, sebab kita ni sekarang ni macam contoh lah, ni RZ ramai pergi kat Terengganu tu kan. Pergilah aman baik-baik. Tapi janganlah langgar apa traffic light, belum berharap dan sebagainya, jadi menyusahkan pihak lain. Patutnya kalau pergi dengan aman, okey je.
4: Kepaturan, disiplin,
3: kepaturan kan. Okey, kalau kata dalam bidang keselamatan, keamanan tadi, janganlah kita jadi orang pembakar kebencian di dalam masyarakat. Bila ada benci, jawabnya apa? Akan ada permusuhan, akan ada perbalahan. Dan bila akan ada perbalahan, akan ada pergaduhan, dan mungkin akan ada pembunuhan. Dan bila ada pembunuhan, ada yang cedera, ada yang mati. Akhirnya siapa yang akan ambil tempat? Jangan biarkan masyarakat menghukum. Biarlah pihak undang-undang, ketenteraan, keselamatan, polis dan sebagainya mengambil tanggungjawab. Tapi ini yang sedang berlaku. Kalau kita tidak jaga sebagai orang awam, menjama tadi, artinya kita mungkin berada ibarat suasana yang tidak aman dan damai. Yang ini kita takut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa amanahum min khauf. Kita nak biarlah Allah berikan kepada kita keamanan yang jauh daripada kita ketakutan. Tidak, kita ni takut ni, nak keluar takut, nak ini takut, nak itu takut. Lepas tu dengan terorisme lah, dengan gangsterisme lah. Terorisme lain, ada terorisme agama, ada terorisme underground dan sebagainya. Gangsterisme lain pula.
4: Betul.
3: Lepas tu ada junior yang gangsterisme pula, budak-budak kecil pun dah ada gangster ni. Ini yang kita takut ni. Akhirnya benda-benda itu mengancam keamanan dan keselamatan negara. Jadi sudah pasti dalam Islam, kita nakkan keamanan, kedamaian. Dan terima kasih kepada para pejuang kita, barisan hadapan, yang kita selalu sebut, merekalah menjadikan kita ini hidup aman dan damai. Mereka inilah yang kalau kita nak bagikan berapa, Allah sahajalah. Jadi sebagai tentera, sebagai yang bekerja, sebagai penjawat awam dan sebagainya, pertama, dalam peluang untuk mereka adalah satu anugerah yang besar pada mereka, ialah Allah berikan pahala namanya syahid atau syuhada, yang selalu kita sebut minas salihin, apa, minas syuhada was salihin, di kalangan para syuhada. Jadi antara kehebatan kalau mereka itu berjuang menegakkan agama, menegakkan negara, menjaga keamanan kerana Allah, andai ditakdir gugur, matinya satu pahala ganjaran yang besar. Namanya syuhada. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kamu sangka orang yang mati pada jalan Allah itu mati biasa-biasa je. Kalau orang kata ini mati katak, no. Kata Allah, dia sebut sebagai orang yang seakan-akan hidup. Yang dipanggil apa? Syahid. Dalam bisnis syahid panjang lagi. Ada dipanggil syahid dunia, ada dipanggil syahid akhirat, ada dipanggil syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia ni, maksudnya kalau betul dia mati kerana tadi, jenazahnya pun tidak dikapan, tidak dimandikan. Tidak dimandikan, biarlah darah yang mengalir, yang melekat pada baju tenteranya tadi, menjadi saksi di hari Yaumul Mahsyar. Dia bangkit, kerana mempertahankan agama dengan niat yang ikhlas. Itu dipanggil syahid dunia. Dan kita nak bukan syahid dunia saja, kita nak syahid dunia akhirat. Yang satu lagi dipanggil syahid akhirat. Orang yang mati kerana bersalin, orang yang mati kerana terbakar, orang yang mati kerana lemas, orang yang mati kerana mempertahankan harta maruah keluarganya, orang yang mati kerana menuntut ilmu, orang itu dipanggil mati juga. Dalam perjalanan melakukan kebaikan, dia dapat pahala syahid. Tapi pahala syahidnya ialah syahid akhirat. Allah sahajalah yang berhak membalasnya. Di dunia seperti biasa jenazah itu kita uruskan. Ini yang satu yang diberikan. Satu bila dapat istilah syahid tadi, di sisi Allah dia tidak mati. Di sisi Allah dia hidup. Hidup maksudnya tadi, kalau wa'na'uzubillah, kalau kita wallahu'alam, katanya kalau buka ibarat kapannya masih lagi segar walaupun dah 50 tahun meninggal katakanlah. Ini kita tengok siapakah mereka itu, wallahu'alam. Bukan kita nak korek kubur, tapi bila terkorek kubur, terjumpa kubur tu, rupanya kita terjumpa ada orang yang korek kubur, dia jumpa jenazah itu masih lagi dalam keadaan kapannya masih baik lagi. Bukan usia tadi. Bila panggil mengkaji balik, siapa? Oh, pakcik ni rupanya guru Al-Quran di kampung. Mungkin seorang pahlawan yang tadi. Itulah Allah tunjukkan kebesarannya yang menjaga orang yang dipanggil pahlawan yang matinya disebut sebagai syahid. Jadi kepada para tentera kita, yang pertama, nakkan pahala itu, tanamkan niat. Tanamkan niat. Itu niat kita, bukan sekadar orang kata kerja, canggah kerja, tetapi biarlah kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sudah pasti dalam tentera, dalam apa pun, dia bergantung kepada keikhlasan, kesetiaan dan disiplin. Jadi inilah kita hari ini berdepan dengan berbagai-bagai isu, tetapi dalam ketenteraan yang penting ialah kesetiaan. Tak cukup kesetiaan ialah disiplin. Tak cukup disiplin adalah kehebatan, kekuatan, keseragaman di dalam menjalankan, melaksanakan amanah dan tanggungjawab itu.
4: Okey, baik Datuk. Untuk kesimpulan topik kita, Datuk, Hari Pahlawan hari ini, kita rangkumkan apa yang Datuk kongsikan bersama pendengar Melaka FM pagi ini. Mungkin selain daripada mengenang jasa pahlawan ni, mungkin Datuk boleh kongsikan sikit lah sebagai kesimpulan amalan-amalan ni. Boleh kita lakukan sebagai tanda penghargaan kepada mereka yang masih lagi beriman, ya, jaga keselamatan negara kita, anggota tentera, polis dan juga pasukan keselamatan,
3: Datuk. Terima kasih kepada kita generasi baru. Mungkin kita tak jadi tentera, tetapi carilah, tanyalah pengalaman-pengalaman mereka, ambillah, iktiraflah, hormatilah perjuangan mereka. Jangan diperlekeh, dianggap orang tua itu tentera. Dulu dia hebat tau. Sekarang dalam 80 memanglah tak kuat. Dari dulu dia hebat. Dan kita pun satu hari akan jadi macam dia juga kalau tua. Betul. Tak hilang juga kehebatan kita. Jadi sudah pasti pada anak-anak cucu yang muda ni, kalau dapat jenis jumpa orang pesara-pesara tentera, tanya dia. Sekurang-kurangnya yang ada tadi, berkongsikanlah sejarah dan pengalaman mereka, supaya kita yang muda ni dapat menanam satu semangat patriotik. Walaupun kita tidak mengalami suasana-suasana seperti konfrontasi, kita tidak mengalami seperti gerakan komunis, kena ambush dan sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat hayati apakah sejarah pengorbanan yang mereka lalui. Yang kedua, sayangilah mereka. Sayangilah mereka. Yang pakcik-pakcik, abang-abang tentera ni tadi, kongsikan pengalaman dan ilmu yang ada kepada anak-anak cucu. Dan sekurang-kurangnya, tak mahu saya kata, gambar dan album menjadi kenangan.
4: Betul.
3: Tunjukkan aku ni dulu, mah, ini pingat dia, ini orang dia, ini tenteranya. Kawan-kawan kata, oh, rupanya atuk aku ni orang hebat.
4: Satu kebanggaan.
3: Jadi kebanggaan itu jadikan itu. Jadi banyak saya rasa kawan-kawan saya jumpa, saya tengok dia akan berkongsi. Okey, insyaAllah itu sahaja kepada mereka yang masih berkhidmat selama Hari Pahlawan, yang telah berkhidmat dan pesara juga, abang-abang komando. Saya teringat Major Ramli, kawan-kawan, Major Daud, Datuk Cikgu Zul, ni komando duduk di Kampung Serkam Darat. Ada sahabat saya di Batu Pahat, RSM Azhari, apa ni, Azra'i. Arwah abang saya pun tentera juga, pegawai waran satu, Hamzah. Datuk Fadil, ini persatuan veteran dan sebagainya. Saya rasa sama-sama mencampuri mereka sebagai tentera. Selamat Hari Pahlawan. Mereka yang pernah bergelar pahlawan, kepahlawanan tidak akan hilang dalam jiwa mereka. Walaupun mereka telah bersara. Jadi mereka tetap pahlawan kita. Yang berkhidmat, teruskan semangat kesetiaan dan kepahlawanan. Yang kita, sanjungilah dan hormatilah mereka. Wallahu'alam. Wassalamualaikum. Jangan lupa kaum Adam, hari ini Jumaat. Itu sahaja jihad kita, lawan nafsu kita untuk jadi tetamu Allah di hari Jumaat,
4: insyaAllah. Baik, terima kasih Datuk untuk Bicara Mufti hari ini. Kita dengarkan berita seketika. Assalamualaikum Datuk.
5: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Kemuncak sambutan Hari Pahlawan 2026 berlangsung hari ini di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Hazwan Sheikh Hashim. Hazwan, boleh kongsikan suasana serta pengisian sambutan pada pagi ini. Silakan Hazwan.
6: Terima kasih Diati. Suasana di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini berlangsung dalam keadaan penuh istiadat dan penuh penghormatan dengan kehadiran Barisan Kepimpinan Negara, anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM serta para jemputan. Sambutan Hari Pahlawan diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan terhadap jasa, pengorbanan serta keberanian para perwira tanah air yang telah berjuang demi mempertahankan kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara. Membawa tema mengenang jasa mengukuh pertahanan, sambutan Hari Pahlawan pada tahun ini diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya menerusi istiadat perbarisan. Istiadat perbarisan hari ini menghimpunkan seramai 14 pegawai dan lebih 660 anggota daripada 4 kontinjen utama, iaitu Angkatan Tentera Malaysia ATM, Veteran ATM, Polis Diraja Malaysia serta Persatuan Pesara dan Bekas Polis Malaysia. Istiadat perbarisan ini turut menampilkan pementasan pantomim berasaskan kisah sebenar Operasi Hulu Legong. Sekian daripada saya, Hazwan Syed Hashim dari Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Kembali kepada Diati di Angkasa Puri.
5: Baik, terima kasih Hazwan. Siasatan Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH perlu dilaksanakan secara telus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan RCI itu perlu dijadikan asas penting bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab berdasarkan hasil siasatan Suruhanjaya berkenaan. Beliau menegaskan tiada pihak sepatutnya dilindungi sekiranya terbukti melakukan kesalahan. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan beliau sentiasa terbuka menerima teguran dan nasihat selain memberi ruang kepada kerajaan memperbaiki kelemahan pentadbiran terdahulu. Tambah beliau, setiap teguran perlu disampaikan secara berhemah dan segala kelemahan akan diperbetulkan demi kepentingan rakyat, khususnya usaha mengangkat martabat umat Islam dan orang Melayu. Datuk Seri Anwar berkata demikian pada program Kuala Pilah Berselawat dan Munajat Perdana Negeri Sembilan di Dataran Melang malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberi komitmen untuk terus memberi perhatian terhadap keadaan fizikal Sekolah Agama Rakyat SAR, khususnya yang masih berdepan kemudahan daif. Beliau berkata usaha memperkukuh pendidikan di institusi berkenaan perlu diteruskan tanpa menjejaskan kurikulum agama sedia ada. Tambah beliau, pelajar SAR juga perlu didedahkan kepada teknologi maklumat dan kecerdasan buatan AI agar tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi. Proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian berkenaan yang berada di Malaysia. Proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian membabitkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Jabatan Imigresen.
7: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kuota yang disebut sebagai 5,000 itu, dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
5: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen, dengan 4,000 daripadanya dikenalpasti sebagai warga Myanmar. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution menegaskan arahan menahan sekurang-kurangnya seorang penagih dadah setiap hari kepada Ketua Polis Balai OCS di Kelantan merupakan strategi membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Langkah itu perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa yang berdepan isu tersebut.
7: Jadi kalau Ketua Polis yang menggesa supaya OCS Balai, Ketua Balai, membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo dengan keadaan sekarang.
5: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Empat kawasan tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang RASKOM di Sibu akan diserahkan kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan keputusan melepaskan hak ke atas tapak berkenaan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Kawasan terlibat ialah Nanga Tada, Nanga Jagau, Nanga Ngungun dan Nanga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Sarawak selaras dengan semangat federalisme serta pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16, projek Rintis Sistem Pengecaman Aksara Optik Kehadiran Pengundi OCRVA akan digunakan pada PRN negeri itu. Sistem tersebut akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Ampangan bagi mengimbas dan menyemak maklumat pengundi serta merekodkan kehadiran secara automatik dan masa nyata. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus, penggunaan sistem itu dijangka mempercepatkan proses semakan, mengurangkan kesilapan manual dan meningkatkan kecekapan petugas. Beliau menegaskan OCRVA hanya digunakan untuk merekodkan kehadiran pengundi dan tidak melibatkan proses pengundian. Perkembangan luar negara, bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut Sistem Maklumat Kebakaran Hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan ke-6 terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Akhir sekali, Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan keren lelaki. Jago berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara keren. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPR uji sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi. Sekolah Agama Rakyat di Perkasa perlu kuasai teknologi dan AI. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Waktu sekarang 9.27 minit pagi. Assalamualaikum. Yang baru saja bersama dengan kami di Melaka FM 102.3 ataupun yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik, ya. Terima kasih kerana menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda. Mak Jah, Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Semoga sihat selalu. Dan tak lupa juga buat Mama Montel, sabarlah ujian dari Allah, ya. Orang yang diuji disayangi Allah. Semoga suami, ya, Mama cepat sembuh. Dan buat DJ Astro pula, jaga kesihatan selalu. Katanya Assalamualaikum daripada Mak Jah cantik Bukit Rambai. Amboi. Ya, Mak Jah. Okey, faham, eh. Okey, terima kasih Mak Jah. Okey, seterusnya, ini pagi tadi tau Mak Iyam ada hantar nota suara. Tak apa, saya nak siarkan juga. Boleh tak? Ni nak hantar suara dengan suara Mak Iyam pagi tadi.
1: Assalamualaikum Azrul.
0: Assalamualaikum.
1: Salam Jumaat untuk Azrul. Untuk teman-teman Market Fan, DJ Market Fan. Mak Iyam doakan semoga Azrul sehat lagi ni. Jalankan tugas Azrul pukul 10 pagi Azrul, ya. Mak Iyam doakan semoga mudah di sana Azrul. Dimudahkan tugas Azrul. Azrul, dia banyak memudahkan rezeki, dia berkesihatan untuk Azrul, untuk anak-anak Azrul. Dan doa semoga teman Market Man, DJ Jam Market Man sehat, Mak Yam sehat. Tolong doa untuk Mak Yam ya Azrul, buat sehat, banyak memudahkan rezeki. Okey Azrul, selamat tugas Jumaat untuk Azrul. Okey, Assalamualaikum.
0: Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mak Yam Lendu, ya. Okey, hari ini sambutan Hari Pahlawan. Kalau anda ada yang nak kongsikan, boleh terus saja ke Bilik Hijau kami. Okey, terus bersama Melaka FM, Gegar Pagi.

0: dengarkan segmen Jana Minda bersama dengan saya, Ustaz Fazli Samin, setiap hari di Melaka FM pada jam 6.50 pagi dan ulangannya pada jam 4.45 petang dan 8.45 malam. Ayo, kita dengarkan setiap hari agar terjana minda kita menjadi orang-orang yang hebat di dunia akhirat dan memastikan jana minda transform diri kita dan berusaha ke arah yang lebih sempurna. Ingat Jana Minda, ingat Melaka FM, ingat Ustaz Fadli Samin.
1: Jumaat di Melaka FM.

0: Dengarkan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Ya, Radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih anda bersama dengan kami ya, di Melaka FM. Ya, diam tak diam, saya menggegar pagi dah hampir ke penghujungnya. Terima kasih kerana setia bersama dengan saya, Dah Astrol, menemani anda dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Terima kasih juga kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM yang berkongsi ya, ucapan dan sebagainya, dan juga menceriakan suasana pagi ni kan. Dan sepanjang hari pahlawan ni, marilah kita sama-sama mengenang jasa dan juga pengorbanan para perwira negara yang telah pun berjuang demi keamanan dan juga kedaulatan tanah air ya. Semoga semangat patriotisme, perpaduan dan juga kasih sayang terhadap negara kita terus subur dalam diri kita semua ya. Ingat, keamanan yang kita nikmati hari ini adalah satu nikmat yang perlu kita syukuri dan juga dipelihara bersama ya. Saya juga seluruh warga kerja Melaka FM mengucapkan selamat Hari Pahlawan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kepada semua anggota ya, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan juga seluruh pasukan keselamatan atas jasa dan juga pengorbanan yang tak ternilai. Okey, saya mohon undur diri dahulu. Jaga kesihatan, pandu dengan berhemah yang sedang memandu tu, dan semoga segala urusan kita dipermudahkan. Sebab sini bersama dengan rakan tugas saya pula, si Ruby, akan menemani anda bermula 10 pagi hingga 2 petang. Jangan lupa mutiara ilmu, cahaya kefahaman, bicara tasawuf, hilangnya sifat ikhlas. InsyaAllah anda akan bersama dengan Datuk Haji Muhammad bin Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka. Apa pun, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Frekuensi Melaka FM di Alor Gajah 102.3.

0: hanya di 102.3 FM.
1: Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan selain meningkatkan risiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara itu. Menurut Timbalan Bidang Klimatologi Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Ardasena Sopaheluakan, jangkaan terkini adalah selaras unjuran dikeluarkan pada Mac dan Mei, iaitu 48.8% zon bermusim di Indonesia dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos. 25% lagi dijangka mengalaminya pada September. Ini pula mengenai tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, bertujuan membantu isi rumah yang bergelut dengan kenaikan harga. Konflik di Asia Barat, tentera Iran mendakwa menyasarkan kemudahan utama tentera Amerika Syarikat di pangkalan udara Sheikh Isa Bahrain menggunakan drone serangan sehala. Ini ketika ketegangan antara Tehran dengan Washington terus memuncak. Kenyataan Pejabat Perhubungan Awam tentera Iran memaklumkan operasi dilancarkan sebagai tindak balas terhadap kematian seorang juruterbang pesawat pejuang Su-24 tentera udara Iran pada Februari. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Sepanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Sepanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut sistem maklumat kebakaran hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan keenam terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan yang melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Aqilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Tumpuan kontingen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan kerin lelaki. Jaguh berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan 3 acara kerin. Sementara rakan sepasukan yang juga pemenang pingat gangsa edisi Birmingham 2022, Mohd Syafir Daus Sahrom dalam saringan 4. Dua pelumba wanita Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri dan Nur Alisah Muhammad Farid pula akan memulakan kempen masing-masing dalam acara pecut wanita. Akhir sekali bola sepak, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA memberi amaran akan memboikot Piala Dunia. Ini sekiranya Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA meneruskan rancangan membawa masuk pelabur swasta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: juga secara langsung di platform media sosial Melaki FM. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah bin Samit al-Aslami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa qala laqad sa'alta Allah bismi alladhi idza su'ila bi a'ta wa iza du'ya bihi ajaba. Daripada Buraidah bin Hasib al-Aslami radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahawa diriku bersaksi sesungguhnya engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau yang Maha Esa, tempat bergantung tung segala makhluk yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau telah memohon kepada Allah dengan namanya yang apabila dia diminta dengannya pasti dia akan memberi, dan jika engkau seru dengannya dia akan memperkenankan doa. Hadis riwayat Abu Daud, hadis

0: Berdoa dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah merupakan antara adab doa yang paling utama. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini mempunyai nama-nama yang baik, maka serulah namanya ketika mana berdoa. Jadi hadis ini mengandungi doa yang mengandungi pengakuan terhadap sifat-sifat Allah yang paling agung, yang menjadi asas doa diperkenankan. Seperti mana yang didengari oleh Nabi SAW, doanya Allahumma inni as'aluka anni ashahadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surah Ikhlas bukan sekadar suruh dibaca, tetapi juga menjadi di antara doa yang mengandungi pengakuan tauhid yang sempurna, tauhid yang didahulukan sebelum seseorang mengemukakan permohonan kepada Allah antara asbab untuk doa itu diperkenankan. Keberkesanan doa bergantung kepada keikhlasan, keyakinan, adab serta kesucian hati di samping rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah meningkatkan rasa cinta, takut, harap dan tawakal kepadanya. Orang yang dikatakan ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah, dia kena mengenal Allah Ta'ala ni dengan berbagai-bagai cara. Salah satunya cara mengenal Allah ialah dengan nama Asma'ullah. Kita belajar Asma' Allah Ta'ala yang kita kenal, ada 99 nama yang kita sedia maklum. Kenallah nama-nama tersebut supaya kita lebih cinta. Tak kenal maka tak cinta. Jadi mengenal sesuatu nak menambahkan kecintaan ialah melalui nama. Dan yang keduanya, nak mengenalkan sesuatu semakin kita dekat dengan dia ialah melalui sifat-sifat yang ada pada pemiliknya. Maka kalau kita nak kenal Allah, cara mengenalnya ialah pertama dengan mengenal nama, yang keduanya mengenal akan sifat dia dan mengenal akan af'alnya. Jadi dengan sebab itu, bila kita mengenal semua perkara ini, jadilah kita orang yang ma'rifatullah, orang yang kenal akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nama-nama ini juga boleh kita jadikan ia sebagai permulaan bagi satu pujian sebelum permohonan. Contohnya kita mengatakan ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Hannan, ya Mannan contohnya. Maka mintalah Allahul Ghani wa nahnul fuqara. Kita nak minta pada Allah yang sifatnya kaya, kita ni nyatakan kita miskin. Itu adalah adab-adab sebagai orang yang nak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan memudahkan lagi seseorang itu akan dikabulkan permohonannya daripada Allah. Dan Allah Ta'ala mudah untuk mengkabulkan permohonan seseorang apabila dia melakukan adab-adab yang demikian dalam berdoa. Wallahu a'lam.
1: Mutiara ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardhu Ain, Tauhid, Fiqah dan Tasawuf bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumaat hari ini, alhamdulillah, sekali lagi kita bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Kita bersama dengan yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, yang juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Assalamualaikum Dato'.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat hari ini Dato'?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik Dato', kita hari ini nak menyambung lagi bicara kita berkenaan dengan sifat ikhlas ini dan bagaimana sekiranya sifat ikhlas ni kan hilang dalam diri kita, macam mana dan bagaimana kita, kalau sifat ikhlas dah hilang, macam mana kita nak mengembalikannya kembali. Silakan Dato'.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pertamanya kita mengucapkan ribuan syukur, dengan syukur yang terbanyak, iaitu Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, fazkuruni azkurkum, barang siapa yang mengingati aku, aku akan mengingati mereka. Jadi kita bersyukur, yang keduanya kita berada dalam bulan kemerdekaan, kan? Mudah-mudahan bukan setakat kita ni merdeka dari sudut fizikal. Orang hari ini lebih suka kepada menganggap merdekanya hanya fizikal saja. Sebenarnya banyak lagi yang terkongkong dari sudut pemikiran. Hati mereka masih lagi tidak merdeka. Dan kemerdekaan yang sebenarnya

0: hanya yang hakiki ialah apabila orang boleh masuk dalam syurga Allah. Itu adalah kemerdekaan yang paling hakiki ya. Sebab itu adalah adalah nikmat yang paling besar. Kan? Hari ini kalau kita hidup dekat atas dunia, kita merdeka, duit banyak, boleh berjalan mana-mana, itu belum merdeka lagi. Kita belum merdeka lagi. Okey, kita menyambung semula pembicaraan kita dalam bab ikhlas. Hari ini kita nak menyentuh dua lagi tajuk dalam bab ikhlas ini, iaitu tentang bahaya kalau sifat ikhlas ini hilang daripada seseorang. Yang pertamanya, disebutkan oleh ulama tasawuf, kalau sekiranya sifat ikhlas ini hilang daripada diri seseorang, menyebabkan ataupun akibatnya ialah amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berpandukan kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innallaha la yaqbalu min amalin illa ma kana lahu khalisan wabatughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima sesuatu amalan melainkan yang dilakukan dengan ikhlas kerananya. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Ini adalah jelaslah. Ikhlas ini ialah menjadi tunjang kepada diterimanya ibadat seseorang. Kalau kita dekat atas dunia, kalau kita bekerja tidak ikhlas, kita dapat gaji. Gaji tetap dapat. Tapi dari sudut imbuhan di sisi Allah, pahala kita tak dapat. Gaji kita tetap dapat. Tapi kalau di sudut amalan, kalau kita tidak ikhlas, mana dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat. Inilah satu perkara yang paling besar yang kita kena lihat, kesan pada ibadat. Ikhlas ni dia memberi kesan kepada ibadat. Yang keduanya, orang yang tidak ada sifat ikhlas dalam ibadat ini menyebabkan terjerumus dalam riak. Dia akan terjerumus dengan riak yang disebut sebagaimana syirkul asgar, syirik kecil. Kerana orang yang tidak ikhlas ni, termasuk Nabi pernah menyebutkan bahawa inna akhwafa ma akhafu alaikumul asyirku asgar. Mana aku, perkara yang paling aku bimbang kat atas kamu ialah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Sahabat tak tahu. Nabi sebut syirik asal. Kalau syirik, orang tahulah, mereka menyengutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu kan. Tapi bagaimana dengan syirik kecil? Mereka, maka Nabi SAW menjawab, termasuk dalam syirik ini, iaitu orang yang menyengutukan Allah Ta'ala ialah orang yang riak. Sebab apa? Dia kalau buat satu amalan, tujuannya untuk dilihatkan kepada Allah, dan lihatkan kepada makhluk, bukan nak lihatkan kepada Allah. Dia ada sampingan lah. Dalam masa nak tunjuk pada Allah, niat tu ada juga nak tunjuk pada makhluk. Ini yang hari ni menjadi trend orang kan. Orang kalau buat, semua nak tunjuk kat orang, semua nak pamer kat orang. Itu yang jadi bahayanya. Kan? Bahaya. Walaupun kita kata, saya tunjuk, saya tak ada apa-apa. Maknanya, menyembunyikan itu adalah lebih baik daripada menzahirkan. Sebab ulama-ulama terdahulu, para sahabat, mereka ni kalau boleh, orang sampai tak tahu. Kan? Hari ni, kalau kita pula sampai, kita tak mahu pula kalau orang tak tahu. Ini yang jadi masalah. Orang dulu beribadat, kalau boleh, jangan sampai orang tak tahu. Sehingga maknanya tangan yang tangan yang di bawah, yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah kan. Itu dia punya bidadannya lah. Yang mana kalau boleh, jangan sampai orang tahu. Tapi orang sekarang ni, kalau dia orang tak tahu, dia susah pula. Itu jadi perbezaan di antara orang-orang yang terdahulu dengan orang-orang sekarang lah kan. Jadi Nabi SAW menyebutkan riak ini termasuk dalam kategori syirik kecil kan, kerana menyengutukan Allah Ta'ala dari sudut ibadat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan yang seterusnya, kesan daripada kalau hilang sifat ikhlas ini ialah hilangnya keberkatan amal. Walaupun amalan itu banyak, amal kita akan hilang berkat. Berkat ni, bila kita sebut berkat, ialah ziyadatu alal khairi, makna bertambah kebaikan. kan? Kalau kita amalan kita berkat, makna kita akan jadi sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lisan kita akan sentiasa melantunkan zikir, kan? Itu tanda-tanda orang yang apa ni, amalannya berkat lah. Kehidupan dia tu berubah, kan? Daripada sesuatu yang tidak baik, daripada sesuatu yang lalai, daripada satu ucapan yang sia-sia, dia jadi kepada sesuatu yang lebih baik. Kan? Itu maknanya ada keberkatan. Yang keempatnya iaitu kalau hilang sifat ikhlas ini daripada ibadat seseorang ataupun daripada diri seseorang, maka mudah kecewa apabila tidak dipuji atau dihargai. Kerana dia punya tujuan ataupun matlamat asal ibadat ini ialah kerana dia berubah, dia buat satu itu kerana manusia. Kerana makhluk, kan? Oleh kerana bila buat itu kerana tujuan ni kerana makhluk, dia berubah tu kerana makhluk. Jadi kalau tak ada pujian ataupun tak ada penghargaan daripada makhluk, maka dia akan akan kekal dengan dia punya keadaan yang asal lah. Jadi inilah sebab kenapa ikhlas ini penting dalam ibadat, kan? Dalam amalan. Kerana apa? Dia boleh membawa kepada perubahan diri. Sebab ikhlas itulah yang membawa kepada kita perubahan diri. Dulu kalau kita buat kerana tunjuk-tunjuk, kalau bila ada sifat ikhlas, kita lebih senang kalau amalan itu tak diketahui oleh orang, kan? Orang lain, kan? Jadi itu kalau sekiranya sifat ini hilang daripada seseorang. Yang kelimanya, orang yang hilang sifat ikhlas ini dalam ibadat, yang lebih dahsyat daripada itu ialah mereka ini akan diancam dengan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, kan? Kerana disebut di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tiga golongan pertama yang dihisap, iaitu pertama orang alim. Orang alim besok ditanya, apa yang kau buat? Dia kata, ya Allah, aku diberikan ilmu. Aku ada ilmu. Aku ajarkan kepada manusia. Kan? Allah Ta'ala kata, engkau bohong. Kan? Engkau bohong. Engkau mengajar manusia tujuannya engkau nak dapat makna pujian. Allah Ta'ala lebih tahu, kan? Ini yang pertama. Kemudian golongan yang kedua dihadapkan oleh Allah, kepada Allah, iaitu golongan dermawan. Allah Ta'ala tanya, apa yang kau telah buat kat dunia? Ya Allah, aku dekat dunia diberikan banyak harta. Maka dengan harta tadi aku gunakan untuk tolong orang. Aku infak, aku sedekah. Allah Ta'ala kata, engkau bohong. Engkau menolong, engkau derma, engkau infak dengan tujuan untuk disanjung oleh orang. Kan? Masuk neraka. Yang ketiganya pula ialah orang yang mati syahid. Kan? Orang mati syahid pun besok dihadapkan depan Allah.
1: Kena.
0: Besok Allah Ta'ala tanya, apa yang kau buat kat atas dunia? Ya Allah, aku diberikan kekuatan. Dengan kekuatan tu aku pergi jihad jalan Allah, lalu aku terbunuh mati syahid, kan? Maka Allah Ta'ala kata, engkau bohong. Engkau pergi berjuang supaya engkau disebut pahlawan. Masuk neraka. Jadi ini kita nak lihat, ya, Kak Siti, ya, bahawa sebab-sebab seseorang itu masuk di dalam neraka Allah, yang ini bukan orang calang-calang, bukan kaleng-kaleng orang kata, kan? Orang wadi ilmu, orang dermawan, orang mati syahid, kan? Itu bukan, itu semua orang yang hebat-hebat di hidup di dunia. Tapi orang-orang ni semuanya terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kerana satu je, asbabnya satu je, kerana niat tadi. Kerana niat dia tidak ikhlas, kan? Asal selama tu dah dia dicampak dalam neraka Allah. Walaupun orang ni besok dia akan masuk syurga, kan? Tapi dia masuk neraka dulu. Sebab amalan dia baik, kan? Tapi oleh kerana tidak ada sifat ikhlas. Dengan sebab itu mereka ni dibaling dulu dalam neraka Allah. Jadi ini nak mengingatkan macam kita, kan? Kita ni orang yang mengajar ilmu, kan? Selalu mengajar, memberikan ilmu kepada manusia, mengajar, menunjuk ajar manusia. Kita bimbang itu jadi, kan? Orang yang banyak harta, mereka berderma, buat masjid, buat madrasah, banner apa-apa sahaja dengan keperluan untuk orang ramai. Dia bimbang, takut tidak ikhlas, kan? Jadi dengan sebab itulah Nabi mengingatkan kepada kita, ada orang yang hidup dekat atas dunia ni, orang yang disebut orang baik. Kan? Orang-orang yang baik-baik, orang dihormati orang dekat atas dunia, tapi dia boleh masuk neraka Allah. Kan? Puncanya satu je, kan, tidak ada ikhlas tadi. Dia boleh terjerumus dalam neraka Allah. Jadi ini kita kena hati-hatilah. Kan? Dan yang terakhir daripada kebimbangan kalau hilang sifat ikhlas ni ialah hati akan menjadi keras dan jauh daripada Allah. Kerana dipenuhi dengan keinginan kepada kemasyhuran dan pujian. Jadi inilah 6 perkara yang disebut oleh ulama-ulama tasawuf kesan kalau sekiranya sifat ikhlas itu hilang daripada diri seseorang. Jadi hilangnya tadi macam mana? Kalau hilang sifat ni macam mana? Kalau hilang sifat ni tak ada, macam mana kita nak ubat? Supaya penyakit yang ada dalam diri kita ni tadi, sifat tidak ikhlas tadi, dia akan maknanya subur balik. Kan? Supaya hidup kita tadi dia jadi baik. Jadi nanti kita akan bicarakan selepas daripada ini, insyaAllah, ubat untuk melahir dan memelihara sifat ikhlas menurut Al-Quran dan hadis, dan dari sudut pandangan ulama-ulama tasawuf. Wallahu.
1: Itu dia nak melahirkan sifat ikhlas tu, kan, bukan mudah, kan. Kadang kita dah buat tu, kan, tiba-tiba dia datang pula. Dan baik, lepas ni kan kita nak kongsikan berkenaan bagaimana kita nak menyuburkan sifat ikhlas dalam diri kita. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Sekiranya ada sebarang soalan, boleh hantarkan 010 806 1023. Terus setia bersama Melaka FM.

0: Baik, kita kembali lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Kita menyentuh berkenaan bicara tasawuf hari ini berkenaan dengan sifat ikhlas dan tadi dah dikongsikan berkenaan dengan bahaya sekiranya hilangnya sifat ikhlas dalam diri kita dan kita nak, kalau sifat ikhlas tu dah hilang kan, bagaimana kita nak menyuburkan kembali, nak kata orang tu nak sembuhkan diri kita ni kan. Jadi kita bersama dengan yang berbahagia Datuk. Silakan Datuk.
1: Okay, kita menyambung lagi bicara kita pada bab yang terakhir ataupun bahagian yang terakhir tentang ikhlas ini ialah bagaimana ubat untuk melahirkan dan memelihara sifat ikhlas menurut pandangan Quran, menurut pandangan hadis, dan yang dibicarakan ialah dari sudut pandangan ulama-ulama tasawuf. Yang pertamanya, orang yang hendak menyuburkan sifat ikhlas ni atau nak memelihara ni sifat ikhlas, dia tidak akan jadi ikhlas kalau dia tidak makrifatullah. Masuk makrifatullah ni ialah orang yang mengenal Allah. Kan? Sebab tu disebut di dalam satu kata-kata ulama dan dalam usul dia kata al-jahlu bis-sifati yuaddi ila jahlil muwas bil mausuf. Mana orang yang tidak mengenal akan sifat Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala, maka dia tidak akan mengenal pemilik sifat. Man la ya'rifu bisifatillah la ya'rifullah. Siapa yang tak kenal sifat Allah, maka dia tak kenal Allah. Ini kata-kata yang cukup hebat. Sebab memang begitu. Ramai orang yang tak kenal Tuhan. Hari ini, kalau kita tanya orang, banyak orang yang tak kenal Tuhan. Kita kata, dia sembahyang. Tapi bila kita tanya bagaimana nak mengenal Tuhan, dia tak tahu. Kan? Sebab kita nak mengenal Tuhan ni, kan, kalau orang tanya kat Siti lah, kau kenal Tuhan? Kita kata, kenal. Macam mana kau kenal? Yang macam orang kenal lah. Tapi macam mana dia punya cara nak mengenal? Kalau saya nak mengenal kat Siti, saya akan kenal lama. Orang sebut DJ Ruby, kan? DJ Siti, kan? Itu nama. Ataupun orang mengenal Kak Siti ni kerana dia punya apa ni, sifat dia, dia punya perbuatan dia. Dia kalau bawa kereta tak dan lagi apa ni, lampu pintu belum buka lagi. Kereta dah jalan. Kereta belum tutup pintu, dia dah jalan dah. Maknanya dia jenis orang yang tergesa-gesa ke dia. Itu dia punya sifat. Kemudian af'al. Kalau kita nak mengenal Kak Siti ni daripada perbuatan dia, dia ni jenis angin juga kan. contoh bukan betul-betul. Kan, ini makna kita mengenal sifat. Ataupun kita mengenal seseorang itu ialah nama dia, nama, sifat dan af'al. Itu cara mengenal Tuhan. Jadi maknanya orang yang kalau dia tidak mengenal sifat Tuhan, sifat Allah Ta'ala ni, dia yang wajib kita kenal ialah 20. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, dan satu sifat yang harus. Jadi kalau 20 sifat ni kita tak kenal, macam mana kita nak makrifatullah? Macam mana kita kenal Allah? Kan? Allah Ta'ala, kita yakin Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat melihat. Kan? Sifat melihat. Allah Ta'ala dia melihat. Kalau kita tak ada sifat ikhlas, Allah Ta'ala tahu tak?
0: Tahu.
1: Sebab kerana Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala melihat, dia zahiran wa batina. Kan? Zahiran tu makna zahir, batin. Kalau lah hari ni, saya tengah cakap ni, Allah Ta'ala melihat yang batin dan yang zahir kan? Dalam hati Kak Siti kata, ay ustaz ni cakap aku ni, Allah Ta'ala tahu tak?
0: Tahu.
1: Allah Ta'ala tahu kan? Sebab apa? Allah Ta'ala melihat. Sebab kita yakin Allah Ta'ala melihat tu lah yang jadi kita mengenalkan Tuhan. Jadi dengan sebab itu, semakin orang mengenal akan kebesaran Allah, maka semakin ia beramal kerana Allah, bukan kerana makhluk. Ni kita nak kena faham. Jadi dengan sebab itu, kita menasihatkanlah masyarakat kan, hari ini mereka sembahyang kan, Bagus, mereka semayang, kita tak nafikanlah kerana semayang tu syariat kan. Yeah. Tetapi mereka beribadat dalam keadaan mereka tak kenal Tuhan. Kan? Dia tak kenal Tuhan.
0: Mm-hmm.
1: Saya bawa contoh, kan, bawa contoh. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ada seorang budak yang hidup pada zaman Sayyidina Umar. Jadi ketika mana orang memberitahu Sayyidina Umar, dia kata, kamu punya rakyat wahai Umar, semuanya orang yang kuat akidah dia.
0: Mm-mm.
1: Orang yang ada keyakinan tinggi kepada Allah. Jadi Sayyidina Umar ni dia tak, Sayyidina Umar ni bukan jenis orang yang terima je apa orang cakap.
0: Mm-mm.
1: Dia tabayun. Oh. Tabayun ni maknanya menyelidik.
0: Mm-mm.
1: Kan. Jadi dia pun satu hari naik kuda, dia pun pergi dalam masyarakat dia. Dia tak ada pengawal, tak ada apa. Ini hebat pemimpin tu lah.
0: Mm-hmm.
1: Dia tak ada motor-motor besar. Dia keluar, dia pergi satu tempat orang menjaga kambing. Di kawasan orang mengembala kambing. Dia jumpa satu orang budak. Kan? Jadi, bila dia jumpa budak ni, dia kata, ya gulam, engkau berikan aku seekor kambing. Dia kata, ya syekh. Sebab dia tak kenal tu, budak ni tak kenal itu Sayyidina Umar. Dia kata, Syekh ni dia boleh pada dua. Satu orang yang banyak ilmu, satu lagi ialah orang yang tua. Panggil Syekh juga. Dia kata, Syekh, tak boleh bagi. Sayyidina Umar kata, sebab apa tak boleh? Nanti kalau tuan aku tanya, mana pergi kambing ni? Kata Sayyidina Umar, kau bagi tahu kat kau punya tuan, cakapkanlah kambing ni dimakan oleh serigala.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Maka kata budak ni, wahai orang tua, dia kata, aku boleh beri macam-macam alasan kepada tuan aku, tapi aku tidak boleh membohong. Aku boleh bohong tuan aku, tapi aku tidak boleh untuk bohong yang di atas. Kan? Makna tu, atas tu menunjukkan apa? Dia punya kepercayaan kepada Tuhan. Kan? Mana atas tu bukan bermakna tempat. Bukan menunjukkan Allah Ta'ala bertempat, menunjukkan bahawa tak boleh bohong pada yang agung. Pada Tuhan. Jadi Sayyidina Umar kata, Allah hebat, kata syukur aku punya umat yang macam ni. Jadi dengan sebab itu, kepahaman kita bahawa kalau sekiranya orang dia mengenal akan Tuhan, tak? Jadi tak adalah hari ni kalau orang kenal Tuhan, tak ada rasuah. Kan? Kenapa hari ni ada rasuah? Kenapa hari ni ada orang pecah amanah? Kan? Walaupun dia semayang, tapi dia tidak kenal Tuhan. Bila dia tidak kenal Tuhan, dia kata, ni orang tak nampak. Dia seolah-olah maknanya dia pada pemikiran dia, maknanya Allah Ta'ala lihat tu waktu nak nampak aje. Nak waktu terdedah aje. Waktu sembunyi-sembunyi, Allah Ta'ala tak nampak. Itulah sebab kata Sayyidina Ali kata, sebaik-baik orang ialah orang yang perkara yang paling susah nak buat ni ialah, iaitu waktu bersendirian. Ini paling payah, kan tak? Takut waktu bersendirian paling susah. Kalau takut waktu orang ramai, kan orang nampak.
0: Kan?
1: Ni tak masuk tak masuk dalam konti, kan? Bos ada, asal tak masuk. Kan? Bos ada.
0: Itu,
1: kalau bos gaib, kita pun gaib. Jadi ini nak tunjuk kita kepada kita bahawa dalam bab ni dia kata orang yang mengenal Tuhan, ya, kan? Dia baru tahu. Jadi maknanya ni saya menyentuh diri saya lah, pada saya lah, kan, nak meninggalkan sesuatu dosa waktu bersendirian ni lebih susah daripada meninggalkan maksiat waktu tengah-tengah. Siapa yang boleh buat meninggalkan maksiat waktu sendiri, waktu bersunyi-sunyi, ini orang hebat. Ini bukan satu thumb lagi. Satu thumb, dua finger. Jadi itu kata, ni yang pertama, kan. Yang keduanya, macam mana kita nak ubat kalau sakit sifat ikhlas? Hendaklah sentiasa memperbaharui niat. Sebelum, ketika, selepas melakukan ibadat, periksa niat kita agar sentiasa kerana Allah. Kan? Kerana hadisnya apa? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan bergantung dengan niat kita. Jadi kita kata, kita akan tanya, aku buat ni kerana Allah ke? Itu sebelum. Kerana Allah ke kerana makhluk? Tanya awal-awal tu lah. Kan? Kerana makhluk ni, lawan. Kerana Allah. Kerana Allah. Kan? dalam ibadat kalau timbul macam tu, ha, timbul, eh ni kau buat ni, tunjuk sikit kat orang, hmm, pelan-pelan kan, ha, la haula wala quwata illa billah. Mana selepas daripada tu peksa balik niat kita. Dan lepas habis solat, peksa balik niat. Jadi kita sentiasa maknanya melihat, ha, memperbaharui niat kita supaya niat kita tu berada dalam landasan, yep, role yang betul, betul, kan, ha, supaya tidak salah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, yang ketiganya menyembunyikan amalan sunat, kan. Kita kalau buat amalan, biar tangan kanan buat, tangan kiri tidak mengetahui. Makna kalau kita buat satu, hatta orang dalam rumah kita pun tak tahu apa yang kita buat. Yang inilah, itu dalam bab kebaikan lah. Ada juga orang buat kejahatan dalam rumah pun tak tahu. Ya juga boleh dua kan. Jadi yang keempatnya, mengingati bahawa pujian manusia tidak memberi manfaat dan mudarat. Kan? Kul innal amra kullahu lillah. Katakanlah sesungguhnya segala urusan itu ialah milik Allah. Kul innal amra kullahu lillah. Jadi ini kita kena ingatlah, kan, bahawa semua yang kita buat adalah, segala-galanya adalah milik Allah. Tak ada yang milik kita. Kita boleh berdiri semayang, Allah Ta'ala yang tolong, Allah beri taufik. Kita boleh baca Quran, Allah Ta'ala yang beri taufik, kita boleh baca Quran. Kita hari ini jadi kaya, Allah Ta'ala yang beri sihat, kita boleh cari harta benda, kan. Semuanya, kita pandai menarik orang dengan percakapan, yang menyusunkan perkataan, boleh ya, indah perkataan kita tu, Allah Ta'ala yang bagi, kan. Tak ada siapa, tak ada satu pun yang milik kita. Semuanya milik Allah, kan. Jadi kul kullum min indillah, kan. Dan yang kelimanya, banyak doa dan memohon ikhlas. Ini seperti mana doa yang diajarkan, Allahumma inni as'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amali. Itu satu-satu di antara bentuk doa lah yang dibaca. Allahumma inni as'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amali. Ya Allah, aku mohon kepadamu keikhlasan dalam perkataan ataupun amalan. Kan? Minta dengan Allah SWT begitu. Minta dengan Allah, kan? Dan yang keenam ialah selalu mengingati mati dan akhirat. Jadi mengingati mati ni, dia akan membawa kepada kita ikhlas dalam ibadat. Sebab bila kita ingat mati, bahawa kalau kita tak ada amal, kesedaran untuk manusia akan dihisap. Dan seorang itu dia akan mementingkan keredaan Allah daripada pujian manusia, kan. Bila dia fikir dia mati, baru dia buat amal tu nak cari reda Allah, bukan nak cari reda makhluk. Jadi dengan sebab tu dia buat dengan bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir, daripada ubat untuk menyuburkan ikhlas dalam diri ni, ialah melawan riak, ujub dan sum'ah, supaya sifat-sifat ini hilang, dengan segera beristighfar dan kembali kepada Allah Ta'ala, rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, sebagai penutup daripada ubat ini tadi, Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebutkan, dia kata apa, ubat ikhlas ni ialah yang pertamanya melawan hawa nafsu, iaitu mujahadah an-nafs, mujahadah an-nafs. Yang keduanya, membiasakan amal secara sembunyi-sembunyi. Dan yang ketiganya, memutuskan keinginan terhadap pujian manusia, kan? Orang puji ke tak puji ke, pada dia sama je ibadat. Jangan bila pujian, wah hebat. Bila tak ada pujian, lemah. Itu tak boleh. Dia orang puji, kalau sahabat lain pula. Sahabat kalau dia puji, lagi hebat dunia ibadat. Kita kalau boleh jadi begitu, kan? Kalau tidak pun, orang puji ke orang tak puji ke, ibadat kita sama je. Jadi, dan yang keempatnya, kata Imam Ghazali, sentiasa bermuhasabah terhadap niat, kan? Bahawa, dan beliau itu, Imam Ghazali juga menegaskan, ikhlas memerlukan latihan. Dia kena latih diri. Kalau buat tu, jangan minta ditunjuk, jangan minta puji. Kena latih macam tu, latih. Aku buat ni bukan untuk dilihat kepada manusia. Dan kalau kita ada manusia, jangan buat ibadat kita memperelokkan waktu tu. Ibadat macam kita buat macam biasa, macam tak ada orang. Jangan waktu kita ada orang, kita punya bacaan bagus. Tapi kalau orang tak ada, bacanya kelam kabut. Itu tak mau. Mana orang orang tak ada, lagi bagus bacaan kita. Kalau orang ada, kita punya bacaan tentu juga tidak berubah. Jadi itu yang dikatakan supaya memerlukan kepada latihan, kan? Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita bicara ni, kita dapat mengekalkan keikhlasan dalam ibadat, sehingga segala ibadat yang kita lakukan yang nawaitu kerana Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Itu je kita selesai sudah topik kita berkaitan dengan ikhlas ini, dan insyaAllah lepas ini nanti Datuk kita nak sentuh sedikit lah berkenaan dengan zikrul maut. Mengingati mati. Tapi kita dengarkan dia dulu dan kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi kepada rakan-rakan, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Melaka FM.

0: Cari ilmu, cari kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan, kita masih lagi dalam program Bicara Ilmu hari ini. Kita dah nak sambung, kita nak buka satu topik baru berkenaan dengan Zikrul Maut. Apa dia Zikrul Maut tu? Jadi silakan Datuk.
2: Zikrul Maut ini merupakan salah satu daripada sifat terpuji lah. Sifat yang disuruh. Kalau tak ada sifat ni, kena diwujudkan. Zikrul Maut. Zikrul Maut ini dia terhimpun daripada dua kata, dua perkataan. Satu zikir dan satu lagi al-mauti. Mana zikir ni maksud apa? Dia ambil daripada kalimah zakara yazkuru zikran, iaitu mengingati, menyebut, tidak lalai daripada sesuatu. Itu maksud zikir. Kan? Itu zikir. Dan maut pula dia ambil daripada kalimah mata yamutu mautan. Itu kata dia lah, kata dasar dia. Jadi maksud maut ni apa? Hilangnya kehidupan, berakhirnya hayat seseorang. Jadi bila kita himpunkan dua kalimah ni menjadi satu perkataan, zikrul mauti bermaksud ialah sentiasa mengingati mati dan menghadirkan hakikat kematian dalam hati. Itu maksud dia lah, maksud zikrul maut. Maka daripada pandangan tasawuf, daripada sudut tasawuf, menurut ulama tasawuf, zikrul maut ini ialah menghadirkan dalam hati bahawa kematian boleh datang pada bila-bila masa. Sehingga mendorong seseorang itu bersungguh-sungguh bertaubat, membanyakkan amal soleh, meninggalkan maksiat dan tidak tertipu dengan kesenangan dunia. Empat lah. Kan? Bila kita ingat mati ni, yang pertama bersungguh-sungguh dalam taubat. Kan? Yang keduanya membanyakkan amal soleh. Yang ketiganya meninggalkan maksiat. Sama ada zahir ataupun batin. Kan? Yang keempatnya tidak tertipu dengan kesenangan dunia. Kerana ada orang yang bila senang dunia dia jadi susah nak taubat. Jadi dengan sebab itulah ini disebutkan di dalam menurut ulama-ulama tasawuf. Maka Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya'ul Muddin menjelaskan bahawa mengingati mati ni antara amalan yang paling berkesan untuknya ialah melembutkan hati, mematahkan hawa nafsu, mengurangkan cinta dunia dan mendorong kepada persiapan menuju akhirat. Ini tujuan dia ingat matilah. Kan? Maka kita tengok hadis-hadis daripada Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi SAW berkenaan dengan zikrul maut ni. Yang pertamanya, kalau kita melihat dalam surah Ali Imran ayat 185. Surah Ali Imran ayat 185, juzuk yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu kita tak boleh nafi lah. Kan? Kerana kita ni semua adalah bakal-bakal. Bakal-bakal orang akan jadi mayat. Ustaz, saya belum lagi. Kalau belum pun akan jadi juga. Kan? Semua merupakan maknanya calon-calon. Kita dekat data dunia ni kita kata dia calon pegawai, dia calon pengarah. Dah yang akan semua jadi tak boleh lepas calon mayat. Semua tak boleh lepas. Engkau calon pengarah ke, kau calon menteri ke, semua akan jadi calon mayat, kan? Kadang-kadang ada yang depan bila duduk depan kita dah bau tanah dah. Dah bau tanah, bau kapur barus lah, kan? Jadi itu kita kena ingat lah, kan? Yang keduanya Allah Ta'ala sebut dalam suratul Jumaah, surah Jumaah ayat 8, Allah Ta'ala apa sebut? Qul innal mautal ladhi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti akan menemui kamu. Mana kalau kita lari pun, kalaulah manusia itu boleh lari daripada mati, dia akan lari. Tapi mati tetap kejar. Saya bawa satu kisah pada zaman Saidina, Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman ni di mana tempat dia? Iaitu di Palestin. Palestin yang hari ni orang-orang Israel duduk semayang dekat batu ratapan, kan? Dinding ratapan, kan? dekat situ. Itu dia kata apa ni, Masjid Aqsa tu adalah tempat orang Yahudi, kan? Jadi satu hari Nabi Sulaiman alaihi salam dia melakukan masa dia jadi pemimpin, dia buat satu jamuan makan. Maka dia pun menjemput kawan-kawan dia makan. Ketika mana ada seorang sahabat dia masuk dalam dewan makan tu. Jadi sahabat dia waktu dia makan, dia tengok ada orang memerhatikan dia, kan? Memerhatikan dia. Dia tanya Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, apa ni, siapa yang perhatikan aku tu?" Dia kata itulah malaikat maut, kan? Nabi dia kenal, kan? Dia perhati aku nak apa? Dia nak ambil nyawa engkau. Macam tu engkau hantar aku ke India? Dia tujuan dia nak lari, ya. Kan, lalu Nabi Sulaiman pun mengirimkan dia, kan, kerana Nabi Sulaiman tu kan punya mukjizat. Dia boleh perintah angin. Jadi dia pun mengirimkan orang ni tadi, sahabat dia, ke India. Maka bila dia sampai di India, malaikat maut dah tunggu. Kan, bayangkan di Palestin ke India kan jauh. Kata malaikat maut, "Aku hairan. Kenapa? Manusia lari daripada mati, mati tetap cari dia." Ini Kak Siti, jangan lari.
1: Kat mana pun mati.
2: Jangan lari daripada jangan lari daripada mati. Dia yang bagusnya bukan lari, membuat persiapan untuk mati, kan? Ini yang kita kena ingatlah. Jadi orang ni kata malaikat maut, "Aku hairan, orang ni lari daripada mati, mati mengejar dia. Dia duduk di Palestin tapi dia mati di India." Sebab tu kita tak tahu di mana kita mati. Kita duduk di Bukit Durian, kan? Rupanya mati di London. Kerana ada satu kisah. Ada satu kisah. Dia ada seorang penduduk Madinah. Dia daripada kecil sampai umur 70 tahun duduk di Madinah. Dia sangka dia mati di Madinah. Satu hari dia ada anak di London, kan? Satu hari anak dia jemput dia, kan? Rupanya dia mati di London. Dia mati di London. Waktu kita mati ni, kita tak tahu kat mana kita mati, kan? Jadi kita harap kita mati di tempat kita. Kalau kita mati di tempat-tempat baik, alhamdulillah, kan? Mati di Mekah, mati di Madinah, itu semua orang dah anak. Tapi tak tentu lagi, kan? Tak tentu lagi. Kerana kita mati ni, kita tahu di mana kita mati, kan? Tapi pasti. Mati tu satu yang pasti. Jadi dengan sebab itu, kamu lari daripada mayat, daripada kematian ni, mati tu tetap akan mengikuti atau menemui kamu. Nah, dan dalam ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman kepada kita, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu orang yang paling baik amal. Jadi mati, hidup ni, dia punya endingnya apa? Allah Ta'ala nak tengok bagaimana kita punya persembahan kita. Kita punya teater kita kat dunia, kan? Kita teater kita jadi pelakon jahat ke ataupun jadi pelakon baik. Kerana apa, di situlah seorang di akhirnya Allah Ta'ala nak bagi writing. Kita nak bagi markah berapa bintang, berapa bintang nak dapat. Di situlah akhirnya. Tapi mesti hidup dulu. Melalui proses hidup baru akan diberi star writing dia. Ni orang boleh cemerlang ke, orang pertengahan ke, ataupun dia ni gagal ke. Itulah kesudahannya. InsyaAllah nanti kita akan tengok tentang apa ni, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang zikr, tentang mati ni tadi. Wallahu'alam.
1: Baik, itu dia perkongsian kita untuk hari ini, dan insyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Dan kepada rakan-rakan pendengar, terima kasih kerana meluangkan masa untuk mendengarkan perkongsian ilmu untuk hari ini. Dan pastikan terus setia bersama Melaka FM dan Datuk untuk memberkati majlis ilmu kita hari ini, kan? Semoga apa yang kita kongsikan memberi kata orang tu kefahaman kepada yang mendengar. Silakan Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, terima kasih sekali lagi dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Dan kepada rakan pendengar, jangan lupa 11.15 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Ustaz Fahim Rabbani dalam program Fitnessa. Kita mengupas isu kekeluargaan dan pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka. Terus setia tak kira di mana juga anda berada. Melaka.

0: 102.3 Melaka FM.
1: Dari tanah bertuah ini kita lahir.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia. Aku

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102.3 Belakang FM mempersonakan. Alhamdulillah, di jam yang kedua ini kita bersama dengan Ustaz Fahim Rabbani dalam program Fik Nisa. Dan hari ini kita nak membicarakan satu tajuk yang menarik. Kan macam kata orang tu, kalau kita dengarkan tajuk dia ni macam tajuk lagu pun ada juga. Kemaafan dendam yang terindah. Kemaafan dendam yang terindah kan, nak mengucapkan cakap maaf tu, minta maaf tu senang, tapi nak memaafkan tu macam mana pula kan? Jadi hari ni kita nak bicarakan berkenaan tajuk berkenaan, dan kita faham sifat dan naluri manusia ni kan, hati manusia macam cuaca juga, hati memberi kesan pada individu tu sendiri. Jadi Ustaz, sebagai mukadimah kita lah kan, untuk hari ni, ada tak dalam dunia ni sejak dari zaman dahulu lagi hinggalah ke hari ini, rumah tangga yang bebas sepenuhnya daripada sebarang masalah konflik di antara suami dan isteri, macam mana tu Ustaz? Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tamanya terima kasih saya kepada kata Kak Siti kita, kata sebagai pemudah cara pada pagi ini, itu juga kepada penerbit Fik Nisa kita, yang melati ada berada bersama dengan kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan juga kepada sinar pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan daripada sudut doa-doa kita pada hari ini, Allah kabulkanlah, mudah-mudahannya seperti mana yang kita harapkan, mendapat manfaat dan juga jauh daripada kemudaratan dan sebagainya, jauh daripada dendam. Kita nak cerita dengan satu tajuk yang betul. Saya rasa kalau orang-orang yang orang kata sinar pendengar, orang kata yang paras-paras umur saya, saya rasa kita ada satu lagu lah tu kan. Tapi saya tak pandai lah dalam sini. Kemaafan dendam yang terindah. Itu dia. Okay, baik. Okay, tuan-tuan. Mungkin sebagai satu permulaannya, mungkin kita boleh tengok pada satu perspektif yang ini berkaitan dengan apa yang kita sifatkan sifat manusia itu sendirilah, secara tak langsung. Yang mana ada kata-kata yang menyebutkan bahawa al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Yang ini ada mengatakan bahawa manusia ni atau insan ni dia tak sunyi daripada salah dan silap. Okey, tu nak mengatakan secara langsung daripada sudut orang kata fitrah mungkin, ataupun kata asal, di antara asal sifat-sifat kita ni, itulah sebenar-benarnya. Ada kekurangan kemungkinannya, yang mana daripada sudut orang kata untuk kita sentiasa berada pada satu track yang betul tu sebenarnya agak mencabar. Dia bukan semudah kita boleh kata sentiasa nak elok aja dan sebagainya. Tak. Dia
0: susah.
1: Bukan macam tu. Hidup ni dia ada punya liku-liku dia. Dia ada turun naik dia dan sebagainya. Jadi dengan cabaran-cabaran yang sedia ada, kadangkala seseorang tadi tu dengan sudut pandangnya yang tersendiri, ada kemungkinan dia boleh melakukan kesilapan lah. Sebab pada dia betul, tapi mungkin pada orang salah. Pada dia salah, mungkin pada orang betul.

0: betul.
1: Itu aja dah satu hal dah. Kadang-kadang dalam banyak keadaannya, itu adalah yang boleh menyebabkan daripada peringkat awal lagi, satu-satu yang kita sifatkan perasaan seseorang mungkin boleh tercuit, mungkin boleh ada rasa terkilan, boleh rasa kecewa dan sebagainya. Yalah, sebab asas fitrah manusia ni dia sukakan ke arah kebaikan semata-mata, mana-mana yang memudahkan dan sebagainya. Baik, okay. Jadi pagi ni kita nak cuba fokuskan sedikit kepada dalam hubungan suami dan isteri lah, terutamanya. Yang mana kalau ikut pada soalan pun, bila ditanya ada tak kemungkinannya, kata daripada dulu sampai sekarang ni, dan mungkin juga akan datang lah kot agak-agaknya, ada tak rumah tangga yang bebas betul-betul daripada kata sebarang konflik dan sebagainya dalam masalah? Kalau ikut secara logik dengan sifat manusia, rasa-rasanya payah sikit kot.
0: Payah sikit.
1: Walaupun mungkin secara idealnya itu yang kita mahukan, tapi secara realistiknya mungkin agak payah lah. Malah kalau kita buat satu renungan sedikit pun, kita cuba susur sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun, bersama dengan isteri baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, isteri-isterinya, yani ibu-ibu kita, Ummahatul Mukminin. Kalau kita perhati pun sebenarnya bukan kita kata 100% tiada langsung namanya konflik, tidak. Nak mengatakan bahawa sebenarnya ada di situ. Malah kalau kita tengok dalam satu gambar besar, kita akan nampak bahawa baginda Nabi SAW sendiri pun dijadikan oleh Allah SWT sebagai satu sampel, satu contoh daripada kita. Kalau berlaku sesuatu, kalau antara suami dan isteri berlaku, apa cara nak selesaikan masalah. Jadi nak mengatakan bahawa ruang-ruang tersebut sememangnya berlaku, cuma kita boleh faham bahawa kadar dan tahapnya berbeza. Dia tak sama. Dan itu juga faktor berlaku kepada perkara tersebut sendiri pun, dia takkan mungkin sama secara 100% dengan kita lah. Sebab pada hakikatnya Rasul SAW tadi itu katakan adalah untuk kita contohi dan untuk kita faham bagaimana untuk menyelesaikan satu-satu masalah dan sebagainya. Baik, okay, jadi kalau kita perhatikan dekat sini ni, ya benar, manusia ni dia dalam hati dia ni, dia tak boleh ada dua nilai yang berbeza. Dia tak boleh
0: dua nilai yang berbeza.
1: Nilai bukan orang.
0: Okey.
1: Dua nilai yang berbeza. Dia tak boleh dalam waktu yang sama, cakap mudahnya ialah dia ada cinta dan benci dalam satu kompartmen yang sama.
0: Okey.
1: Cakap mudah, kalau katakanlah dia ada rasa cinta, insyaAllah benci akan keluar daripada hati. Dia sampai tahap macam tu. Maksudnya kalau katakanlah dia suka, marah tu akan keluar daripada jiwa dia. Dan begitu juga sebaliknya lah, kalau katakan benda yang negatif dah mula masuk dalam jiwa dia, ada rasa marah, dendam dan sebagainya, tak mungkin ada sesuatu yang baik akan berada dalam
0: hati
1: tu. Jadi begitu juga kalau kita tengok dalam satu gambar besar yang namanya kata iman, bila iman dah ada dalam hati dan jiwa seseorang, maka syirik akan keluar daripada diri dia. Dan begitu juga kadang-kadang kalau kita dengar cerita ada orang syirik pada Allah, mungkin dia gemar pada benda-benda yang kotor, mungkin dengan spiritual, dengan benda yang tak elok dan sebagainya, benda-benda mistik, macam tu juga iman akan mula keluar. Ini sememangnya sifat hati yang Allah tetapkan pada diri manusia. Jadi nak mengatakan bahawa kalau kita perhatikan dalam konteks suami dan isteri, kalaulah di situ ada konflik yang sampai kepada satu tahap yang boleh menyebabkan orang kata adanya rasa marah, yang ada kemungkinannya kecil hati dan sebagainya, jawabnya di sini memang ada sesuatu yang perlu dilihat semula lah. Kena nilai balik tu ni sangat-sangat. Nah, saya setuju juga bagaimana Kak Siti bagi tahu tadi. Dia memang kalau kita tengok pun sebenarnya ada dua benda yang paling payah kita nak buat sebenarnya. Satu, kalau nak tengok dalam satu gambar besar, pertama untuk syukur, nak berterima kasih ni payah. Kadang-kadang kita mak ayah pun dengan anak-anak pun payah nak sebut ke baik. Kemudian yang keduanya adalah memang untuk memaafkan, satu, dan secara langsung juga adalah untuk meminta maaf. Oh, itu memang lagi payah lagi. Sangat-sangat payah dalam banyak keadaan dia. Jadi yang ni kita nak cuba nak tengok supaya bukan apa, di hujung cerita, ya betul, sifat marah itu memang kita tak boleh nak buang daripada diri kita. Sebab kalau dari segi perbahasan para ulama sendiri pun, sifat marah ni sebenarnya dah ada dalam diri kita sebenarnya. Sebab kita katakan asasnya ialah dia adalah bersifat salah satu daripada, kalau kata Imam Al-Ghazali sendiri pun, dia adalah akhlak yang mungkin di dalam kategori mazmumah. Tetapi dalam masa yang sama, marah ni ada tempatnya juga. Kan ada waktu kita perlu marah, kita tak boleh
0: marah
1: tidak kepala kita kan, mempermainkan maruah kita dan sebagainya. Kita boleh cool aja, tak boleh, itu dayus pula namanya kan. Jadi maksudnya sekarang ni ialah marah yang kita masukkan di sini ialah sesuatu yang mungkin boleh menyebabkan hubungan di antara suami dan isteri tadi itu boleh mengata yang kita terkesan dan memberikan kata kesan-kesan yang jauh lebih buruk daripada itu terhadap hubungan dan juga rumah tangga yang sedia ada. Yang ini kita nak cuba elakkan sangat-sangatlah dalam banyak keadaannya. Itu mungkin sebagai satu mukadimah.
0: Itu dia. Itu mukadimah untuk tajuk kita hari ini, dengan tajuk yang menarik ni kan. Jadi Ustaz, dendam kan lahir daripada marah kan. Kan kalau sayang tak adalah dendam, sebab marah lah tu ada dendam yang melampau. Dendam tu kan, marah dia tu melampau-lampau tu, seolah-olah tak ada ruang maaf ataupun peluang kedua bagi suami. Dan secara psikologi lah kan Ustaz kan, lazimnya apa punca-puncanya dan yang boleh menimbulkan kemarahan yang melampau ni, dan apakah yang juga keburukan yang boleh berlaku di dalam rumah tangga andai ada rasa marah ini, dan daripada marah ni kan bertukar jadi dendam.
1: Okey, right. Kalau dalam konteks psikologi ya, kalau siapa ada belajar anger management. Anger management ni pengurusan marah lah, cakap mudah dia. Marah ni pun dia ada label dia. Dia ada punya tahap-tahap dia sendiri lah. Kalau kita potong cerita, hujung ceritanya tu marah yang sampai pada satu tahap yang kita sifatkan, dia pun tak tahu apa yang dia cakap, dia pun dia tak tahu apa sebenarnya yang dibuat. Tahap macam tu. Maksudnya bila marah itu sendiri mula menguasai diri 100%. Jadi pada ketika tu jawabnya memang dia sendiri pun dah tak tahu dah apa sebenarnya yang dia cakap, apa sebenarnya yang dibuat dan sebagainya. Yang ini kita nak cuba elakkan sangat-sangat lah. Walaupun secara fitranya marah tu dah ada dalam diri kita, tetapi di sinilah sebenarnya proses. Sebab anger management tu maksudnya ialah pengurusan marah tu, seseorang dia kena tahu diri dia tahap mana. Kita pun kadang dalam masyarakat kita ada sebut, ada orang ni dia baran betul. Kan, sifatnya baran dan sebagainya. Ada dalam dalam saudara mara kami lah, kadang-kadang bila ni yang perempuan-perempuan lah, selalu dia cakap bila dia tengok-tengok kan, kadang-kadang keliling masyarakat, aku memang selalu doa janganlah aku dapat laki baran, janganlah aku dapat laki baran. Sampai tak macam tu doa. Sebab depan mata bila dia tengok dalam masyarakat dan sebagainya, jadi seram.
0: Betul.
1: Jadi takut. Baik, okey. Satu, kemudian dalam arti kata yang sekarang ni ialah marah tu sebenarnya ada, tetapi kita katakan bahawa dia perlu diletakkan pada tempat yang betul. Okey, baik. Okey, satu. Yang keduanya ialah mungkin ada kesilapan, kita katakanlah mungkin daripada sudut faktor-faktor yang biasanya kadang-kadang boleh membawa orang kata kepada marah yang kita sifatkan yang melampau-lampau ni. Kadang-kadang pasangan mungkin langsung tidak menghargai, selalu menghina, mungkin memperlikir dan sebagainya. Memperlikir ni kadang-kadang kalau biasa yang kes-kes kami tengok ni, kadang-kadang bukan semata-mata pada isteri, tidak. Tapi kadang pada keluarga isteri pun ada juga. Dan ni dah dengar rendah hatilah kita tegaskan kepada ayah-ayah, suami-suami, terutamanya abang-abang, antara juga tanggungjawab kita adalah untuk menghormati keluarga mertua kita. Jadi maksudnya kena jaga hati diorang dan sebagainya. Itu kena masuk sekali lah, sama-sama. Baik. Okey, kemudian begitu juga kadang-kadang ada kerana yang sesuatu yang tidak bersifat realistik kadang-kadang. Maksudnya kadang-kadang dia macam ni, seseorang tu dia nakkan satu pasangan yang cukup sempurna. Kat sini macam tadi, dia tak syukur. Dia kadang-kadang membandingkan pasangan dia dengan
0: orang lain.
1: Orang tu boleh, kenapa awak tak boleh? Dia kat situ. Kadang-kadang realistik tadi tu, tak realistiknya itu boleh membawa kepada satu keadaan yang amat-amat tidak menyenangkan bagi isteri, terutamanya lah dalam konteks yang macam ni. Jadi dirasakan bahawa dia tidak dihargai, dia tidak diterima, apa saja yang dilakukan semuanya tak menjadi dan tiada nilai pada mata suami. Ini kadang-kadang boleh menyebabkan rasa tadi itu ada rasa marah, ada rasa benci. Kalau kita pernah bincang sebelum ni, tawa hati. Jadi benda-benda tu boleh berlaku. Yang ini memang antara yang memang juga orang kata kedapatan lah dalam masyarakat kita. Ada juga antara faktornya yang ketiga, macam masalah-masalah yang berulang. Dah cakap banyak kali dah. Awak bukan susah sangat, awak awak keluar je nak pergi kat kereta, nak pergi kerja tu bawa tuala sangkut 2 saat je. Tuala mandi contoh yeah. Kan sebab ada sebagian orang tadi tu lepas mandi dia main campak.
0: Dia main campak
1: kan, bukan orang sini tempat lain.
0: Itu pun boleh menimbulkan dah.
1: Itu je cukup dah kan, kadang benda yang semudah sekecil itu kadang kadang mungkin benda yang berulang, kadang benda-benda yang kata terlalu remeh. Tapi oleh kerana benda tu berulang kali dan sebagainya, di sini yang kadang boleh menyebabkan marah tadi tu dia makin meluas, makin membara dan silap-silap kata mempengaruhi hubungan di antara suami dan isteri. Cakap pun dah mula tak seronok, kurang komunikasi dan sebagainya. Yang ini kadang-kadang boleh menyebabkan orang kata hubungan tadi tu kalau sampai pada satu tahap yang tidak dapat dikawal dengan baik, boleh membawa kepada perceraian jugalah. Lazimnya. Ya. Yang ini memang kita tak mahu lah. Dia biasa ialah kadang-kadang bila dalam kes-kes perceraian ni kadang-kadang dia kata tak ada persefahaman apa sekali, sebab itu boleh katakan macam satu general statement lah kalau pada pandangan kami lah. Dia jadi satu apa alasan standard ataupun yang kita sifatkan macam
0: biasa
1: lah, kan. Tapi kalau kita cari kat dalam kita bila kita berborak dengan diorang dan sebagainya untuk mencari punca-punca tu, biasanya ni punca-punca tak lari lah. Biasanya memang ada lah, selain mungkin dengan masalah orang kata hubungan suami isteri dan sebagainya, tapi yang ni antaranya lah menyebabkan orang kata hubungan tadi tu menjadi tawar sampai pada satu tahap dah mula tak seronok hubungan tadi tu. Di sini samalah seperti mana yang selalu kita gambarkan berkaitan dengan persoalan kebahagiaan itu sebenarnya di mana. Adakah kita katakan di luar rumah ataupun di dalam rumah dan sebagainya. Yang ini sangat-sangat untuk diperhatikan supaya bukan apa, dia tak menjadi satu dendam. Dia tak jadi satu kebencian yang kita sifatkan dah tak ada rasa apa-apa dah pada pasangan. Yang ini kita kena sangat-sangat elakkan lah. Mudah-mudahan lah.
0: Tapi itulah kan Ustaz kan, macam ialah kata, kadang-kadang kan kita mengucapkan kata saya minta maaf, yang pihak satu lagi cakap saya maafkan. Tapi maaf dalam bentuk 100% tu susah sebab hati kan melibatkan hati ni. Kadang-kadang itulah kan, dendam tu kan, kalau dapat kemaafan yang 100% tu mulakan buku baru tu kan, lain lah kot macam tu.
1: Ya, secara idealnya memang ideal kan, maksudnya untuk kita maafkan orang tu dan sebagainya, dan itu pun tuntutan dalam agama kita yang kita akan bincangkan nantilah. Tetapi jiwa manusia ni dia pasal dia tak banyak sedikit dia tak boleh lari daripada yang kita sifatkan emosi tu. Dan kalau dari secara psikologi ni dalam banyak keadaannya ialah semua tindakan manusia, tindakan kita semuanya ada emosi. Kita bercakap pun ada emosi, kita seronok pun ada emosi, sedih ada emosi, malah diam pun sebenarnya ada emosi. Jadi kita tak boleh nak detach, kita tak boleh nak tolak tepi yang namanya orang kata perasaan daripada jiwa manusia itu sendiri. Cuma bagaimana untuk melatih. Untuk melatih ni dia merupakan satu proses. Dia nak kena pandai telan. Kena telan yang namanya pahit-pahit ni. Dia kadang-kadang bukan apa. Ada sebahagian kita tak menafikan bahawa latar belakang yang berbeza antara suami dan isteri ni sebenarnya adalah antara faktor yang kadang-kala boleh membawa kepada orang kata rasa marah, rasa tak puas hati dan sebagainya. Sebab yalah, keluarga, cara tarbiah, cara didikan pada anak-anak lazimnya antara satu keluarga dengan satu keluarga tak sama. Kata mungkin daripada golongan sederhana dengan orang yang kita sifatkan mewah tak sama. Latar belakang pendidikan dia tak sama, itu semua dan sebagainya. Sebab tu kalau dalam agama kita tak banyak sedikit daripada peringkat awal, kalau antara suami dan isteri itu bakal suami dan isteri, biasanya kita akan bercerita berkaitan dengan bab kafa'ah ataupun bab sekufu tu. Walaupun dia masih lagi agak subjektif, but at least kita boleh nampak daripada sudut luaran, kita cuba mengukur, paling-paling tidak kita boleh, aku rasa aku tengok dia orang ni okey, sama sepadan. Perangai dengan perangai nampak sama-sama ramah, elok dan sebagainya. Tak adalah seorang tadi tu orang kata petah bercakap, seorang lagi tu bisu. Bisu tu maksudnya tak pandai
0: bercakap. Lah. Diam je.
1: tanya sepatah-sepatah dia. Aduh, wey. Kita puas cari tajuk apa aku nak cakap ni. Lala kalau katakanlah macam yang saya pernah jumpa, Lala tengok-tengok dalam dia bercakap tu, dia nampak muka dia ceria bila cerita motor.
0: Dia punya tu.
1: Dia macam tu. Jadi latar belakang ni kadang-kadang kalau kita tengok, memang dia boleh ada sedikit kata peranan yang mesti kita bawa masuk sebagai satu faktor. Tengok daripada sudut sekufu tadi tu, supaya tidak kata keterlaluan. Bahasa kita taklah sampai macam enggang bipit sangat lah. Dia walaupun ada orang kata Saya tak kisah okey apa pun sekali. Ya betul. Tetapi ketika tu dia bila, biasanya bila kita dah tinggal bersama satu rumah, lazimnya kat situ orang kata dah langsung, kita boleh kata dah tak ada rahsia antara satu sama lain. Maka faktor-faktor ni kalau tak kena gaya dia, dia akan jadi penyebab. Macam tadi lah, mungkin ada seorang tadi tu datang daripada keluarga yang memang betul-betul pembersih. Seorang lagi ni memang haru.
0: Betul.
1: Jawabnya masa tu mungkin lah akan timbul, boleh membawa kepada orang kata rasa marah, rasa benci, dan silap-silap ada rasa dendam dan sebagainya. Ini memang kita susah nak lari daripada ruang-ruang ni. Tetapi setidak-tidaknya kita kena minimiskan dia lah, kena kurang-kurangkan dia.
0: Baik, lepas ni kita nak tanya dengan ustaz tu kan. Mungkin macam dengan kita ni lah, kita dah sentuh sikit ni. Memaafkan boleh, tapi nak melupakan tu kan, nak melupakan tu, tu yang dah timbulnya dendam. Tapi kita dengar dulu lah lagu ni, kemaafan dendam yang terindah. Kita dengarkan Aras Johari.

0: הופך ניסה.
1: Ya, saya tengah sendu 20 hari kembali ke FM Persona kan Afiq Nisa bersama dengan anda waktu ini bersama dengan Ustaz Fahim Rabani dan saudara. Kita nak teruskan lagi dengan tajuk kita dendam kemaafan yang terindah. Kalau ada orang yang sudi memaafkan tu, alhamdulillah. Dan Ustaz, galakkan untuk memberi maaf walaupun sukar ni kan, memang digalakkan lah kan. Dan kemaafan adalah jalan keluar terbaik dalam memulihkan hubungan sesama manusia dan pelatah lagi dalam hubungan suami isteri ni. Dan ada orang kata Ustaz, boleh memaafkan tapi tak boleh nak melupakan. Macam mana tu Ustaz? Kan, bukan kata sia-sia je kan. Dan kita ingat macam awak dah maafkan saya. Macam tu kan. Rupanya macam kita rasa diri kita tertipu je. Bila bergaduh sikit je, dia pun ungkit balik, bergaduh lagi. Apa pandangan Islam dalam situasi begini?
2: Okey, baik. Pertamanya yang kita kena faham bahawa macam tadi kita katakan bahawa jiwa manusia ni dia amat terikat dengan namanya emosi atau perasaan tadi. Satu, baik. Namun macam tu juga, dalam agama ni dia menuntut kepada kita untuk apa yang sepatutnya kita buat, kita buat. Itu asasnya. Sebab kita akan dipersoalkan semula di akhirat atas apa yang kita buat, bukan apa yang orang buat pada kita. Orang buat pada kita tu satu hal, tetapi bila berlaku sesuatu tadi tu, kita ada pilihan. Pilihan mana yang sebenarnya kita ambil? Kita nak berdamai ataupun kita nak bermusuh. Contoh kata dalam konteks ni lah. Kalau kata ada yang layak untuk mendapat harta faraid berdasarkan pada soalan tadi tu, sepatutnya dia dapat. Tapi sekarang ni ada orang yang menghalang. Jawabnya sekarang ni, pada depan mata dia sekarang ni, dia sepatutnya hanya sebagai pemegang amanah. Contoh katakanlah, yang mana dengan harta tadi tu, itu sepatutnya diserahkan pada orang yang sepatutnya terima. Katakanlah anak saudara ke dan sebagainya kan. Maksudnya dia sebagai pemegang amanah, bukan dia sebagai pemilih. Itu asas yang paling asas lah. Okay, sebab tu kalau kita tengok dalam satu gambar besar, manusia ni, dia hak dia ada dua. Manusia kita ada, kita lah maksudnya manusia, kita ada dua hak. Satu yang dipanggil sebagai yang nama hak harta. Sebab kita perlukan harta untuk hidup dan sebagainya. Jadi sebab tu kita haramkan, agama haramkan kita untuk mencuri, untuk merompak, untuk yang kita sifatkan orang kata apa, memusnahkan harta orang lain dan sebagainya. Pasal asasnya ialah manusia diperlukan harta untuk hidup. Jangankan ambil, guna tanpa izin pun kita kata bermasalah. Dia kena ambil izin sebab itu kan kata dia. Kan? Jadi dia mesti dapatkan keizinan daripada pemilik terlebih dahulu, barulah kita katakan dia boleh gunakan harta tersebut. Satu. Hak yang kedua adalah hak nama. Hak nama ni maksudnya ialah maruah diri dia. Sebab tu kita, bahasa mudahnya, kita haramkan namanya mengumpat, kita mencaci, memperlekeh orang, fitnah. Kita tak benar kan? Sebab sekali saja nama baik yang ada pada seseorang tadi tu rosak, dia tak akan dapat balik semula. Dia akan rosak habis semua. Sebab tu agama cukup jaga betul-betul perkara-perkara ni. Sebab asasnya ialah manusia dia memerlukan kepada dua hak ni secara mutlak untuk dia bergerak bebas, untuk dia boleh hidup dalam keadaan baik dan sebagainya. Baik, okay. Jadi kalau balik dalam konteks macam tadi ni, orang tu dah buat salah dengan kita. Sekarang ni pilihan di hadapan kita ni ada dua, nak memaafkan atau nak terus bermusuhan. Ni atas kita lah. Dia dah buat saya usap macam ni. Saya memang, saya tak tenang. Saya terfikir-fikir, saya terkilan, saya kecil. Ya, betul. Kita tak menafikan sifat manusiawi yang ada pada diri kita, terutamanya isteri kepada suami lah. Mengharapkan dia lah jadi pelindung, dia lah orang kata sepatutnya orang kata menjaga keselamatan dia, dia lah yang memudahkan segalanya. Tapi rupa-rupanya dia yang lagi boleh tahan tu. Masalah dekat situ. Okay. Jadi sekarang ni pilihan ada depan kita. Sama ada kita nak bergerak dengan memberikan kemaafan ataupun tak. Baik. Kalau untuk menjawab tentang persoalan, sekali kita boleh memaafkan tetapi asyik teringat dan dikira macam sia-sia. Sebenarnya dalam agama ni, pada ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, tak ada satu pun yang diistilahkan sebagai sia-sia. Tak ada.
1: Tak ada.
2: Tak ada. tak ada. Dia semuanya, kita katakan, ada kalau benda yang baik, sekecil mana pun yang kita lakukan, ada ganjaran, maksudnya dari sudut pahala. Dan kalau katakanlah daripada sudut kata benda yang buruk, macam juga sekecil mana sekalipun, dia tetap akan ada dosa dekat situ. Baik, okay. Maksudnya dengan kesengajaan yang dibuat. Baik, jadi sekarang ni, pada kita, seperti mana tadi, prinsipnya apa? Pilihan di tangan kita. Nak memaafkan atau kita katakan nak kekal bermusuhan, contoh katakanlah. Baik, jadi di sini sebaik mungkin kalau dalam agama mengajar kepada kita khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, berikanlah kemaafan tu dan berpalinglah daripada yang kita sifatkan orang-orang yang jahil. Orang yang jahil maksudnya macam ni, kadang-kadang orang tu dah nak memberikan maaf dah. Dia dah tak kisah dah dan sebagainya. Isteri dah kata okey, dia nampak ada nak bagi peluang yang kedua dan sebagainya. Baik, atas nama anak-anak mungkin dan sebagainya, atas nama keluarga, ada banyak hati-hati yang perlu dijaga atau sebagainya. Dia bagi maaf. Kadang-kadang ni minta maaf lah, tapi dengan tegas kita kena sebutkan juga. Kadang-kadang ada circle yang agak istilah sekarang kata toksik lah. Kau buat apa, kau maaf kan? Kau kena ingat dulu dia buat muka macam ni. Yang ini ni racun-racun
1: sekeliling
2: ni
1: tu.
2: Ini memang kadang-kadang kita pun sakit hati kadang. Sebab sepatutnya bila seorang sahabat yang baik, sewajarnya mengarahkan kawan-kawan tu melakukan sesuatu yang baik. Walaupun mungkin sebelumnya tadi tu mungkin yang disifatkan orang kata ada rasa hati terkilah dan sebagainya kan. Tapi sepatutnya kita katakan sama-sama menasihatkan dan meredakan. Bukan lagi dicurahnya minyak tu kan. Bukan macam tu. Baik. Jadi sekarang ni dalam agama memang Allah bagi tahu wal qazimin al ghaiz wal afin anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Baik. Allah bagi tahu kat situ, kalau pangkal ayat dekat situ tu, Allah bagi tahu Allah sangat suka kepada mereka yang sentiasa berinfak, sedekah, menyumbang dan sebagainya, satu dalam keadaan orang kata sarra wal darra. Atau kemudian yang keduanya adalah yang boleh menahan marah. Kalau katakan dia boleh menahan marah tadi tu, itu adalah baik-baik untuk diri dia, satu. Dan yang ketiganya begitu juga, orang kata boleh afina ninas, maksudnya dia boleh ampunkan orang. Yang ni kalau dia boleh buat yang ni, sebenarnya memang tinggi dan besar ganjaran dia pada Allah. Baik, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul agak payah kadang-kadang ya, kita boleh sifatkan sedemikian. Tapi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada mengatakan bahawa sil man qata'aka wa'ati man haramaka wa'fu amman zalamaka atau kama qala salaka rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni amat-amat diterima sebagai satu merangkumi akhlak-akhlak yang tinggi nilai dia. Baik, pertamanya Nabi ada mengatakan pada kita tentang persoalan sil man qata'aka, sambung silaturahim pada orang yang memutuskan hubungan dengan kita.
1: Okay.
2: Kita berkawan kan, tapi kadang-kadang ada orang dia tak tahulah, mungkin dia kata dengan masalah-masalah tertentu dan sebagainya, dia putuskan silaturahim dengan kita. Tapi kita sentiasa berusaha untuk sambung balik dan sebagainya. Baik. Lagi-lagi kalau katakan namanya suami dan isteri lah, dalam konteks kata ada anak-anak dan sebagainya, satu. Kemudian wa'timan haramaka, dan berikanlah yang namanya hak kepada orang yang menghalang hak kamu. Sepatutnya macam tu. Maksudnya macam ni, kadang-kadang
1: berikanlah hak kepada orang yang menghalang. Macam
2: ni. Kadang-kadang ada orang datang pada kita. Itu memang kita katakan bahasa mudanya, memang orang kata dia minta tolong kat kita ke dan sebagainya pun sekalian, kita dah bantu dia. Sampai satu waktu mungkin ada kemungkinan kita pula diuji dengan perkara tu. Sepatutnya tu hak kita. Untuk katakanlah macam orang kita dah bagi hutang apa semua sekali, tapi dia pula tak bagi kat kita. Tapi kita masih lagi untuk bantu lagi lah. Kalau kata satu hari nanti dia ada masalah ke apa, datang balik dengan kita, kita masih lagi berlembut. Takpelah, walaupun kau dah buat aku dulu macam ni, kau dah zalim aku macam ni dan sebagainya, takpelah, aku masih lagi tolong. Baik, itu dua, tiga. Dan yang ketiganya ialah wa'fu amman zalamaka, dan ampunkanlah pada orang yang menzalimi diri kamu. Senang ke susah?
1: Susah
2: now.
1: Orang dah zalim kat kita ni kan, itu lah kena belajar
2: betul. Kecil hati, tekilan semua sekali, silap-silap orang kampung dah pandang buruk kat kita dan sebagainya kan. Sekarang mungkin atas nama kita dah diburukkan ke, keluarga kita dah diburukkan dan sebagainya. Tapi ada tuntutan, tetap ada tuntutan, kalau dapat ampunkanlah. Itu yang kata dendam terindah tu. Kan, walaupun kita kata secara lisan mungkin boleh ampun, tapi aku tetap terbayang. Dia duduk sama dekat-dekat kan, mungkin jiran, kawan, tengok nama keluar dalam WhatsApp, tengok nama kau lagi. Baru tak teringat. Kan? Baik, okey. Cuma tak banyak sikit lah. Ini satu untuk sinar pendengar yang dimati Allah SWT. Begitu juga untuk isteri-isteri, suami-suami, kita jugalah secara langsung. Dia, kita tak boleh nafi tentang persoalan hati ni milik Allah. Hati ni milik Allah. Yang boleh melupakan dan yang boleh menjadikan kita ingat sesuatu, hakikatnya Allah. Kita ni, depan mata kita ni, sebenarnya itulah dia pilihan yang ada, nak meneruskan yang namanya perseteruan atau permusuhan, atau kita memang dah, aku tutup buku lah, aku ampunkan, bagilah peluang kedua mungkin, dan sebagainya, kalau ada boleh dapatlah, kalau ada ruang-ruang tersebut lah. Mudah-mudahnya sebagai manusia, susah kita sendiri kadang-kadang. Dia kadang yang paling kita takut ni sebenarnya bukan apa, dia time orang kita beria-ria kita tembak, kan, kita takut pula kalau satu hari nanti Allah uji kita,
1: uji kita.
2: Sebab tu ada satu gambaran daripada hadis Nabi yang salam, kalau apa pun yang berlaku pada orang tu, walau maksudnya musibah ke, benda yang tak baik ke dan sebagainya, jangan beria-ria now lah. Kita kata ni tu lah tu kan, jangan, sebab kita tak tahu bahagian kita macam mana. Yang ini sangat-sangat kena berhati lah. Mudah-mudahan. Tapi yang paling penting, doa lah pada Allah. Allah sebenarnya yang akan boleh, hanya Allah saja yang boleh menanggalkan perkara tersebut. Kalau saya boleh istilahkan tanggalkan daripada ingatan kita, kita tak ingat lagi dah perkara tersebut. Allah lah yang boleh memberikan kita ketenangan dan sebagainya. Yang penting lafazkannya lah, aku ampunkan.
1: Kalau
2: boleh
1: itu dia kan, berkenaan dengan dendam kemaafan yang terindah. Dan Ustaz, kita ada soalan daripada pendengar kita ni yang katanya, suami saya curang dengan isteri orang dan kerana itu saya juga curang pada dia, bukankah itu adil Ustaz? Ini yang katanya dendam ni Ustaz, dia balas dendam. Macam mana tu?
2: Pasal tu. Baik, saya rasa tak banyak sikit tadi, kita dah cuik sikit tadi. Mengatakan pertamanya, kita ada pilihan. Benar, orang tu mungkin dia dah curang dengan kita, kita rasa kecewa dan sebagainya lah. Namun macam tu juga, terutamanya lah, dan benda ni dalam diam sebenarnya, dalam diam lah, dalam diam sebenarnya benda ni agak-agak melarat juga dalam masyarakat sekarang lah, dengan berita-berita yang kita dengar kadang-kadang dan sebagainya kat video dan sosial. Kita minta beginilah, pertamanya ialah sewajarnya secara untuk diri kita, kita pilih yang baik lah. Pilih yang baik tu maksudnya ialah pilih yang betul-betul boleh menyelamatkan kita dunia dan akhirat lah. Tu sangat-sangat yang kita kena ambil dan sebagainya. Dia orang berdosa, pasti, kalau katakan benda yang dilakukan tu adalah maksiat, benda mungkar, dosa dan sebagainya, itu pilihan dia. Baik, tetapi kita kita ada di hadapan mata kita pilihan untuk kita cuba bersabar, minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kita kecekalan dan sebagainya, supaya perkara tersebut orang kata dapat diringankanlah untuk diri kita. Dan tunjukkanlah jalan keluar. Jalan keluar tu maksudnya ialah jalan yang baik. Kalau dalam konteks yang macam ni, ini sebenarnya bukan soal adil ni, ini bukan adil. Sebab adil ni dalam agama ni dia ada rangka dia sendiri. Maksudnya kita letakkan dia pada tempat yang sememangnya berdasarkan kepada syariat, tidak melanggar syariat dan sebagainya. Kalau dia hanya menampakkan tentang persoalan, aku tak kira, kalau kau boleh buat, aku pun boleh buat. Kerana ada ayat-ayat macam tu kan. Kita tegaskan, takkan kalau seseorang tadi tu sengaja memilih jalan ke neraka, kenapa kita juga pilih jalan ke neraka? Kan, sedang hakikatnya kita boleh selamat atas nama sabar, satu. Kita boleh berusaha, kalau kata kalau mungkin secara teknikal undang-undang mungkin kita boleh kata, mungkin kalau insist untuk berpisah, berpisahlah dengan cara yang baik, itu adalah lebih baik dalam banyak keadaannya. Jadi tak perlu sepatutnya untuk kata soalannya macam saling membalas, dan soalan macam ada dendam yang kita kata, kalau kau boleh, aku pun boleh buat. Ini tak kenalah sebenarnya, dan ini bukan adil sebenarnya. Ini bukan adil, ini lebih kepada kata terikut kepada hasutan syaitan lah. Kita maaf cakap lah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan tu.
1: Itu dia jawapan kepada soalan yang pertama. Dan soalan yang kedua ni Ustaz, katanya, kami bernikah atas pilihan suka sama suka, Tapi keluarga mentua dingin dengan saya kerana saya bukan pilihan mereka. Dan katanya saya sedih. Walaupun saya dah buat berbagai cara untuk ambil hati mereka. Malah kadang-kala mereka menyakitkan hati saya. Apa perlu saya lakukan? Ini campur tangan orang lain. Kan orang pihak ketiga dalam keluarga ni.
2: Okey, baik. Kalau tengok pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu, Nabi ada mengatakan pada kita, sambunglah silaturahim tu. Kalau ada yang cuba memutuskan, kan? Dan begitu juga orang kata ampunkanlah kalau boleh. Baik. Sebab sudut pandang ni berbeza. Macam kita yang dah cakap tua tak sedap.
1: Yang dah berumur dah banyak nombor ni.
2: Nak terbalikkan tu pun tak boleh.
1: Itulah.
2: Lagi besar pula jadi. Okay, jadi senang ceritanya ialah bila kalau katakanlah ada ruang lah, yang mana untuk kita cuba untuk kawal, untuk kita cuba saling masih lagi mengikat silaturahim dengan baik, cara yang betul, dengan niat yang betul, insyaAllah Allah akan mudahkan. Baik, kita kalau dalam konten ni saya rasa mungkin saya nak bawa satu hadis Nabi SAW dalam Riyadhus Salihin ada disebutkan, ada seorang lelaki datang, mafhum takribi lah, faham mudahnya latar ceritanya lebih kurang beginilah. Seorang lelaki datang pada Nabi SAW, kemudian dia menceritakan, dia katakan bahawa keluarga dia tadi tu, dia mengatakan bahasa mudahnya, dia sentiasa melakukan kebaikan, budak lelaki ni, tetapi keluarga dia, dia mengatakan sentiasa melakukan keburukan pada dia. Maksudnya dia mengatakan tak hargai dia, cakap benda yang tak betul lah, apa sekali menyakitkan dan sebagainya. Baik, okay. Jadi secara ringkas Nabi SAW, Nabi mulakan dengan satu kaedah, dan ni antara kaedah yang juga yang kita kena pakai lah. Maksudnya ialah Nabi kata, kalau benar seperti mana yang kamu katakan, sebab Nabi cuma dengar satu pihak. Sebelah pihak. Nabi belum dengar lagi sebelah sana, kan? Jadi kaedah tu Nabi bagi kat kita. Maksudnya sekarang ni bila kalau ada orang datang pada kita dengan salah satu berita dan sebagainya, baru sebelah pihak, kita jangan terus buat satu judgement lah, tak boleh lah. Maksudnya setakat yang aku dengar cerita engkau, kita kena buat ayat macam tu lah. Jadi bila Nabi dengar cerita lelaki ni tadi, Nabi berkata, kalau benar apa yang kau katakan, maka mereka yang maksudnya yang tak nak kata baik pulih silaturahim dan sebagainya, masih kekal lagi dengan buruk. Nabi kata mereka sedang memasukkan abu neraka tu dalam mulut dewa. Nak mengatakan bahawa pertama silaturahim tu memang kena jaga. Jangan putuslah. Terutamanya dalam konteks keluarga lah terutamanya. Termasuklah juga dengan suami isteri tu. Sangat-sangat. Baik, satu. Begitu juga kemudian yang keduanya ialah tuntutan untuk memberi maaf tu tinggi. Secara langsung. Nak mengatakan bahawa jangan sampai kepada satu tahap seolah-olahnya kekal bermusuhan.
1: Kekal bermusuhan pula.
2: Tak nak lah. Kadang-kadang ada orang, aku tak kira. Jadi aku puati, dasar engkau lah. Benda-benda ni kita kena pastikan bahawa kita kena cuba elakkan sangat-sangat lah. Dalam banyak keadaan dia, mudah-mudahan lah kalau kita perhatikan, kalau saya boleh katakan lah, dia ujung ceritanya sememangnya ni adalah sesuatu yang mana tarbiah daripada Allah SWT atas kita untuk melihat bahawa Allah mengatakan amat-amat mengatakan menuntut pada kita untuk saling memberi maaf. Allah suka untuk memaafkan hamba-hamba dia, kita. Sebab kita pun selalu dituntut untuk meminta ampun dengan Allah SWT. Allah janji, kamu minta ampun dengan aku, aku akan ampunkan kamu. Contoh Nabi SAW sendiri pun katanya sering kata memaafkan umat dia. Dan begitu juga sewajarnya kita sebagai umat baginda Nabi SAW, sewajarnya jugalah untuk kita sentiasa cuba memaafkan. Walaupun mungkin hati tu terusik dan sebagainya, tapi cubalah kita katakan buat yang terbaik, sebab pilihan tu ada di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah permudahkan, Allah berikan kita ketenangan dan sebagainya lah. Itulah dendam yang terindah.
1: Betul lah kan Ustaz, kan? Nak sampai bila nak berdendam, sebab akhirnya nanti kita dah nak ke sana juga kan. Kita balik dengan tenang.
2: Nanti jumpa lagi. Mudah-mudahanlah semua yang mudah-mudahan Allah permudahkan, Allah tenangkan hati kita lah. Ampunkanlah, macam mana pun ampunkanlah. Dia cuma, kalau yang saya boleh tambah sikit aja, sebenarnya memang ni ada banyak-banyak juga bergantung kepada tahap iman yang ada pada seseorang. Dalam diam sebenarnya, senang mendengar yang rahmati Allah, dalam diam sebenarnya sama ada boleh memaafkan atau tidak dapat memaafkan atau memang betul-betul ikut hati semata-mata, emosi dan sebagainya. Tak banyak sedikit dalam diam, sebenarnya dia banyak berkait dengan kadar iman yang ada pada seseorang. Kepercayaan kepada apa yang Allah tuntut pada diri kita untuk kita lakukan.
1: Baik. Itu dia. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Satu perkongsian yang menarik hari ini kan. Moga kalau ada di luar sana yang sedang berhadapan dengan perasaan ini kan, dapat dileraikan, dapat kita kata hidup dalam keadaan tenang. Kita buka buku baru, kan, mana yang menyakitkan hati tu kita simpan jauh-jauh dah. Kata orang tu dah tak nak dah, ingat lagi dah. Dan insyaAllah nanti minggu depan kita akan bersama lagi dengan Ustaz dengan tajuk yang seterusnya, insyaAllah. Dan sekejap lagi saudara, kita akan ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk berita utama dari sana, dan kita akan kembali lagi selepas itu. Dan terima kasih banyak-banyak, terima kasih sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Dan rakan pendengar terus setia bersama Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka. Sekejap lagi kita ke pusat berita Radio Kuala Lumpur.
3: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: menjadi santapan rohani yang mendidik jiwa kita.
1: Hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari. Kebebasan, keamanan dan kemakmuran negara yang dikecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pasukan keselamatan dalam mempertahankan tanah air. Ingatan itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada generasi muda ketika berucap pada istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026 di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Beliau telah merakamkan penghargaan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM yang mementaskan kembali kisah darah pahlawan Ulu Legong. Persembahan plantonium itu mengangkat kisah pengorbanan 7 anggota keselamatan yang terkorban dalam pertempuran dengan pengganas komunis di Ulu Legong Baling Kedah pada 29 Oktober 1981.
2: Persembahan yang sangat menarik dan mengesankan, menyayat hati dan kita terharu, tapi selalunya bukan sekadar drama tapi keingat, kenang pengorbanan. Kerana generasi kini harus ingat bahawa negara ini bebas, merdeka, aman, makmur kerana perkhidmatan, pengorbanan Angkatan Pertahanan. Dan kita lihat umpamanya bukan sekadar berjuang tapi terkorban.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sambutan Hari Pahlawan merupakan manifestasi penghargaan kepada seluruh pahlawan negara, khususnya warga ATM yang terkorban demi mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, pengorbanan pahlawan sebelum kemerdekaan menjadi asas pembebasan negara daripada penjajahan. Manakala jasa anggota ATM selepas kemerdekaan pula memastikan keselamatan, keamanan dan kedaulatan negara terus terpelihara.
3: Sungguhnya hari ini ni adalah satu manifestasi penghargaan kepada semua pahlawan-pahlawan negara dan juga pahlawan-pahlawan ATM yang selama ini berkorban bagi mereka-mereka yang sebelum kemerdekaan, pengorbanan mereka untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri, dan yang selepas kemerdekaan itu adalah meneruskan kemerdekaan kita dan apa ni, menentukan bahawa keselamatan negara, kedaulatan negara itu jamin.
1: Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hakikatnya, dalam usaha memastikan pengorbanan dan jasa anggota keselamatan terus dikenang, cabaran yang dihadapi adalah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
4: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
5: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
4: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
6: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
4: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
1: PDRM Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafdi Ahmad berkata, pegawai dan anggotanya telah bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Calon parti bertanding dan orang ramai diharap terus mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Esok cuaca dijangka baik di hampir seluruh Negeri Sembilan pada sebelah pagi. Menurut Met Malaysia, kebanyakan kawasan di 7 daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin, Port Dickson dan Rembau dijangka cerah dari pagi hingga tengah hari. Bagaimanapun pada sebelah petang, kebanyakan kawasan dijangka mengalami hujan lebat dan ribut petir. Tiga beranak ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Bandar Baru Tambun. Ketua Polis Jarah Ipoh, Assistant Commissioner Muhammad Najib Hamzah mengesahkan pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian kira-kira pukul 9.10 minit malam tadi. Mangsa seorang wanita tempatan berusia 46 tahun serta dua anak perempuannya berusia 12 dan 11 tahun ditemukan meninggal dunia dalam sebuah bilik. Hasil pemeriksaan di lokasi telah menemukan sebuah bekas dipercayai mengandungi sisa pembakaran arang. Pemeriksaan awal tidak menemukan sebarang kecederaan atau unsur jenayah. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Di Kelantan, tiga maut, seorang lagi cedera parah selepas kereta dinaiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah lori tangki. Nahas berlaku di Jalan Bentong, Kota Baru, berhampiran R&R Gua Musang pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, Tolong Kanan Penguasa Bomba, Muhammad Azul Isham Zulkifli memaklumkan, 8 anggota bersama 2 jentera dikerah ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pukul 7.16 minit pagi. Ketiga-tiga mangsa terdiri daripada seorang lelaki dewasa, seorang wanita dewasa dan seorang kanak-kanak lelaki meninggal dunia di lokasi kejadian. Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Qatar Airways akan terus menggantung penerbangan ke Kuwait, Bahrain dan Iraq sehingga 7 Ogos. Syarikat penerbangan itu memaklumkan pelanjutan penggantungan penerbangan itu dibuat ketika ketegangan serantau semakin memuncak. Rabu lalu, Amerika Syarikat dan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap kumpulan separa tentera Iraq. Ia merupakan operasi ketenteraan bersama yang jarang berlaku. Tentera Amerika telah melancarkan serangan baru terhadap Iran selepas operasi dihentikan selama beberapa hari. Susulan itu, Iran melancarkan serangan balas terhadap kemudahan dan aset ketenteraan Amerika di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Sementara itu, Hamas bersetuju untuk menamatkan perang dengan Israel. Persetujuan itu telah merangkumi penyelesaian berkaitan isu senjata kumpulan berkenaan serta pengunduran secara berperingkat tentera rejim Zionis dari Gaza. Seorang pegawai kanan Hamas berkata, persetujuan tersebut telah menetapkan pengunduran tentera Israel secara berperingkat selain mengharapkan perantara dan lembaga keamanan memastikan Tel Aviv mematuhi syarat yang dipersetujui. Beberapa konsesi telah diwujudkan demi kepentingan rakyat Gaza selain menghentikan pembunuhan dan perpindahan penduduk. Jelas kenyataan sama, Israel tidak akan campur tangan dalam proses pelucutan senjata. Sebaliknya, perkara itu akan dikendalikan oleh jawatan kuasa nasional. Sepanyol mengecam gesaan Itali agar negara itu disingkirkan daripada zon Schengen. Ia susulan kebanjiran pendatang dari Maghribi ke wilayah Suta. Menteri Luar Sepanyol Jose Luis Albares menyifatkan kenyataan itu sebagai tidak wajar dan bercanggah dengan semangat solidariti Eropah dengan negara rakan. Madrid telah memanggil duta Itali bagi mengemukakan bantahan rasmi terhadap kenyataan Menteri Luar Itali Antonio Tajani. Tajani sebelum ini menggesa zon Schengen ditutup kepada Sepanyol dengan alasan kebanjiran pendatang tanpa izin mengancam keselamatan negara. Beliau mendakwa keputusan Madrid memberikan kewarganegaraan Sepanyol termasuk kewarganegaraan Kesatuan Eropah kepada lebih 500 ribu pendatang tanpa izin menggalakkan aktiviti penyeludupan manusia. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, tumpuan kini beralih ke Sir Chris Hoy Velodrome. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang akan beraksi dalam saringan tiga acara Kirin hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. hayati pengorbanan anggota pertahanan, hargai nikmat kemerdekaan. PDRM jamin keselamatan dan kelancaran PRN Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1.3 Melaka FM mempersonakan. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana pun anda berada. Hari ini 31 Julai 2026 dan hari ini mungkin ada yang terlupa. Ha, kalau terlupa saya nak ingatkan. Hari ini ada sambutan hari istimewa kan. Selamat Hari Pahlawan. Hari ini Hari Pahlawan. Jadi bersama dengan sambutan Hari Pahlawan 2026, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mengajak seluruh rakyat Malaysia menzahirkan penghargaan kepada para perwira negara yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. Kan menerusi hantarannya di platform X, beliau berkata sambutan bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan itu wajar menjadi medan menyemarakkan semangat patriotisme serta mengenang jasa wira-wira negara yang sanggup berkorban demi tanah air bermula daripada era menentang penjajah, ancaman komunis sehingga operasi moden. Dan menurut beliau, setiap pengorbanan wira-wira negara ialah lambang keberanian, kesetiaan, kecintaan yang tidak berbelah bahagi kepada tanah air, dan pengorbanan mereka lah yang menjadi asas kepada keamanan, kestabilan dan kemakmuran yang kita nikmati hari ini. Jadi saudara, selamat Hari Perwira, Hari Pahlawan kepada semua perwira-perwira negara kita. Dan saudara, sempena dengan bulan kebangsaan ini, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Dan kalau anda kan ada kibarkan jalur gemilang tu, anda tengok jalur gemilang yang telah lusuh, rosak, minta turunkan, gantikan dengan jalur gemilang yang baru. Kita kena jaga jalur gemilang kita sebab ia lambang negara kita. Dan baik, saudara terus setia bersama Melaka FM. Hari ini hari Jumaat, jangan lupa kaum Adam khususnya untuk solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Dan baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Jangan kita dengarkan lagu ini, Aku Cinta Allah, Wali, dan juga nanti ada tazkirah kan, kalimah la ilaha illallah, apa keistimewaannya dan kemaafan. Kita dengarkan Aisyah Humaira, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

بسم الله الرحمن الرحيم عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal dunia iaitu la ilaha illallah, maksud tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia akan masuk syurga. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis 3116 dan hadis sahih. Pengajaran daripada hadis menunjukkan bahawa kalimah la ilaha illallah iaitu tiada Tuhan melainkan Allah merupakan kunci utama untuk syurga kerana ia merupakan asas akidah dan bukti keimanan seseorang. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahawa maksud akhir kalam bukanlah semata-mata secara lisan fizikal, tetapi kalam terakhir yang keluar dari kesedaran hati dan lidah serta diucapkan dengan iman yang benar, bukan secara kebetulan ataupun tanpa sedar. Jadi dengan sebab itu kalimah la ilaha illallah ni, kalau orang hidup dengan berpaksikan kalimah la ilaha illallah, dia akan secara tidak disedari bahawa di akhir kalam dia itulah kalimah yang akan diucapkan. Dia tak boleh kita kalimah ni dia datang secara spontan tanpa ada penghayatan dalam kehidupan. Dan menurut Ibn Rajab Al-Hambali, hanya orang yang hidupnya di atas binaan tauhid dan amal soleh yang akan diberi taufik oleh Allah untuk menyebut kalimah ini di akhir hayatnya. Maka pengakhiran dengan kalimah ini adalah tanda husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik dan petanda besar daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunnah untuk mentalkinkan, iaitu membisikkan kepada orang yang nazak dengan kalimah tauhid ini, perlu dilakukan dengan cara hikmah, kelembutan dan kasih sayang. Ini adalah merupakan sunnah dan kita dianjurkan kalau orang nak meninggal dunia, kita membisikkan dan mengajarkan kalimah ini, memandu dia dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang yang biasa dengan zikrullah ketika hidup lebih mudah untuk mengucapkan ketika menghadapi sakaratul maut. Hadis ini memberikan harapan besar kepada orang beriman. Jika akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah, maka syurga adalah balasan yang akan diperolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kepentingan untuk kita membanyakkan zikir, terutamanya zikir tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.

Saudara, waktu sekarang 12.48 minit tengah hari, saya kongsikan waktu solat fardu bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini 31 Julai 2026. Maksudnya waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 1.20 minit tengah hari, asar 4.42 minit petang, maghrib 7.26 minit malam dan isyak 8.38 minit malam. Dan seperti biasa saudara, hari Jumaat kami akan bawakan pendengaran semua untuk sama-sama dengarkan khutbah Jumaat. Hari ini kita akan sambung siar dari Masjid Negara Kuala Lumpur menerusi Nasional FM dengan tajuk hari ini, Setia Pada Amanah Teguh Mempertahankan Negara. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM. Dan renungan kata kita hari ini kan, jika kesempurnaan yang kita cari, kita takkan menemuinya. Makin dicari, makin samar kerana kita tak tahu bersyukur apa yang ada pada kita. Itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Dan baik, saudara, terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana pun anda berada, yang sedang memandu waktu ini, berhati-hati ketika memandu. Mungkin kan ada waktu ini yang sedang dalam perjalanan, nak ke masjid-masjid, nak sampai awal ke masjid kan, alhamdulillah. Dan mungkin juga ada yang dalam perjalanan ambil anak dari sekolah, alhamdulillah, moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada juga yang tengah tu dekat dapur lagi, tengah siapkan juadah makan tengah hari. Dan apapun yang kita lakukan, moga Allah permudahkan. Dan setiap apa yang kita lakukan berada dalam rahmat Allah, insyaAllah. Jom kita dengarkan lagu ini, Bersua Denganmu, Syafiq Al-Fatih dan Perindu Wahyu Tuhan. Halim Ahmad terus menghiburkan anda, Melaka FM. Salam Jumaat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li sahibil Quran iqra wartaqi waratil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, naiklah ke darjat yang paling tinggi dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia, sesungguhnya kedudukanmu adalah pada ayat yang terakhir yang engkau baca. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Pengajaran yang kita boleh ambil mengikut Syekh Mubarak Puri, istilah sahibul Quran ini ialah ahli Quran yang merujuk kepada orang yang membaca, orang yang menghafal, orang yang memahami, orang yang mengamalkan Al-Quran serta menjadikan Quran itu sebagai panduan hidup. Mereka akan memperoleh kemuliaan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Membaca Al-Quran secara istiqamah menjadi sebab peningkatan darjat seorang di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaan Quran taklah dilakukan dengan tertib, dengan bertajwid, huruf, dengan hukum hakam, dengan tenang, jelas, dengan penghayatan bukan tergesa-gesa. Jadi orang yang menghafal Quran merupakan amalan yang sangat mulia apabila disertai dengan kefahaman dan dengan pengamatan dan pengamalan. Jadi darajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepada iman dan amal dan hubungan mereka dengan Quran. Pendidikan Al-Quran adalah melahirkan generasi yang bukan sahaja mahir baca Quran tapi juga memahami, menghayati perintah Al-Quran. Kalau kita melihat tentang kelebihan ahli Al-Quran ini, yang pertama, darajat yang tinggi. Dan Allah Ta'ala mengangkat, meninggikan darjat ahli Al-Quran di dunia dan akhirat. Yang keduanya, kelebihan ahli Al-Quran, syafaat di hari kiamat. Quran akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat. Yang ketiganya, ketenangan di dunia. Hati menjadi tenang, jiwa menjadi tenterang dengan sebab membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Yang keempatnya, Quran akan menjadi cahaya yang menerangi jalan di alam kubur dan di akhirat. Bila seseorang itu membaca Quran, hendaklah Al-Quran itu dibaca dengan tartil. Baca, iaitu qiraah. Yang keduanya tafahum, yang ketiganya tadabbur, yang keempatnya ta'ammul. Orang baca Quran, dia faham, kemudian dia tadabbur, dia fahami, dia ta'ammul dan menghayati serta mengamalkan. Ingatlah bahawa Quran ini adalah kalamullah yang dibaca, dia memberi manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 29, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu harapkan perdagangan ataupun perniagaan yang tidak akan rugi. Inilah ingatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jangan lupa Quran, sehari satu ayat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Quran ini memberi manfaat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih kerana mendengar Maghrib FM 102.3.

0: Akan dengarkan khutbah Jumaat yang akan kita sambung siar menerusi Nasional FM dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Terus setia bersama Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara, sebentar lagi 1.20 minit tengah hari akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan hari ini hari Jumaat, saudara, jangan lupa untuk menunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Dan kita juga

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Baik, saudara, kita terus ke mimbar utama Masjid Negara untuk kita sama-sama dengarkan khutbah Jumaat setia pada amanah teguh mempertahankan negara.
1: Wal amni wal aman wa amarna bil wafa bil amanat wa hifdhil masalih. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita. Pada masa yang sama, kita menjauhi segala larangan dan tegahannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah mereka yang sentiasa memelihara hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menunaikan amanah dengan penuh keikhlasan serta berusaha memberi manfaat kepada agama, masyarakat dan juga negara. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari ini 31 Julai seluruh negara memperingati sambutan Hari Pahlawan, iaitu hari yang dikhususkan bagi mengenang jasa dan pengorbanan anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta seluruh pasukan keselamatan yang telah berjuang mempertahankan kedaulatan negara. Kita perlu sedar, di sebalik keamanan yang kita nikmati ini, ada titisan darah yang gugur. Di sebalik kibaran jalur gemilang yang megah, ada air mata seorang ibu yang kehilangan anak. Di sebalik senyuman rakyat yang hidup aman, ada seorang isteri yang merelakan suaminya berjuang tanpa pasti akan kembali. Dan di sebalik laungan kemerdekaan, ada para pahlawan yang pulang hanya dengan jasad tanpa nyawa. Mereka tidak meminta dikenang setiap hari. Mereka tidak mengharapkan sanjungan. Mereka hanya mahu negara dan generasi selepas mereka ini hidup dalam keadaan aman yang berkekalan. Justeru, khatib mengajak kepada seluruh jemaah untuk sama kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka yang telah kembali ke rahmatullah, menerima segala pengorbanan mereka sebagai amal kebajikan serta mengurniakan kekuatan dan perlindungan kepada semua yang masih meneruskan tugas menjaga keselamatan negara. Muslimin yang dirahmati Allah, Hari Pahlawan bukan sekadar nak mengajak kita untuk mengenang sejarah. Ia sebenarnya juga mengajak kita bermuhasabah tentang kehidupan kita pada hari ini. Apakah sebenarnya sifat yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah? Apakah yang menyebabkan Allah sendiri menyebut nama dan memuji golongan tertentu dalam Al-Quran? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 23 yang telah saya bacakan di awal tadi, yang bermaksud di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, yakni untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya lalu gugur syahid, dan di antaranya ada yang menunggu giliran dan mereka pula tidak mengubah, yakni apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Kita perhatikan dengan teliti ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memuji mereka kerana keberanian mereka atau kerana kedudukan mereka atau kerana kemasyhuran mereka semata-mata. Sebaliknya, Allah memuji mereka kerana mereka benar dan setia terhadap janji yang telah mereka ikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah asas kepada setiap pengorbanan yang diberkati. Apabila hati seseorang itu telah setia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amanah akan dipikul dengan penuh tanggungjawab. Tugas akan dilaksanakan dengan ikhlas. Pengorbanan akan dilakukan bukan kerana pujian manusia, tetapi kerana mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap daripada kita ini ada amanah yang berbeza-beza. Seorang anggota tentera memikul amanah dalam mempertahankan kedaulatan negara. Seorang anggota polis memikul amanah menjaga keamanan masyarakat. Seorang guru pula memikul amanah dalam mendidik generasi. Seorang doktor dan jururawat pula memikul amanah menjaga nyawa manusia. Manakala seorang penjawat awam memikul amanah memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Seorang peniaga memikul amanah berlaku jujur dalam urus niaga. Dan seorang ayah serta ibu memikul amanah membimbing keluarga menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amanah yang dipikul itu berbeza, tetapi ukuran Allah tetap sama. Adakah amanah itu ditunaikan dengan jujur, bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggungjawab? Inilah perkara yang membezakan antara sekadar kita melaksanakan tugas dengan benar-benar berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang mampu bekerja apabila dipantau, tetapi orang yang beriman akan tetap amanah walaupun tiada siapa melihatnya. Kerana apa? Kerana dia yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat setiap perlakuannya. Justru Hari Pahlawan ini mengingatkan kita bahawa kekuatan sesebuah negara itu tidak hanya bergantung kepada kelengkapan pertahanan ataupun kecanggihan teknologi. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya jujur, pemimpinnya amanah, pejabat awamnya berintegriti, peniaganya tidak menipu, ibu bapa mendidik anak-anak dengan penuh tanggungjawab, dan apabila setiap Muslim melaksanakan amanahnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kadangkala kita menyangka bahawa mempertahankan negara ini hanya berlaku di sempadan. Hakikatnya, negara dipertahankan setiap hari melalui amanah yang dilaksanakan oleh rakyatnya. Apabila seorang guru masuk ke bilik darjah dengan persediaan yang baik, apabila seorang doktor merawat pesakit dengan penuh rasa ihsan, apabila seorang anggota penguatkuasa menolak rasuah walaupun mempunyai peluang, dan apabila seorang peniaga jujur dalam timbangan dan harga, dan apabila seorang ayah pulang ke rumah lalu meluangkan masanya mendidik anak-anaknya mengenal Allah, membaca Al-Quran dan mencintai akhlak yang mulia. Kenapa dan mengapa? Kerana negara yang kukuh tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau senjata yang canggih. Negara kita menjadi kuat apabila rakyatnya memiliki akhlak yang baik dan amanah yang tinggi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai pengajaran daripada khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita menghayati beberapa pengajaran, iaitu yang pertama, Allah memuliakan orang yang setia kepada janji dan amanah bukan semata-mata kerana kedudukan atau kekuatannya. Yang kedua, mempertahankan negara ini merupakan tanggungjawab bersama yang bermula dengan kita melaksanakan amanah dalam keluarga kita, pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, menghargai jasa para pahlawan yang mana kita hendak terjemahkan dengan kita menjadi rakyat yang berintegriti, rakyat yang berdisiplin, kita jauhi rasuah serta memelihara perpaduan demi kesejahteraan negara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa benar terhadap janji, amanah dalam tanggungjawab dan istiqamah kita berkhidmat demi agama, bangsa dan juga negara. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat.

Ya, saya tengok 2.3 Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah saudara, waktu sekarang dah 1.52 minit dah tengah hari, dan nampaknya saya dari penghujung tugasan saya untuk hari ini. Dan selepas ini anda akan bertemankan dengan rakan setugas DJ Yat Melati yang akan menemankan anda semua hingga jam 6 petang nanti. Dan saudara, sebelum berpisah, dengan kata bersabarlah, terkadang manusia membuat kita sakit, tapi Allah mengajar kita untuk bangkit. Mungkin manusia memberi kita luka, sedangkan Allah ingin menghadiahkan kita bahagia. Meski pahit, nikmatilah. Meski berat, ikhlaskanlah, sebab kita takkan pernah tahu takdir hari ini yang kita anggap sebagai air mata ternyata kelak menjadi syukur yang bahagia. Itu dia. Dan insyaAllah nanti kita jumpa lagi hari Isnin 6 pagi hingga 10 pagi. Terima kasih kepada semua yang telah pun bersama dengan saya sejak jam 10 pagi tadi, dan moga hari ini hari yang dipermudahkan segala urusan kita. InsyaAllah jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam melakukan maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani, laksana jabat Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah hari ini Panorama 26 bertarikh 31 Julai 2026 bersama dengan 16 Safar 1448 Hijri bertemankan saya sekali lagi Nur Hayati Nur Muhammad DJ Yat Melati sehinggalah pukul 6 petang nanti. Dan terima kasih juga terlebih dahulu kepada DJ C Ruby yang telah menemani anda dalam Persona 102 sebentar sahaja tadi kan. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit MCR bersama dengan Encik Nizam dan juga Puan Nani hari ini yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Dan juga rakan yang berada di unit kawalan keselamatan yang sentiasa memastikan keselamatan kami di sini. Juga kepada anda semua yang terus setia memilih kami 18 jam setiap hari bermula 6 pagi hinggalah 12 tengah malam nanti. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di sini. Dan hari ini sangat istimewa, 31 Julai 2026 bukan hanya jatuh pada hari Jumaat penghulu segala hari, tapi juga hari ini merupakan hari pahlawan. Jadi sesamalah kita terus mendoakan semoga semua pahlawan kita kan, sama ada yang masih ada lagi ketika ini ataupun yang telah pergi meninggalkan kita, semoga Allah sentiasa memberkati kehidupan mereka insya-Allah. Sesamalah kita menjaga keharmonian negara kita ini yang kita dapat bukan dengan cara yang mudah kan. Ada pengorbanan yang dilakukan oleh pahlawan kita ini. Seperti biasa di jam yang pertama ini kita akan mulakan dulu Zone Music tanpa henti selama sejam. Dan kita mulakan hari ini dengan lagu Pahlawan kunyanya Ning Baizura. Terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Bila waktu telah memanggil, tak ada lagi yang berarti selain amal-amalmu.
1: Common sense
2: nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
1: Dengan common sense,
2: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
1: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

InsyaAllah, apa saja yang jadi kan, kita hadapilah dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani, laksana jebat. Alhamdulillah, memasuki ke jam yang kedua, bertemankan saya DJ Yat Melati. Alhamdulillah kan, terima kasih atas kesediaan anda memilih untuk mendengarkan kami kan. Tak kiralah yang mendengarkan melalui Corong Radio 102.3 ataupun mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click, juga yang mendengarkan kami melalui live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak saya ucapkan. Hari ini bertarikh 31 Julai 2026. Adakah yang meraihkan ulang tahun kelahirannya hari ini kan? Saya doakan semoga anda dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, sentiasa berbahagia bersama dengan keluarga yang tersayang. Dan hari ini juga sangat istimewa, di mana 31 Julai setiap tahun kita menyambut Hari Pahlawan Negara. Signifikannya sambutan ini ialah bagi memperingati jasa pengorbanan dan juga keberanian anggota keselamatan negara. Antaranya kan, kita hargailah anggota Angkatan Tentera Malaysia, ATM, Polis Diraja Malaysia, PDRM, pesara serta keluarga wira yang gugur mempertahankan kedaulatan tanah air yang tercinta ini. Jadi kita sebagai umat Islam, hari ini banyakkanlah kita bersedekahkan, sedekahkan bacaan Yasin, sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pergi mendahului diri kita, insyaAllah. Hari Jumaat ini juga kita sangatlah digalakkan untuk memperbanyakkan berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih yang berada di TikTok ketika ini, yang baru masuk kita ada Kak Mawar, kita juga ada adik-beradik kami Asyik FM pun ada juga di situ, kita ada Kak Hasina, kita juga ada Kak Zara yang katanya hari ini menunya ikan singgang, ikan kembung masak singgang dan juga sayur kangkung goreng belacan. Oh, hai, dengar pun dah sedap kan. Terima kasih Encik Mat TMB yang sentiasa masuk dan mendoakan kami di sini. Juga ada Puan pengarah kami, Kak Benny pun ada juga di situ. Terima kasih banyak Puan. Dan juga kita ada Arif, terima kasih Arif. Dan ramai lagi di TikTok ketika ini. Kepada anda yang berkelapangan, jomlah ke TikTok Melaka FM. Baiklah, seterusnya ini jom kita semarakkan lagi semangat cintakan negara ni dengan lagu setia nyanyi Flow 88 Atmosfera dan juga Arif Bahrain terus bersama kami Melaka FM, yang pastinya mempesonakan anda, radio nombor 1 orang Melaka.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua kan, di hari Jumaat penghulu segala hari ini sekali lagi kan diizinkan oleh Allah SWT bersua kita di ruang udara Melaka FM ini. Tahu tak anda semua kan, apa sebenarnya tanda-tanda yang badan kita ni sebenarnya kekurangan air? Orang kata air ni sangat penting dalam kehidupan kita kan. Selagi kita ni diberikan kesihatan yang baik kan, minumlah air banyak-banyak kan. Bukan air manis tapi air putih ataupun air masak kan. Nanti bila kita tengoklah kan rakan-rakan kita, saudara mara kita, insan terdekat dengan kita yang diuji dengan masalah kesihatan kan, dan mula bercatu air kan untuk diminum. Jadi sementara kita masih sihat ni, kita ambillah manfaat sebaik-baiknya daripada kebaikan air ini untuk kita minum sebanyak yang boleh. Tapi berpada-padalah kan. Okey, baiklah, jom saya kongsikan kepada anda 7 tanda badan kita ni sebenarnya kekurangan air. Yang pertamanya, air kencing berwarna kuning gelap. Itu tanda badan sedang menjimatkan air. Jadi caranya ialah kita kena minum air masak lebihlah kan. Seterusnya pula, mudah letih walaupun tidak banyak bergerak. Duduk saja je kan, tengok TV kat rumah tu kan, cepat je rasa letih kan. Itu tandanya dehidrasi boleh menyebabkan badan cepat letih dan kurang bertenaga. Sakit kepala juga merupakan antara tanda yang badan kita ni sebenarnya kekurangan air. Kekurangan air boleh mengganggu fungsi otak dan mencetuskan sakit kepala. Mulut dan bibir terasa kering adalah tanda awal yang biasa

mula menurun. Kulit kurang anjal, kulit kering atau lambat kembali ke bentuk asal apabila dicubit boleh jadi petanda dehidrasi. Dan yang terakhirnya, sukar memberi tumpuan. Dehidrasi ringan boleh menjejaskan daya tumpuan, memori dan juga mood. Jadi, apa yang boleh kita lakukan? Minum air secara berkala sepanjang hari. Selain air kosong, buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang tinggi kandungan air seperti tembikai, timun dan juga oranye membantu mengekalkan hidrasi badan. Jadi kepada anda semua, juga ingatan untuk saya sendiri, jom kita minum air secara berkala dan berterusan. Doakanlah semoga rakan-rakan kita yang diuji dengan masalah kesihatan tu, yang kena mula bercatu air tu kan, semoga dipermudahkan jalan kesembuhan buat mereka, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan ini, Dawai nyanyi Fadilah Intan, dan selepas itu Syafaat, UNIC dan juga Zizi Kirana. Terus bersama kami, Melaka FM pastinya mempersonakan anda.

0: dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat,

Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, sebanyak 850,000 diperuntukkan oleh Kerajaan Negeri menerusi inisiatif memperdaya golongan sasar bagi memperkasa komuniti orang kurang upaya OKU meliputi aspek kebajikan, terapi, latihan kemahiran serta pembangunan sukan para. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof berkata peruntukan berkenaan disalurkan menerusi gagasan Melaka Sayang Rakyat mesra sepanjang 3 tahun beliau meneraju pentadbiran negeri ini. Alhamdulillah kan, atas inisiatif yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Melaka ini kepada golongan sasar ini. Sesama kita terus memberi semangat kepada golongan sasar ini untuk mereka memperdayakan usaha mereka agar mereka dapat berdikari, insya-Allah. Jika kita kan ada antara ahli keluarga kita, rakan-rakan kita yang diuji mempunyai anak yang kelainan upaya ini, sesama kita memberi mereka semangat dan meringankan beban mereka, insya-Allah kan. Jika setakat mana yang mampu kita bantu tu, kita bantulah ringankan beban mereka. Dan selain kita dapat meringankan beban mereka, memudahkan urusan mereka dalam berdepan dengan ujian yang berat ini, dan dapat juga kita, orang kata, melakukan sesuatu yang insya-Allah ada ganjaran pahala di dalamnya. Baiklah, jom kita dengarkan ini, Kerabat Keinsafan, dan selepas itu Ungu Bila Tiba. Terus bersama kami, Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Melaka FM pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 Orang Melaka. Sentiasalah kita kan memperlakukan pelakuan yang baik bersama dengan insan yang berada di sini kita, dengan siapa saja kan yang berurusan dengan kita kan, sentiasa kita memperlakukan mereka dengan baik, kerana kita tak tahu kan di sekeliling kita ni siapa yang sedang berjuang dalam diam, siapa yang sedang berperang dengan diri mereka sendiri. Kerana kesihatan mental ni kan, tak semua kita dapat lihat secara luaran, ada yang berjuang dalam senyap. Jadi teruslah jadi orang yang baik untuk mereka ini semua, insya Allah. Jika hari ini kan kita mudahkan urusan mereka, insya Allah satu hari nanti bila kita berdepan dengan kesukaran, kesulitan, Allah akan mudahkan juga urusan kita. Baiklah, seterusnya ini jom kita dengarkan lagu nyanyian Kumpulan Intim Kasihku Abadi, dan selepas itu Nur Cinta Amin Masdi. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: 102.3 frekuensi kami, satu-satunya frekuensi kami yang pastinya insya Allah mempersonakan anda semua. Baiklah, ha, negeri Melaka ni kan orang kata Melaka tak relax. Melaka sentiasa ada sesuatu untuk anda semua. Minggu ini pelbagai acara menarik bakal memeriahkan negeri bersejarah ini. Antaranya pagi tadi kita ada karnival sukan dan juga bakat OKU peringkat negeri Melaka di Stadium Tun Fatimah. Dan pada hari esok pula 1 Ogos 2026, kejap dah akan masuk bulan Ogos dan kita ni ada Melaka Bila Larut Malam edisi Ogos. Bila Larut Malam ni kan pastinya pelbagai tawaran pelancongan menarik menanti anda semua, potongan sehingga 50%. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang, inilah masanya untuk datang ke negeri Melaka dan meneroka segala tempat yang menarik di negeri Melaka ini. Acara ini akan bermula pukul 10 malam esok. Dan juga kita ada Melaka Blood Bank, ini juga pada hari esok di Dekatan Melaka pukul 11 pagi hinggalah 4 petang. Jadi jom sama-sama kita mendermakan darah ini. Darah yang kita dermakan ini membantu mereka yang sangat memerlukan di sana kan. Jadi sama-sama kita menjadi wira walaupun wira yang tidak didendangkan. Baiklah, seterusnya jom kita dengarkan ini, Cari Pasangan. Dan kepada anda yang sedang cari pasangan, saya doakan semoga bertemu dengan pasangan yang akan membawa anda bahagia di dunia dan juga hingga di jannahnya insyaAllah. Dan kita dengarkan ini, Cari Pasangan Robani. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Salam Jumaat penghulu segala hari. Banyak-banyaklah kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beroleh syafaat daripada junjungan besar kita ini di sana nanti insya-Allah. Alhamdulillah, ketika ini 4:02 minit petang, kita telah memasuki ke jam yang ketiga bertemankan saya untuk panorama 26 pada hari ini. Dan terima kasih kepada anda semua yang terus setia menemani kami di sini. Alhamdulillah atas kesetiaan yang anda berikan kepada kami. Dan seperti biasa, pada pukul 4:30 minit petang nanti, kita akan dengarkan berita 4:30 minit petang bersama dengan penyampai untuk hari ini. Dan sekembalinya nanti kita ada Jana Minda terbitan DJ Azrul Izwandi. Dan terima kasih juga yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah menghampiri 50,000 kali sayang. Alhamdulillah atas sokongan yang diberikan. Kerajaan Negeri Melaka memperluaskan akses perkhidmatan terapi kepada golongan orang kurang upaya OKU melalui pembukaan dua lagi pusat terapi baru di Alor Gajah dan juga di Duyung yang dijangka akan memulakan operasinya pada September ini. Ketua Menteri Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof berkata penambahan kemudahan itu adalah antara inisiatif Kerajaan Negeri dalam memastikan lebih ramai anak OKU mendapat sokongan terapi lebih dekat, tersusun dan juga berterusan. Dua pusat terapi ini melibatkan Pusat Pemulihan dan Dalam Komuniti PDK Seri Perdana Alor Gajah dan juga PDK Duyung yang dijangka memberi manfaat kepada 55 kanak-kanak. Alhamdulillah atas sokongan diberikan oleh Kerajaan Negeri Melaka ini kepada mereka yang kurang bernasib baik ini. Baiklah, seterusnya jom kita dengarkan lagu ini. Usang nyanyian Rahim Ma'ruf terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka.

Nampak berita panas? Terus kongsi. Apabila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Rakyat diseru terus menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertahankan kedaulatan, keamanan serta kemerdekaan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafi Yusof berkata anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan semua pasukan keselamatan telah berkhidmat dengan penuh keberanian, keikhlasan serta semangat patriotisme demi memastikan rakyat hidup aman dan sejahtera. Pengorbanan para perwira yang sanggup mempertaruhkan nyawa demi negara akan terus terpahat dalam lipatan sejarah. Sempena Hari Pahlawan yang bertemakan mengenang jasa mengukuh pertahanan, rakyat perlu terus mengenang pengorbanan para pahlawan sejak zaman menentang penjajah era darurat hingga ke hari ini. Katanya selagi jalur gemilang berkibar megah, selagi itulah jasa para pahlawan akan terus dikenang dan pengorbanan mereka tidak akan dilupakan. Sebanyak 77 menara komunikasi baru akan dibina di sepanjang lebuh raya seluruh negara bagi mengatasi masalah liputan telekomunikasi. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi memorandum persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pembinaan menara berkenaan akan melibatkan kawasan sepanjang hampir 50 kilometer yang dikenal pasti mengalami masalah liputan telekomunikasi. Kerjasama itu bukan sekadar melaksanakan projek telekomunikasi, malah merupakan pelaburan strategik yang mampu meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya, merancakkan produktiviti ekonomi serta mempercepat transformasi digital negara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka menyita 40 kenderaan yang dipandu warga asing dalam ops pewa di sekitar Limbongan dan Malim Selasa lalu. Pengarahnya Siti Zarina Muhammad Yusof berkata operasi selama 5 jam itu memeriksa 151 kenderaan dan mengeluarkan 193 notis atas pelbagai kesalahan. Antara kesalahan dikesan ialah memandu tanpa lesen sah, lesen kenderaan motor tamat tempoh dan tiada perlindungan insurans. Pemeriksaan membabitkan 40 individu warga asing terdiri daripada 12 warga Rohingya, 10 warga Pakistan, 7 warga Indonesia, 5 warga Bangladesh, 4 warga Myanmar dan 2 warga India. Sejak 1 Januari hingga 28 Julai lalu, JPJ Melaka telah memeriksa 582 kenderaan yang dipandu warga asing. Seorang penyambut tetamu hotel dihukum penjara 4 bulan dan denda RM2,500 oleh Mahkamah Majistret Aikroh kerana mencuri duit majikan hampir RM5,000 bagi membayar hutang awal bulan ini. Majistret Uthman Abdul Ghani menjatuhkan hukuman itu terhadap Muhammad Ashraf Aslah, 32 tahun, selepas menerima pengakuan salah tertuduh. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didakwa mencuri wang tunai daripada majikannya di Hotel Sunday Formerly Tun Fatimah di Jalan Kampung Hulu pada 7 Julai lalu kira-kira 5 petang. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Syauki Mardia Baharudin manakala tertuduh diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Selamat menyambut Hari Pahlawan Negara, mengenang jasa mengukuh pertahanan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Jumaat di Melaka FM.
1: Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuk ia. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapanya asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

حي على الصلاة.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar orang-orang Melaka? Ha, saya doakan hari ini insya-Allah kita sama-sama ceria hari ini dan sentiasa mempunyai hati yang bersangka baik sesama kita. Ha, jadi ustaz bukan apa ya? Bila kita sebut pasal sangka baik ini semalam, ustaz dah sharekan berkenaan dengan tajuk sangka baik ini, iaitu sangka baik kita dengan Sang Maha Pencipta. Dan hari ini ustaz nak sambung lagi dua bentuk bersangka baik dalam agama. Apa dia untuk hari ini ya? Baik, yang pertama

0: fun. Dalam kita menyalahi diri kita, kita kena bangkit dan hari ini belajar dari kesilapan. Saya kena percaya dua perkara yang saya share hari ini dapat memberikan sedikit ikhtibar untuk kita sama-sama bangkit menjadi insan yang hebat di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya esok dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Nak hiburan? Nak informasi terkini? Semestinya di Melaka FM mempersonakan.
4: Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Salam Jumaat penghulu segala hari. Mana yang dah habis tugasan sepanjang hari ini kan? Alhamdulillah. Daripada hari Isnin bawa ke hari Jumaat, alhamdulillah selesai juga tugasan sepanjang seminggu ini. Dua hari yang diberikan ini cuti tu kan? Nah, nikmatilah sebaiknya bersama dengan keluarga yang tersayang. Baiklah, kepada anda yang sedang memandu tu, memandulah dengan berhati-hati. Semoga di mana saja lokasi anda, saya doakan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan kepada anda semua, pada pukul 5 petang nanti kita akan dengarkan berita yang disampaikan dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Ustaz PI hari ini dalam Lah Khabar Belajar Bahasa Arab. Katanya hari ini ada yang manis-manis untuk anda semua kan. Baiklah, sebelum tu jom kita dengarkan ini, Perjalanan ke Syurga Nyanyian JJ. Terus bersama kami Melaka FM mempersonakan.

0: RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Biz on air di Melaka FM.
2: Ya, Biz on air hanya di Melaka FM. Dan untuk episod kali ini, anda bersama dengan saya, Ain. Dan juga Ain bawakan seorang usahawan pada hari ini, iaitu Amin Damha, yang merupakan seorang usahawan soya. Hai, Assalamualaikum Amin.
3: Hai, Waalaikumsalam.
2: Jadi sebelum kita nak bercerita dengan lebih lanjut mengenai perniagaan soya ni, mungkin Amin boleh perkenalkan diri terlebih dulu kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Silakan.
3: Hai semua, nama saya Amin Damha yang berumur 29 tahun. Sekarang saya seorang pre-cut grafik dan juga pengusaha soya, usahawan soya, homemade daripada rumah lah. Minuman soya yang tiada pengawet dan macam-macam add-onnya.
2: Seronok untuk kita ketahui ni kan?
3: Betul.
2: Jadi Ami merupakan seorang usahawan soya dan pekerjaan hakikinya adalah pre-cut grafik eh?
3: Betul.
2: Menarik betul. Tapi Amin, I nak tanya juga ni, dah berapa lama sebenarnya Amin mengusahakan produk soya ni?
3: Amin bermula Heaven Soy ni pada tahun 2025, bulan puasa tahun lepas. Dan sekarang dah dalam setahun lebih jugalah.
2: Jadi pastinya ada macam-macam cabaran kan Amin?
3: Betul.
2: Mungkin Amin boleh kongsikanlah dengan kita sebagai seorang usahawan ataupun peniaga. Pastinya kita menerima banyak cabaran sebagai seorang pengusaha soya.
3: Cabaran dia adalah untuk mengekalkan harga dengan sekarang dalam situasi yang kita fahamlah, kita akan kekalkan dengan harga yang sedia ada.
2: Itu dan menariknya mengenai Heaven Soy ni kan. Masih lagi orang kata mengekalkan kualiti dan juga harganya lah.
3: Betul, kualiti dan harga. Kita tak nak rasa dia lari. Sebab customer kita memang dah rasa benda tu, dia tahu macam mana. Kita ubah sikit, dia tahu. Itu menariknya pasal feedback daripada kawan-kawan kan.
2: Jadi kalau bercakap tentang feedback, merupakan antara cabaran juga kan Amin?
3: Betul.
2: Jadi ada tak feedback-feedback daripada ke yang membeli ni, selain daripada feedback-feedback yang positif Amin terima, ada tak antara mereka ni yang ada mungkin tak boleh terima ke ataupun macam
3: ada mana? Ada yang beberapa orang tak gemar pada gula. Jadi dia cakap terlampau manis. Dia akan cakap kurang manis. Jadi so far rasa soya tu masih ada. Sebab ada yang mengatakan soya tu memang dah manis. Saya macam okay, kita dengar apa yang dia orang nak. Jadi kita akan cuba membaik pulih produk tu untuk semua boleh rasa.
2: Dan apa yang istimewa tentang produk Amin ni, macam ada antara kita yang mungkin tak boleh minum susu lembu kan, tapi ada juga orang kata boleh memilih untuk minum soya.
3: Betul.
2: Kan, macam soya Heaven Soy sendiri.
3: Betul.
2: Ramai juga antaranya, kalau kita dah bercerita tentang Heaven Soy ni, ada antara mereka yang tak boleh minum susu lembu tapi boleh minum Heaven Soy. Itu yang menariknya.
3: Betul.
2: Mengenai Heaven Soy ni kan Amin?
3: Betul. Heaven Soy ni yang menarik pasal kita orang punya brand Heaven Soy ni, add-on. Itu orang cakap USP, unique selling point kan.
2: Okay.
3: Perbezaannya adalah kita orang tak ada bermain dengan perisa membuat add-on. Contohnya macam yang sebelum ni kita orang pernah buat adalah chia seed, nata de coco dan juga aloe vera. Dan akan datang saya akan cuba buat sesuatu yang lebih menarik, iaitu orang suka minum chia, dia macam kenyal-kenyal sikit kan. Saya akan letak, saya akan buat eksperimen brown sugar jelly ball.
2: Wah, ini sebenarnya

0: InsyaAllah bersama kita hadapi dengan senyuman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM yang pastinya mempersanakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah. Seperti biasa di jam yang terakhir ini bersama saya. Saya tidak keseorang. Orangan. Kerana di jam terakhir ini saya bersama dengan saudara Faizal Ibrahim ataupun Ustaz PI kita. Assalamualaikum Ustaz PI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifa haluki?
0: Alhamdulillah ana bihal.
1: Masal khair.
0: Masa unur. Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah ini kita bersama lagi dalam rancangan belajar bahasa Arab walaupun pada ayat ini
0: saya tengah streaming tu.
1: Wow.
0: Oh dia tak pergilah.
1: Apa dia tak pergi tu?
0: Okey dah.
1: Jadi hari ini kita akan sambung balik kita punya belajar bahasa Arab kita penomboran, tapi hari ini kita gabungkan nombor 10 sampai ke 100. Sebelum ni kita bagi dua.
0: Ya betul.
1: 1 sampai 20.
0: Kita bagi fasa pertama, fasa kedua.
1: Kita gabungkan semua. Siapa yang dapat ni? Siapa yang dapat sebut sempurna?
0: Iya.
1: Saya nak bagi dia hadiah.
0: Seperti yang dijanjikan ada manis-manis.
1: Yes, ada manis-manis eh. Saya nak bagi tiga orang yang dapat sebut dengan sempurna.
0: Dengar tu kan ayatnya kenalah sempurna.
1: Betul.
0: Daripada 10 sampailah 100. Ini nombor genap tau. 10, 20. Bukannya 10, 11, 12 sampai 100. Amboi, pukul berapa kita nak balik tu pihak?
1: Hari pun maghrib. Jadi kita nak belajar nombor 10 sampai 100. Kejap saja lagi.
0: Kejap
1: macam biasa
0: lagi.
1: Ayat. Permulaan ni kita nak kena layan dulu lagu Arab satu lah.
0: Baik.
1: Tidak pun.
0: Kita akan layankan satu lagu Arab. Kita ambil mood kita untuk hari ini. Lakobar ni lagunya Yah Alil Garam.
1: Bui. Bui macam garam. Bui macam garam tu.
0: Bersama kami Lakobar.
1: Yallah.

0: Belajar bahasa Arab lakau bahasa semestinya di Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Seperti biasa, kalau belajar bahasa Arab mestilah ada gurunya kan. Dan kita bersama dengan Ustaz PI ketika ini.
1: Ya,
0: katanya hari ini ada yang manis-manis kan. Rasa ramai dah menunggu sambil memegang telefon masing-masing untuk menghubungi kita di konti ini. Tapi kita ulang kaji sikit lah kan.
1: Yeah.
0: Pelajaran kita yang kita nak ulang kaji hari ini daripada nombor 10 sampailah 100 dalam bahasa Arab.
1: Ya, yeah, betul sekali. Okey, baik saya ulangkan. Dengar baik-baik eh.
0: Yeah.
1: Nombor 10 sampai nombor 100.
0: 100.
1: Eh? Okey, 10 asyarah.
0: Asyarah.
1: 20 ashrina.
0: Ishrina.
1: Atau ashruna.
0: Ashruna.
1: Nombor 30 salasuna.
0: Salasuna.
1: Nombor 40 arbaun.
0: Arbaun.
1: Nombor 50 khamsun.
0: Khamsun.
1: Okey, nombor 6. Nombor 60 situn.
0: Situn.
1: Nombor 70 sabaun.
0: Sabaun.
1: Nombor 80 samanun.
0: Samanun.
1: Nombor 90 tisun.
0: Tisun.
1: Nombor 100 mi'atun.
0: Mi'atun. Okay. Jadi kepada anda yang dah bersedia, boleh menghubungi kami di konti ini di talian kami 0628247777 0628433377. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello. Terkejut dia.
1: Ganjat.
0: Baiklah, kepada anda yang nak menghubungi kami sekali lagi, nombornya 0628244777 0628433377. Hello.
2: Assalamualaikum. Saya Nada dari Kedah.
1: Okey, kata Nada amat jauhnya.
0: Oi, jauh.
1: Ini kalau menang macam nak bagi hadiah ni. Okey, Nada silakan.
2: Nombor 10 Nombor 20 Nombor 30 Salasuna. Nombor 40 Arbaun. Nombor 50 Kamsun. Nombor 60 Situn. Nombor 70 Sabaun. Nombor 80 Samanun. 90 Tif'un. 100 Mi'atun.
1: Saya bukan gemuruh. Betul, masalahnya nama awak nak kena datang ambil idea jauhnya.
0: Jauhnya.
1: Hai, tak apalah kalau datang Melaka singgah lah you. Kau tu Nada?
2: Ya.
1: Buat apa petang ni? Makan dah?
2: Dah makan dah.
1: Apa makan ni petang?
2: Makan ni tom yam.
1: Wah, masak sendiri ke beli?
2: Masak.
1: Wah, sama masak ibu?
2: Haa.
1: Oh, pandai mak kau masak eh. Okay, salam main dengan mak ya.
2: Okey, baik. Terima kasih.
0: Okay.
1: Sama.
0: Okey. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ui, betul lah kan. Kemain jauh lagi kan.
1: Kemain jauh tu macam mana? Kau nak kasih, dah suruh dia datang ambil tu.
0: Okey, baiklah. Kepada orang Melaka yang dekat-dekat ni kan, orang jauh dah hubungi kami kat sini. Macam mana pula dengan orang Melaka? Jadi boleh menghubungi kami sekali lagi 0628244777 0628433377. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello. Hello. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
3: Nak jawab soalan.
0: Yelah, siapa tu?
3: Sadia.
1: Sadia. Sadia dari mana?
3: Limau.
1: Orang Limau. Okey, silakan.
3: Asyaratun Isrin
1: Salasun. Isrin
3: Salasun. Arbaun. Hamsun. Situn, Sabun, Samanun, Tisun,
1: Mi'ah. Wah, tahniah. Terbuka kemudah untuk Kak Sadia dari Melimau. Melimau betul?
3: Betul.
1: Tedung. Tedung. Oh, Tedung. Apa buat petang-petang ni kakak ni, akak?
3: Ada duduk-duduk.
1: Duduk-duduk sambil tengok radio lah.
3: Yeah.
1: Ini akan dapat hadiah nanti datang klaim ke KPI. Nanti berhubung dengan Yad dia.
0: Nanti akak ada nombor bilik hijau kami kan?
3: Ada.
0: Okey, nanti akak hubungi kami dekat situ, nanti saya akan bagikan nombor Ustaz PI kita ya.
3: Okey, terima kasih.
0: Okey, terima kasih tahniah akak.
1: Okay, pemenang pertama kita jumpa. Ya. Patutnya kata Nada tadi, tapi sebabkan dia jauh
0: pun. Ya, jauh kan. Kita pun tak sampai hati kan.
1: Macam mana lah rupanya. Tapi tak apalah. Kita anggaplah Kak ni pemenang yang pertama.
0: Iya, baik. Kak Sadia kita. Saya dengar Sadia. Awak dengar?
1: Sadia juga.
0: Sadia juga. Okey, baik.
1: Yang menangnya Sadia ke Salbia?
0: Itulah. Tak apa, kita tunggu nanti dia hantar kat bilik hijau.
1: Betul eh.
0: Okey, baiklah. Ramai lagi nak menghubungi kita ni PI. InsyaAllah, tapi kita nak berjeda seketika. Kita nak panaskan lagi suasana untuk petang ini. Kita dengarkan lagu nyanyi Asil Hamim terus bersama kami.
1: Yallah.

0: Kembali lagi dalam Lakobar belajar bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Masa kita berhenti tadi dengarkan lagu tu kan. Ustaz PI berdering-dering telefon dekat konti.
1: Ya, bergelip-gelip.
0: Yang nak jawab untuk hari ini, kita minta ulang baliklah daripada nombor 10 sampailah nombor 100. Okey, baiklah. Macam mana kita nak terus ke ataupun Ustaz?
1: Terus.
0: Teruskan saja.
1: Sebab ramai sangat yang nak ni, kita bagi teruskan. Baik.
0: Hello. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ah, Faika ni. Okey, Faika. Okey, silakan.
2: Ulang kan daripada 10 sampai 100 kan?
1: Ya. Yeah.
0: Betul.
2: Nombor 10 Asyara. Nombor 20 Isyana. 20 Salatina.
0: Ya. Yeah.
2: 40 Arbauna. Nombor 60 Sikuna. Nombor 70 Matabuna.
0: Nombor 70 apa dia?
2: Nombor 70 Nombor 80 tahu sama Nuna. Nombor
1: 70 tadi apa?
2: Matabuna.
1: Okey, betul.
2: Nombor 80 sama Nuna.
1: Wah, terima kasih buruh. Okey, macam biasalah. Pemenang kedua, Faika. Nanti macam biasa, datang kat tempat saya, claim hadiah, okey?
2: Okey.
1: Okey, terima kasih Faika.
0: Terima kasih Faika. Ni, kau dengar tak bunyi kat belakang tu?
1: Itulah.
0: Macam dia berhenti tepi jalan je nak call kita.
1: Betul. Memang dia tengah naik kereta tu.
0: Terima kasih Faika. Kabarnya Faika balik pukul 5.30 minit petang. Terus usaha untuk hubungi kami di sini. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga kepada rakan pendengar kita yang mendengarkan melalui RTM Click juga. Walau di mana saja mereka berada kan. Dengan satu aplikasi ni boleh dengarkan kami. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ni Kak Ita Syam.
0: Kak Ita Syam.
1: Oh, Kak Ita Syam. Baik, Kak Ita Syam, silakan.
3: Nombor 10 Asyara. Nombor 2 Isuna.
1: 20 kan?
0: 20 nombor 20.
3: 20. Nombor 30 Salatuna. Nombor 40 Arbauna. Nombor 5 Kamsuna. 60 Situna.
0: Iya.
3: 70 Sabaa.
1: Sabauna.
3: Sabauna. 80 Tamauna.
1: Samanuna. Badu ni jadi ni eh.
3: Tamanuna.
1: Sebab ni.
3: 90 Tishuna. Nombor 100 Miatun.
1: Wah, dia ada Tok Guru di tepi tu.
0: Saya yang tertarik tu dengan Tok Guru kat belakang tu.
1: Tok Guru sebut lain, dia sebut lain. Ini mana kena sebat ni. Jadi saya, macam mana? Kita KIV dulu.
0: Kita KIV dulu
1: sebab,
0: tapi kan?
1: Sebab sebutan awak ada banyak yang kurang. Tapi insyaAllah kalau katalah kita lagi tak jumpa lagi yang sempurna ini, maka awak ke tempat yang ketiga lah ya.
0: InsyaAllah.
1: Jadi sementara ni sebab kata urang awak tu bersungguh-sungguh, kita KIV dulu ya.
0: Awak interview lah sikit, siapa Tok Guru dia
1: siapa
0: tu?
1: Siapa Tok Guru tu, adik ke akak? Yang Tok Guru sebelah tu.
3: Tok Guru tu adik.
1: Pandai ya, adik cantik kakak sebut.
3: Tukil limping.
1: Yelah. Jadi apa pun, kejap lagi awak tunggu, kita tengok selepas ni macam mana ya.
0: Terima kasih Kak Ita.
1: Kesalahan Tok Guru, main lagi Tok Guru dia berbisik-bisik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Mari dah Fahmi lah ni. Kalau ada suara ni. Okay, Fahmi dah bersedia.
4: Tidak, Wah.
1: Okey, teruskan.
4: Isruna.
1: Ha.
4: Saya ulang balik ah.
1: Ha. Kau tiba-tiba Isruna ni terperanjat aku.
4: Nama.
0: Nombor 10 Pami.
4: Okey. Asharo 10.
1: Ha.
4: Isruna.
1: Ha.
4: Salah satu na.
1: Salah satu na. Siapa aja tok guru kau jauh tu salah satu na tu?
4: Salah
1: Tuna.
4: 30.
1: Kau jangan main Fahmi, banteng kau kan. Betul.
4: Arbauna. Hamsuna.
1: 50. Apa? Apa jadi?
4: Hamsuna.
1: Selamat, betul.
4: Si Tuna.
1: 60.
4: Sabuna. Sama Nuna 80.
1: Mm-hmm.
4: Is Una
1: 90.
0: Mm-hmm. Miata. Mi apa?
4: Miata.
1: Miatun.
4: Miatun.
1: Bailu je Miata.
0: Jadi kita nak tepuk ke tak ni?
1: Tepuk. Tak sangka Fahmi boleh sebut sampai 10 betul. Buat praktis. Ini yang kita nak. Jadi jangan lupa contact dengan DJ Yat, nanti claim hadiah dekat saya. Okey.
4: Okey.
1: Terima kasih Fahmi.
4: Kepada RTM Melaka, walaupun sekarang ni saya diuji.
0: Diuji. Kita semua diuji Fahmi.
1: Ya, macam ucapan anugerah jual lagu.
4: Abang Mun, banyak terima kasih kepada Ustaz Riai dan Kak Ayat serta
0: siapa?
1: Apa dia Malaikat Maut?
4: Semoga terus saksi insyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey, sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi.
1: Ucapan macam menang juara lagu.
0: Ya kan, kemain lagi.
1: Baru menang bahasa Arab. Macam menang juara lagu, tak apa. Memang menang pun.
0: Memang
1: jangan
0: menang
1: lupa
0: pun.
1: Fahmi dapatkan hadiah kedua. Fahmi dah dua kali menang ni.
0: Ya, ini kan kalau awak buat banyak kali, asyik dia je menang.
1: Tak apa, 10
0: dia
1: kali.
0: Dia pun ada kedai pokok macam awak.
1: Tak apa, saya bagi semua pokok limau. Kalau 10 kali menang, 10 batang pokok limau kau tanam dekat rumah kau.
0: Okey, macam mana?
1: Kali ni kita bagi pokok kangkung lah. Senang, cocok je. Okey.
0: Okey, kita ada pelajar seterusnya ni. Okey, baiklah. Hello.
5: Hello.
0: Hello.
5: Hello. Selamat petang ya.
0: Selamat petang.
1: Selamat petang. Wah, Mak Lani, apa khabar? Sihat kau?
5: Sehat.
1: Apa masak ni? Kau tanya masak apa ini?
5: Ini buat rendang ayam.
0: Gondang
1: lagi.
0: Yelah, esok kan Negeri Sembilan nak raya.
1: Ayah raya
5: apa? Besok nak mundi. Anak-anak semua balik ramai.
0: Alhamdulillah. Seronok.
5: Rendang.
1: Yelah, makan ramai-ramai yang sedap tu.
5: Sedap.
1: Jangan lupa buah binjai tu tumbuk buat sambal.
5: Memang.
0: Tumis
5: buat sambal.
1: Itu
5: hari gulai dengan ikan.
0: Sedap.
1: Ikan
5: jenahak.
1: Sedap. Sedap-sedap kan. Lupa
5: dah
1: sebut.
5: Yang sedap.
1: Okey, silakan Mak Nani sebut nombor 10 sampai 100 bahasa Arab.
5: Okey. Asharah.
1: Isruna.
5: Salasuna. Arbauna. Hamsuna. Situna. Sabuna,
1: Samanuna, Tisuna, Miatun. Masya Allah. Ini kita bagi hadiah khas.
0: Ini perfect.
1: Dia sebenarnya tiga orang dah pemenang. Tapi sebabkan Mana ni perfecto. Dia tulis katnya. Mungkin dia hafal dia tulis. Jadi Mana ni besok PI datang nak pakai rendang bawa pokok bunga. Bagi hadiah.
5: PI datanglah. So, boleh rendang ayam.
1: Yo, pokok bunga itu hidup lagi ke dah mati?
5: Hidup banyak bunga.
1: Alhamdulillah. Jangan lupa disiram, dibagikan baju.
5: Memang hari-hari siram. Jaga baik-baik.
1: Alhamdulillah.
5: Terbaik.
1: Masya Allah. Yang paling penting Mak Nani sihat, sejahtera, sihat walafiat panjang umur.
5: Yes.
1: PI doakan. Okay, Mak Nani, terima kasih Mak Nani. Nanti PI bawakan hadiah khusus dari Melaka.
0: Kalau ini anugerah khas ni.
1: Apa kalau rumah Mak Nani tu dia okey lah sikit nak pergi.
0: Dia tak tu, bukan jauh.
1: Tak jauh-jauh pun boleh lah, dah sejam setengah kan.
5: Ini boleh PI. Saya bagi tahu Mak Nani ya.
1: Ini kalau dah nada tu ha sampai kodah nama ni gantah ni. Okey Mak Nani, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Itulah dia kan.
1: Laju betul sebutan ni ha.
0: Itulah anugerah khas.
1: Umur Mak Nani pun sebenarnya dah dekat 80 dah tahu.
0: Ya betul.
1: Bukan muda-muda lagi . Jadi kita orang muda-muda ni segan pada orang lama. Ya
0: betul kan. Masih orang kata masih terang lagi hatinya.
1: Terang. Orang kata bila dia belajar tu laju sebut ni.
0: Iya. Kita ada lagi pemanggil yang cuba nak hubungi kita ni. Kita teruskan ya.
1: Boleh. Silakan.
0: Hello. Siapakah?
1: Tapi dah pemenang dah tak ada lagi dah. Dah habis dah. Habis pokok aku.
0: Hello. Hello.
6: Hello, Kak Yat.
0: Iya, siapa tu?
6: Linda, Kak Lin.
0: Kak Lin.
1: Kak Lin mana tu?
6: Dari Taman Merdeka.
0: Kak Lin Taman Merdeka.
1: Apa khabar Kak Lin, sihat?
6: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
6: PI punya bacaan nombor-nombor di Melaka FM ni, tapi tak pernah dapat panggilan.
0: Hari ini rezeki.
1: Hari ini rezeki. Okey, silakan sebut Kak Lin.
6: Ya, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 10. Asyaratun. Asyaratun. 20 Ishruna. 30 Salasuna. 40 Arbauna. 50 Khamsuna. 60 Situna. 70 Sabuuna. 80 Samanuna. 90
1: tisuna. 100 mi'atun. Masya Allah. Tepukkan untuk Kak Lin. Sebabkan Kak Lin tak pernah menembusi. Kita boleh tadi hari ini dia tembus. Lepas tu dia terus jawab dengan laju.
0: Dengan
1: rela hati PI nak bagi hadiah jugalah.
0: Anugerah khas lagi.
1: Anugerah khas lagi lah. Nanti akan kontak dengan Yat. Yat akan bagi nombor PI ya.
6: Baik-baik.
0: Okay. Kak Lin ada nombor kami di bilik hijau.
6: Ada.
0: Nanti akan hantarkan ke situ ya.
6: Baik.
0: Okey, tahniah Kak Lin.
1: Okey, terima kasih Kak Lin. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kita nak yang macam ini .
0: Betul.
1: Kata usaha nak menembusi, nak join kita punya bahasa Arab. Sekali dapat tebal laju.
0: Ya, betul.
1: Ini yang kita nak macam ini. Jadi kepada anda semua pendengar Markah FM yang join kita petang ini, yang bersama dengan kita, teruskan bersama kita join insya-Allah.
0: Insya-Allah.
1: Ada manis-manis.
0: Ada yang manis-manis kan. Orang kata kan sambil kita menimba ilmu ni kan. Ada juga kan orang kata buat kenangan lah kan.
1: Betul.
0: Nanti tengok pokok tu, ingat inilah dulu.
1: Inilah kau menang dulu sebut-sebut bahasa Arab dapat pokok kan.
0: Iya kan. Untung-untung boleh buat bisnes.
1: Betul.
0: Okey, kita ada lagi yang nak mencuba ni kan. Kita cuba naik kan.
1: Silakan.
0: Kadang mereka ni dah usaha daripada tadi. Baru nak tembus ni. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Hello.
7: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
7: Siapa tu? Hello. Saya nak cuba. Nama saya Azri.
0: Azri dari mana tu?
7: Rambai.
1: Bukit Rambai. Bukit Rambai kat belah mana tu?
7: Sungai Rambai.
1: Ya, Bukit Rambai tadi. Bukit Rambai kat kita. Okey, silakan.
0: Okey, silakan Azri.
7: Asyarah 10. Ishrun. Salasun. Arbaun. Khamsun. Situn. Sabun. Samanun. Tisun. Mi'atun.
1: Nak bagi lagi special. Bagilah juga. Pihak bagi sagu hati . Pihak bagi idea sagu hati lah . Jadi nanti hebat, boleh contact Azri. Dengan Yat lah .
7: Boleh.
1: Ada nombor konti?
7: Tak ada. Boleh ada dalam Google tak?
0: Okey. 010.
7: Okey. 010.
0: 806.
7: 1023.
0: 1023.
1: Okey, nanti kontak dengan Yat untuk dapatkan nombor PI nanti untuk claim hadiah. Okey.
7: Boleh, terima kasih.
1: Okay. Awak Sungai Rambai dekat dengan jambatan yang orang mancing budang tu ke?
7: Lebih kurang lah, saya dekat Pek Perawas.
1: PI selalu mancing budang kat bawah jambatan tu.
7: Satu
1: waktu
0: lah. Awak ada nampak tak Ustaz PI kat situ?
1: dia gaib, dia ya, jarang. Ha, kita mancing pernah sekali kat situ, cikgu lalu. Ha, dia saja dia menatap wajah kita yang handsome ni, dia lalu je. Ha, kau rasa? Apa lagi angkut dia jalan balik.
0: Itu yang terakhir lah, pertama dan terakhir.
1: Tak nak lah, kerana dia libas kau mampir kat situ. Jadi terima kasih. Assalamualaikum.
7: Terima kasih.
0: Oh, hebat-hebat eh orang
1: Melaka, orang Kedah, orang Selangor, semualah.
0: Ya, tapi memang saya rasa terharulah kan. Sebab selalunya kita pemanggil kita, kita dah boleh tahulah siapa. Mi, Faika, Nada. Lepas tu ada masa kan makna ni masuk.
1: Betul.
0: Tapi hari ni ramai yang sebenarnya menghubungi kita ni, tapi tak tembus-tembus. Hari ini dapat
1: semua tembus pula tu kan.
0: Itulah.
1: Habis hadiah aku.
0: Tapi kan
1: kau ni jimat-jimat. Tembus pula lain semua ini .
0: Tolonglah sekali je lagi ni.
1: Ada lagi?
0: Ada.
1: Agak-agaklah dia sebut tak betul.
0: Awak cakap macam tu. Terus je letak.
1: Ada. Habis pokok aku.
0: Okey, kita cuba yang terakhir ni. Okey, baik. Hello. Hello.
8: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
8: Saya Fahal Lukuma. Selamat
1: masa al-khair. Alhamdulillah, nahli bil-khair. Ni macam kenal ni Ustaz Saria ke?
8: Ya, betul.
1: Dah agak dah kalau bunyi kereta lalu tu, dia lah tu.
8: Petang ni susah nak tembus.
1: Oi, petang ni jam lain.
8: Jam lain macam.
1: Betul, dah sebab macam nak pergi tengok bola.
0: Ada yang manis-manis, ramai lah.
1: Benda manis-manis ni yang penuh jam. Silakan Kak Saria.
8: Okey, Asyarah. Ishrun. Salamun. Albamun. Khamsun. Sintun. Sabaun. Samanun. Tis'un. Mi'ah.
1: Wah. Bagi je lah. Dah berapa orang dah ni? Dah 6 orang nak?
0: Saya rasa dah 6 orang dah.
1: 6 pun tak apalah Kita bagi juga hadiah special nanti jangan lupa kontak Iyad, ambil nombor PI, okay?
8: InsyaAllah.
1: Nanti ada masa datanglah bila-bila saja untuk claim hadiah Kak, ya?
8: Ya, boleh.
1: Yang paling penting, WhatsApp PI dulu.
8: Baik.
1: Okey, okay. Terima kasih. Baik-baik. Bawa kereta tu. Jangan dikona-konakan. La ilaha illallah. Janganlah tekan sampai 270. Baik-baik, Kak. Jangan berlumba.
8: Baik.
1: Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum.
1: Kau?
0: Oh, hebat-hebat. Tapi
1: bintang lidah nak cakap.
0: Yelah, dia sambil nak bercakap dengan awak. Nak pegang steering lagi
1: Nak bercakap lagi, nak menjawab lagi Semua cair satu waktu jadi masih boleh mencuri kita. Baik, kita tutup dulu. Tak habis aku punya hadiah sekarang. Makin habis pokok kena botak dah ni.
0: Boleh lingkup.
1: Daripada 3 jadi 6. Boleh lingkup aku punya niaga. Jadi apa pun, siapa yang dah dapat hadiah tu datang claim nanti bila-bila masa, di mana saja. Nanti bagi tahu bila kita temu janji, bila nak ambil. Janganlah datang tengah maghrib setan tengah mengayau tu. Dia nak pergi ambil buku hadiah datang tengah malam PI ketuk rumah.
0: Janganlah begitu
1: Tengah malam bawa balik kerja tu, dah lalu boleh tak ambil sekali hadiah. Janganlah tengah malam.
0: Sebab pokok ni dia ada pantang larang tau.
1: Bukan sahaja
0: dia tak boleh main malam.
1: Pokok yang pantang larang, tuan punya pokok tu.
0: Sebab kita kena ingat tuannya masih lagi darah manis.
1: Kita tak boleh keluar malam. Dah darah manis takut. Kena pun cepat demam. Jadi kalau nak datang siang cuma bagi tahu hari Ahad jangan datang. Hari-hari lain insyaAllah.
0: Hari Ahad off day.
1: Hari off day Abanglah pun cuti jadi insyaAllah kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia kan, meriah sungguhlah khabar untuk hari ini. Dan terima kasih kepada anda semua yang mana tak dapat menembusi talian tu. Jangan berduka cita. InsyaAllah program kami setiap Jumaat 5.15 petang sehinggalah pukul 6 petang. Dan seperti biasa, lepas ini anda akan bertemankan DJ Ain. Apa yang menarik bersama dengan DJ Ain nanti? Semestinya Malam Bunga-Bunga Cinta terbersama kami. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi pada hari Hari Selasa pula. Hari Selasa nanti insya-Allah seperti biasa bersama dengan saya daripada pukul 2 hingga 6 petang. Ingat apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita ni kan, jangan sekalipun kita berputus asa pada rahmat dan kasih sayang Allah. Dan terima kasih juga kepada rakan berada di unit MCR untuk hari ini yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Hari ini kita bersama dengan Encik Ayub dan juga bersama dengan Encik Zul dan juga rakan yang berada di unit kawalan keselamatan yang sentiasa memastikan keselamatan kami di sini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

yang bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Okey, waktu sekarang ini menghampiri 6.10 minit petang. Anda bertemankan Ain untuk 6 jam yang berikutnya ini. Edisi yang terakhirlah 31 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijriah. Okey, jadi Ain akan temani anda sampai pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih rakan setugas Ain, DJ Yat Melati, yang telah pun menemani anda daripada pukul 2 petang tadi sehinggalah pukul 6 petang. Dan terima kasih juga untuk tetamu undangan untuk segmen Lakhobar Belajar Bahasa Arab setiap hari Jumaat bersama dengan Faizal Ibrahim ataupun nama mesranya PI. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan apa sahaja, Ain nak ucapkan terima kasih untuk seluruh pendengar Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini, yang tengah dengarkan pastinya di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Yang mana tengah memandu tu, hati-hati memandu, okey, sentiasa fokus. Biasanya sama ada pagi ataupun petang ataupun waktu cuti, jalan memang agak sibuk kan. Jadi sama-samalah kita bersabar dan juga bertoleransi lah bila di atas jalan raya ni, okey. Baik, terima kasih juga Aina ucapkan untuk anda yang juga tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM petang-petang ni, Aina sambung live. Jadi antaranya yang ada dekat TikTok ni, kita ada Kak Ida Bikers, thank you so much. Juga kita ada Kak Zura Juju, Udin. Ini kita ada pelakon tersohor tanah air ni, Adam Syaz pun ada dekat sini, terima kasih. Juga kita ada Syamsuri dari Putrajaya. Okey, kita ada Saifullah Bisma, rakan-rakan dari negara seberang Indonesia pun ada juga. Terima kasih tau Acik Izan hadir dari Bukit Mertajam, Penang. Okey, kita ada Kak Ija juga dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kak Zura Juju dari Warung di Bendang, Pak Aim. Khairun Nisa, selamat petang katanya, selamat petang juga. Okey, Cik Zeni, waalaikumsalam. Nak klaim sepanduk Boleh-boleh, apa-apa kita PM tepi nanti Okey, jadi apapun untuk anda, terima kasih banyak sekali lagi yang mendengarkan Melaka FM. Jadi petang ni, I nak hiburkan anda sebuah lagu daripada Datuk Awi, Mata Hati Jiwa. Khas untuk anda, Melaka FM.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Ya, mana lagi kita Melaka le. Ha, jangan lupa tau, minggu hadapan ni insyaAllah pada 6 hingga 9 Ogos 2026. Kita ada event yang sangat menarik iaitu Sambutan Hari Lanskap Negara 2026 bertempat di Stadium Hang Jebat Kerubong. Yang ini anjuran bersama dengan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB dan juga Jabatan Lanskap Negara. Jadi 4 hari ni penuh dengan macam-macam aktiviti menarik untuk anda seisi keluarga. Okey, antaranya yang saya boleh kongsikan, kita ada program pembudayaan lanskap, kelas Dudi Art, juga kita ada sukan rakyat, pertandingan e-sukan, aerobic ton dan Zumba, kelas terrarium, program Anda Kita Kami Bayar ataupun AKKB, pertandingan laman PBT, ada juga perlawanan bola sepak persahabatan dan ada juga jualan Rahma Madani, percubaan mencipta Malaysia Book of Record, Moss Furnitures Made of Wooden Pallet in a Day dan macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda. Jangan risau, masuk adalah percuma sahaja. Jadi jangan lepaskan peluang untuk jadi sebahagian daripada kemeriahan Hari Lanskap Negara 2026 dengan tema pada tahun ni, Lanskap Lestari Malaysia Madani. Jadi jumpa anda di sana di Stadium Hang Jebat 6 hingga 9 Ogos ini. Okey, waktu sekarang ini 6.24 minit petang. Masih lagi bertemankan Ain. Macam biasa, Ain akan terus temani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan pastinya selepas ini kita akan dengarkan ulangan Permata Hati bersama dengan Ustazah Nazir Abu Bakar dengan topik ceramah pada hari ini, Solehah, Ibu Solehah Keluarga Barakah, akan bersama dengan anda kejap lagi lah. Dan tapi sebelum tu, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Ika Matra, Pusara di Lebuh Raya, khas untuk anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah. Kita ikuti bersama.
1: Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ni rintihan ayat Quran ajak ni. Baca doa ni puan-puan. Amal hari-hari. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami dengan bebanan yang berat, ya Allah. Sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, ya Allah. Ni. Kemudian Quran sambung lagi. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu an

Sirin. Tengok bentuk rintihan Quran Najah. Ya Allah, Kau jangan pikulkan kepada kami apa yang kami tak terdaya nak pikul, wahai Allah. Wa'afu anna. Maafkan kami, wahai Allah. Ampunkan kami, wahai Allah. Rahmatilah kami, wahai Allah. Engkaulah pelindung kami, ya Allah. Fansurna, tolonglah kami, wahai Allah. Engkaulah penjaga kami, ya Allah. Pembantu kami, wahai Allah. Ni, cara Quran ajak kita rintih ni, puan-puan. Tapi kita tak ambil pelajaran. Sebab itu, mak, ini antara bentuk-bentuk doa yang kita boleh minta dengan Allah. Jangan kita minta anak kita berjaya saja. Ada orang anak dia berjaya, berjaya, berjaya, berjaya. Lalu dia lupa bahawa Allah yang menjadikan anak dia berjaya. Maka kerana itu, tengok bagaimana di hujung tu Allah Ta'ala janji kepada mak Nabi Musa. Inna radduhu ilai. Kau jangan bimbang. Nanti kami akan kembalikan kepada engkau dalam keadaan yang lebih baik lagi. Waja'iluhu minal mursalin. Allah boleh buat lebih baik lagi daripada apa yang kita pernah fikirkan. Musa yang terbuang jadi terbilang kerana takdir Allah yang sudah ditetapkan. Baik itu kalau tengok hari ini Allah Ta'ala tahu anak kita ni macam mana. Walaupun kita tengok, iya anak aku ni yang buat jadi lagu ni tau. Saya ada satu mak puan-puan kesian dia. Dia main jumpa saya, ustazah tolonglah buat ayat kat saya. Apa saya apa? Jadi sebab itu, kita sebut yang pertama, mak yang solehah ni, dia laksanakan amanah dia hari ini sedaya upaya. Laksanakan tanggungjawabnya sebaik mungkin. Yang kedua, kita sebut, yang kedua, takut ni adalah fitrah bagi mana-mana ibu. Tapi jangan biarkan diri kita larut, tenggelam dengan ketakutan. Yang ketiga, belajarlah melepaskan kehidupan ini untuk diuruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau saya tua macam mana ustazah, siapa nak jaga saya ustazah? Tak payah. Yang jaga kita bukan anak, yang jaga kita adalah Allah. Yang keempat, belajar jangan membiarkan ketakutan mengalahkan tawakal kita kepada Tuhan. Jangan biar takut makan tawakal kita. Bila kita rasa takut, ya Allah, aku berserah pada Engkau, ya Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Baca ayat 1000 dinar tu. Serah sepenuhnya kepada Allah. Yang kelima, peganglah bahawa janji Allah lebih kuat daripada kebimbangan diri kita sendiri. Pegang apa? Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang keenam, bila kita tengok anak kita, puan-puan, pandang dengan harapan, bukan dengan kelemahan. Kenapa anakku menjadi? Jangan mencari kekurangan anak. Semakin banyak kurang yang dicari, semakin banyak kekurangan yang akan ditemui. Tetapi pandang anak dengan harapan, ya Allah, inilah anak yang Tuhan pinjam padaku, insyaAllah. Walaupun hari ini dia tak semayang, insyaAllah syuk-syuk dia akan semayang. Pandang anak dengan harapan. Harapan mak akan menghidupkan kehidupan anak-anak sepenuhnya. Itu yang disebut Al-Ummadrasatul Ula. Mak, dia tak pernah berhenti berharap dengan Allah untuk yang terbaik pada anak-anak dia. Selama mak ada harapan pada anak, insyaAllah tak ada masalah anak yang tak boleh diselesaikan. Dan yang tujuh, yang terakhir sekali, doa seorang ibu adalah kekuatan yang tak pernah sia-sia. Jadi sebab itu, mak, bila kekuatannya adalah doa, saya nak ajak semua tuan-tuan dan puan-puan, hari ini apa yang boleh kita lakukan, bawa pulang hati kita kepada keluarga kita hari ini. Hati kita mula dengan hish yang pertama. Hish yang pertama apa dia? Hidupkan rumah dengan apa? Dengan nak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mak, mak nak jadi mak yang solehah, mak dalam rumah, mak mesti jadi mak yang menghidupkan tahajud, mak yang membaca Al-Quran, mak yang berzikir, mak yang selawat macam mak-mak kita dulu-dulu. Ni siasat mak-mak dulu-dulu. Mak-mak dulu-dulu ni daripada anak kecil dalam buaian lagi. Sekarang tak ada buaian dah. Sekarang buaian elektrik. Kan, anak-anak pun tak tidur dalam buai dah. Kita dulu, saya ingatlah saya lah. Adik-adik saya kecil-kecil kan. Buai tu hayun, setiap kali hayun. Eh, eh, eh, eh. No, pasal dia duduk gantung atas. Setiap kali buai tu mak macam apa?

0: Senyap mak. Anak tak tidur, mak tidur dulu. Ha, tu biasa. Dulu-dulu. Kan? Mak duk masak kat dapur. Saya ingat lagi mak saya dulu kalau masak aja selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sekarang tak ada. Baca selawat tak ada, baca zikir tak ada, sampai duk kacau mak. Diri sendiri kan. Ha, balik ni suruh suami nyanyi baru kena. Ha, baru seronok. Ayah-ayah kat belakang balik ni hafal lagu tu, okey? Nyanyi lagu tu kat bini baru seronok. Ha. Tu keluar lagu tu pasal apa? Isteri penyejuk hati, dia jadi tukang nasihat, dia jadi tukang tunjuk jalan. Ni mak-mak lama-lama ni. Kita orang baru kena mengaji dengan mak-mak. Hari ni dah. Kita bukan tunjuk jalan. Kita marah kat lelaki kita. Orang kata kanan-kanan, dia belok kiri. Dia pula tukang marah kat lelaki dia. Ha, mungkin lepas ni Rabbani tukar lagu lah kot. Nanti kan. Dia tak marah. Dia tunjuk jalan. Kan? Saya tak tahulah sebab saya. Tengok kalau orang lama-lama ni, kalau lelaki dia balik, dia buat apa? Ambil ayat sejuk sejawan. Kan? Hari ni ada lagi tak dunia tu? Ada lagi di Melaka. Alhamdulillah. Laki dia balik, tak dan duduk lagi. Ayak sejuk dah di tangan lah. Ha, itu kan? Ada dicerita dalam hadis Nabi SAW. Ada satu perempuan yang Nabi kata kepada Sayyidatina Fatimah, ada seorang perempuan yang akan masuk syurga lebih awal daripada engkau. Jadi Fatimah tertanya-tanya, siapa perempuan yang masuk syurga lebih awal daripada dia? Dia pun pergi rumah perempuan tadi. Tok pintu, Assalamualaikum. Perempuan tu buka pintu, ya. Dia kata, saya mai nak masuk rumah dia lah. Jadi apa kata perempuan tadi? Suami aku tak ada. Nanti aku minta izin suami aku dulu. Kemudian Fatimah balik. Kita kalau kawan kita main rumah lah. Assalamualaikum. Tak ada assalam. Dia buka pintu dah. Masuk, masuk, masuk. Ada gosip tu kan. Balik kita. Dia balik Fatimah. Esok Fatimah datang lagi dengan anak dia. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Dia datang nak ziarah. Apa kata perempuan tadi? Dia kata, aku dah minta izin tapi untuk engkau saja, bukan untuk anak kau. Balik Fatimah. Kita kalau kawan kita kata kutu, kau je boleh masuk, anak kau pun tak dapat izin lagi. Kita akan jawab apa? Ha? Tak baik, tak payah panggil lah. Tak payah main lah rumah hang. Gitu dah. Tapi saya dah tidak Fatimah balik. Perempuan yang duduk di situ tadi, apa dia buat? Dia minta izin dulu suami dia. Esok datang lagi. Datang. Dah habis dia datang tu, baru duduk. Suami dia balik. Apa dia buat? Dia ambil air dan sediakan rotan. Oh, sediakan rotan. Ha. Sebab apa? Dia kata takut-takut dia ada silap buat salah. Kemudian dia bersedia untuk dihukum oleh suami dia. Ni, kita kalau lelaki kita balik, buat petak rotan ke tak? Tak rotan. Ha. Buat balik, suami balik kan baru balik kerja. Bang, bagi ayak satu, rotan satu. Agak-agak apa jadi? Terbalik dunia kan? Takut-takut bukan kita bagi kat dia, kita rotan. Dia awak je balik lambat sangat ni, kita pula marah kat dia. Terbalik kuang hari ni kan. Tak ada dah, tak ada dah zaman tu, tak ada dah. Ha? Ah, lalu bila Nabi balik, beritahu, apa ni, Fatimah balik cerita pada Nabi. Nabi senyum, Nabi cerita pada Sayyidatina Fatimah. Itulah perempuan yang isu-isu akan memegang unta yang ditunggangi oleh apa ni, kenderaan yang akan ditunggangi olehmu untuk masuk syurga. Ha, nak cerita kata tu, ada perempuan yang hebat. Kita boleh tak jadi lagu tu? Boleh tak?
1: Ha, insyaAllah. Ya, insyaAllah.
0: Dekat sama kita. Ha, susah tak? Susah. Payah tak? Payah. Pasal harga sebuah syurga. Datangnya dengan air mata. Datangnya dengan kecewa hampa. Dan kita rasa, kenapa hidup ini tak seperti yang kita inginkan. Itu biasa. Ha, jadi sebab itu, his yang pertama tadi apa? Hidupkan ibadah dalam rumah tangga. Mak mesti jadi perempuan. Ya Allah, kalau keluarga aku bahagia, ya Allah, kerana aku yang sembahyang tahajud, kerana aku usahakan baca Quran, kerana aku, buat kerana aku. Jangan tunggu orang lain. Abang ni, saya je duduk sembahyang, abang tak pernah bangun. Tak payah. Tak usah duduk soal apa orang rumah kita buat. Kita jadi orang yang memulakan kebaikan dalam rumah tangga. Hish yang pertama. A yang kedua apa dia? A yang kedua? Kita kena akur apa ni'mat yang sedang kita terima. Terimalah. Ya Allah, ini anak aku, ya Allah, aku terima, ya Allah. Kalau ini menjadi asbab untuk aku sabar masuk syurga-Mu, ya Allah, aku terima, wahai Allah. Bukan dengan kita sebut, ya Allah, kenapa engkau bagi anak ni pada aku, ya Allah, ya Allah, aku sakit hati ingat, ya Allah. Tukar, kita akur. Ya Allah, aku terima, ya Allah, ini bahagian aku, ya Allah. T yang ketiga apa? Dah kita akur, tawakal pada Allah. Tawakallah. Ya Allah, aku serah pada engkau, ya Allah. Dan Nabi SAW ajak satu doa yang masyhur. Allahumma ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Doa Nabi kepada Sayyidatina Fatimah, bali amal mak-mak. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang hidup dan berdiri dengan sendirinya. Dengan rahmatmu, aku mohon pertolongan, wahai Allah. Tolonglah aku, ya Allah, untuk memperbaiki duniaku keseluruhannya, wahai Allah. Dan janganlah engkau jadikan aku berharap dengan diriku sendiri, walau sekelip mata, ya Allah. Doa dengan Allah. Amai doa tu. Amai doa kita baca tadi. Doa Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtakna. Baca. Tu ada dalam mat surat. Sebab tu kalau boleh saya suruhlah kan. Saya nasihat. Mak-mak, pagi dengan mat surat, petang dengan mat surat. InsyaAllah sejuk rumah. Ustazah, mat surat ni panjang. Doa eh. Kalau baca mat surat surah 8 minit habis. Kalau hak kubra panjang sikit. Apa salah sesekali. Naik kereta. Ni nak main kereta daripada rumah kita tu kan. 30 minit. Ah, 8 minit ambil lah. Baca. Kita tak apai lah Ustazah. Buka lah radio. Buka lah apa nama YouTube. Bukan senang. Bukan susah. Zaman hari ni kita buat dia. Dan ai yang terakhir sekali. Apa dia? Mak. Mak kalau nak jadi mak yang solehah. Nak jadi mak yang membaikkan rumah tangga. Kena ada ihsan dalam rumah tangga kita. Ihsanlah pada suami. Ihsanlah pada anak. Ihsanlah pada keluarga kita, ibu. Karena apa, bu? Karena ihsan seorang ibu. Itu yang kadang-kadang membuka laluan syurga kepada anak-anak. Ihsan seorang ibu. Tak apalah, mak buat ni kerana Allah ada. Mak buat ni kerana bukan kerana hampa lah. Mak buat kerana Allah. Mak buat kerana ini tanggungjawab mak. Mak bagi ni, walaupun sepatutnya mak bagi takat ni, mak bagi lebih. Pasal apa? Pasal mak nak masuk syurga bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah, kita jaga apa nama ni, hubungan kita dengan Allah. Kita jaga di hati kita dengan kita akur. Ini bahagian yang patut kita terima. Kita tawakal pada Allah. Letakkan sedikit ihsan. Tapi begitu akhirnya dia terima bahawa bahagian dia apa? Hang sabak. Kerana Tuhan tahu apa yang Tuhan buat. Mak-mak jangan ingat mak doa Tuhan akan beri semua. Tak, tak mak. Kita doa supaya anak kita bahagia. Belum tentu anak kita akan bahagia. Tak. Mungkin sampai kita mati. Tak pun sampai dia meninggal dunia. Dia takkan dapat apa yang kita doa. Kerana akhirnya bentuk-bentuk doa itu tidak semua Tuhan tunai. Kerana Tuhan nak tengok hang sabar tak pada ujian yang aku bagi pada hang. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kalau kita tak dapat masuk syurga dengan apa yang kita inginkan, setidak-tidaknya kita dapat masuk syurga kerana kita taat kepada Allah dengan bentuk kesabaran yang sedang kita berikan.
2: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
3: Sentiasa mempesona Melaka FM.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Kita dah masuk jam yang baru, 7 minit malam ketika ini. Okey, pastinya selamat malam untuk semua. Anda masih lagi bertemankan hari ini, InsyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada. Okey, 18 jam sehari mendengarkan kami. Okey, 6 pagi sehingga pukul 12.30 malam. Dan juga untuk jam ini, I nak sampaikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada hari ini, azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.26 minit malam. Dan juga selepas ni, saya akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu ketuhanan dan juga lagu nasyid. Antaranya selepas ini, kita akan layan lagu nyanyian Naim Daniel dan juga Adnin Ruslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Berdamai dengan takdir ni bukan maksud kita mengalah tau. Cuma kita belajar percaya Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Mungkin hari ini kita belum faham lagi, tapi satu hari nanti insyaAllah kita akan cakap, oh patutlah Allah susun macam ni. Jadi sama-sama kita dengarkan Seni Berdamai Dengan Takdir Melaka FM.

0: orang yang dibenci. Kerana Nabi SAW dalam kehidupannya, tidak semua orang yang suka kepada Nabi, dan ada yang menyayangi, ada yang memusuhinya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi SAW, sehingga mereka sanggup meletakkan jiwa raga mereka atau tubuh badan mereka sebagai ganti kalau sekiranya Nabi disakiti ataupun dizalimi atau dilukai oleh orang-orang kafir. Tetapi di keliling Nabi ini ada orang-orang munafik, ada orang yang kafir kepada Allah dan kepada Nabi. Jadi dengan sebab itu, kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman yang Islam lagi beriman, maka jadilah masukkanlah kita ini ke dalam lima golongan ataupun lima perkara yang mesti ada kepada seorang yang beriman. Yang pertama, sekiranya orang beriman ini hilang, ia sentiasa dicari orang. Jadi kalau kita ni orang yang beriman, orang suka kepada kita, kehilangan kita adalah dicari. Ada orang yang hilang, orang tak kisah pun, tidak diambil peduli orang. Dan yang keduanya, orang yang beriman kepada Allah, kalau sekiranya dia masih hidup, kedatangannya adalah sentiasa dinanti-nanti kan. Dan yang ketiganya, pemergian orang yang beriman, sama ada dia meninggalkan sesuatu majlis ataupun ianya telah meninggal dunia, ia sentiasa dirindui oleh orang lain. Kerana dengan sebab kebaikannya atau manfaat yang boleh diambil daripadanya. Dan kematian orang beriman adalah kematian yang ditangisi, kebaikannya sentiasa diteladani oleh semua orang, sama ada dari sudut perbuatan, percakapan, akhlak dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut tadi. Kehidupan kita akan lebih bermakna kalau kita sentiasa dihargai oleh orang lain dengan sebab kebaikan yang kita taburkan kepada orang lain dengan manfaat yang diambil. Wallahu'alam.
1: Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.26 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka.

Dalam kehidupan kita sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin akan menjadi orang yang disayangi ataupun mungkin orang

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kerbau dicucuk hidung.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kerbau dicucuk hidung.
0: Bermaksud, orang bodoh dan selalu menurut kehendak orang lain.
1: Contoh ayat.
0: Kamu mesti tegas dan jangan menurut sahaja seperti kerbau dicucuk hidung. Kata ibu menasihati abang. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melah KFM.
2: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, 8.6 minit malam ketika ini. Kembali lagi bertemankan Ain. Ini jam yang ketiga lah kan Ain menemani hari anda. Apapun, terima kasih untuk semua pendengar Radio nombor 1 orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak. Pastinya untuk anda yang mendengarkan Melaka FM lah di satu-satunya frekuensi kami, 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak, okey? Dan untuk jam yang terbaru ini, seperti biasa, kita ada zone music tanpa henti selama satu jam. Ya, Ain dah susun macam-macam lagu khas untuk anda. Dan juga di jam ini, Ain nak kongsikan info waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Isyak akan berkumandang tepat pukul 8.38 minit malam. Dan juga dalam zone music ini, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda, siri yang kedua bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang dibawakan bersangka baik dengan Allah, bahagian yang kedua. Dan juga tepat pukul 9 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan jam berikutnya, seperti biasa, setiap hari Jumaat, kita ada segmen malam Bunga-Bunga Cinta.

banyak hadis yang menyebutkan bahawa peti mana Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqda ummahatihi. Syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ditanya, siapakah di antara kedua ibu apa ni yang perlu diberikan penghormatan?

0: al-walidain. Ridha Allah Ta'ala ni atas ridha kedua ibu bapa. Ibu bapa. Jadi kita melihat di sana kita, dan dalam Al-Quran sendiri pun menyebut supaya kita menghormati akan ibu bapa kita. Ha, jadi ini menunjukkan bahawa betapa tingginya penghormatan dan kedudukan wanita ni di dalam Islam dan menjadi wanita solehah.
1: Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.38 minit malam akan berkumandang azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar orang-orang Melaka? Ha, saya doakan hari ini insya-Allah kita sama-sama ceria hari ini dan sentiasa mempunyai hati yang bersangka baik sesama kita. Ha, jadi ustaz bukan apa ya? Bila kita sebut pasal sangka baik ini semalam, ustaz dah sharekan berkenaan dengan tajuk sangka baik ini, iaitu sangka baik kita dengan Sang Maha Pencipta. Dan hari ini ustaz nak sambung lagi dua bentuk bersangka baik dalam agama. Apa dia untuk hari ini ya? Baik, yang pertama, selain kita bersangka baik dengan Tuhan, Ustaz Fadli nak ingatkan kepada semua para pendengar Melaka FM ni, perlu juga bersangka baik dengan orang lain. Masyarakat, jiran, rakan, rakan tetangga, kejiran tetangga, semua tanggalah.

Baik, yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, kena bersangka baik juga untuk diri sendiri. Ha, lain macam ni ustaz. Ha, kenapa kena dengan sendiri ni? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, setiap manusia pasti pernah mengalami fasa yang paling sukar dalam hidup dia. Betul tak betul? Ha, kalau orang tanya Ustaz Fadhil Samin, antara fasa yang paling sukar adalah fasa kita berada dalam PKP.

0: kita menyalahi diri kita, kita kena bangkit dan hari ini belajar dari kesilapan. Saya kena percaya dua perkara yang saya share hari ini dapat memberikan sedikit iktibar untuk kita sama-sama bangkit menjadi insan yang hebat di dunia dan juga akhirat. Jumpa saya esok dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton

Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Otomotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997, 1996, saya bagi 200 juta, 4, 6, 7, 800 juta ringgit yang diberi kepada Manafia sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain, berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menjadikan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, seperti orang kata, the choking of the supply chain ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pencutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Dato' Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Dato' Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Dato' Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga. Susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1, perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpah. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sekarang ni dah masuk ke jam yang berikutnya, 9.16 minit malam. Anda masih lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada, pasti sekarang ni tengah dengarkan dalam kenderaan, ada kat rumah, dekat kedai makan, stesen minyak, ataupun di mana sahaja anda dengarkan kami menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Dan juga terima kasih untuk anda yang juga tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Okey, boleh muat turun sekarang kalau ada antara kita yang mungkin belum lagi download. Download saja secara percuma di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Type je RTM Click, anda boleh dengar Melaka FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja. Okey, selain pada boleh dengar radio, anda juga boleh tonton siaran langsung dan juga drama ataupun telefilm RTM secara percuma sahaja, okey? Jadi, bolehlah muat turun sekarang kalau ada antara kita yang belum download lagi, kan? Jangan risau, semuanya percuma sahaja. Yang penting kena ada capaian internet yang baik, okey? Alright, sekarang ni Ain dah pun live juga dekat live TikTok Melaka FM ni. Jadi Ain nak menyapa kejap kawan-kawan kita yang tengah lepak dekat TikTok ni. Kita ada Brother Love, terima kasih. Kat mana lagi katanya, Melaka loh. Melaka memang tak relax guys. Okay, kita ada Kak Zara, terima kasih. Mac the only one. Kita ada Udin, waalaikumsalam. Juga kita ada Kak G, Butterfly. Kak Zara dari Semenye, Selangor. Sis Ija pun ada juga dekat sini dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Ko Shaku pun ada. Lokman Muhammad. Dan ramai lagi lah dekat sini. Khalil Ahmad yang baru je follow kita. Zaki, Hafiz, Faizal Leo. Dan ramai lagi dekat sini. Kalau mungkin ada antara kita yang belum lagi mengikuti semua media sosial rasmi Melaka FM, jomlah follow Melaka FM rapat-rapat. Auto ada nama tau, sayap-sayap Melaka FM, okay? Dan pastinya hari ini hari Jumaat 31 Julai 2026. Hari ini istimewa untuk Malam Bunga-Bunga Cinta, memandangkan hari ini merupakan Hari Pahlawan Negara 2026. Jadi untuk Malam Bunga-Bunga Cinta MBBC malam ni, Ain bukakan ruang dan juga peluang untuk anda kongsikan ataupun sampaikan ucapan dedikasi untuk pahlawan negara kita, okay? Ataupun mungkin ada antara kita macam Kak Ina, kan? Katanya Kak Ina merupakan anak tentera. Kotlah ada kenangan-kenangan yang nak dikongsikan bersama.

lagi, okay? Dan boleh juga komen ucapan anda dekat live TikTok Melaki FM sekarang. Tapi kalau dekat TikTok ni tak boleh nak komen panjang kan. Jadi kalau nak selamat, bolehlah terus hantarkan dekat WhatsApp. InsyaAllah mudah aja. Kalau ada antara kita yang belum lagi save nombor kita, bolehlah save sekarang. 010-806-1023. Okay, sekejap lagi kita bersama dalam Malam Bunga-Bunga Cinta istimewa sempena Hari Pahlawan Negara 2026.

0: komunikasi makin padu.
1: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
0: Guna je WhatsApp, nombornya 010-806-1023.
1: Nak type sendiri pun boleh, nak rakam suara sendiri pun boleh.
0: Senang kan? Memanglah senang.
1: Inikah Melaka FM?
0: 010-806-1023.
1: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

Ya, 9.31 minit malam ketika ini. Kita dah pun bersama-sama dalam Malam Bunga-Bunga Cinta Bertemankan Ain sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okay, hari ini 31 Julai 2026. Hari yang sangat istimewa. Yang mana hari ini merupakan Hari Pahlawan Negara 2026. Jadi, untuk segmen kita Malam Bunga-Bunga Cinta, pada malam ini, Ain bukakan satu ruang yang cukup istimewa buat anda. Kongsikan ucapan dedikasi untuk pahlawan negara. Mungkin ada antara kita yang ahli keluarganya bekerja sebagai seorang pahlawan negara. Bolehlah kongsikan ucapan dedikasi untuk mereka. Dan juga kalau ada kenangan, boleh juga kongsikan bersama dengan Ain. Jadi nak kongsikan dekat mana, senang sahaja. Boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Jadi seperti mana Ain katakan tadi, 31 Julai 2026, hari ini merupakan Hari Pahlawan Negara. Hari yang cukup istimewa untuk kita kenang jasa dan juga pengorbanan insan-insan yang telah pun mempertahankan keselamatan negara kita. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah Hari Pahlawan ini disambut di seluruh dunia? Jawapannya tidak. Menurut maklumat rasmi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tiada sambutan Hari Pahlawan Sedunia yang diiktiraf secara global. Setiap negara itu ada hari peringatan yang tersendiri. Kalau kita, negara kita Malaysia, Hari Pahlawan disambut pada setiap 31 Julai bersempena berakhirnya zaman darurat pertama pada 31 Julai 1960. Dan tarikh ini menjadi simbol keamanan yang kita nikmati hari ini, hasil keberanian dan juga pengorbanan para pahlawan negara. Jadi untuk anda nak sampaikan ucapan dedikasi buat pahlawan negara, boleh WhatsApp Ain sekarang 010-806-1023. Jadi kejap lagi Ain akan keularkan ucapan dedikasi anda.

malam bunga-bunga cinta 9.42 minit malam ketika ini. Hari ini 31 Julai 2026. Jadi untuk segmen malam bunga cinta malam ni, kita bawakan ataupun kita bukakanlah ruang istimewa untuk anda. Sampaikan ucapan dedikasi untuk pahlawan negara kita. Jadi untuk anda yang nak kongsikan ucapan dedikasi tu, boleh terus sahaja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Okey, kalau kita tengok dekat WhatsApp Melaki FM ni, Ain ada kiriman yang pertama. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya syukur nak ucapkan selamat Hari Pahlawan kepada semua pahlawan yang ada di Malaysia. Amnya, okey, khasnya kepada veteran ex-komando Malaysia yang berada di negara kita lah. Semoga semua pahlawan yang ada dirahmati dan juga dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Untuk pahlawan yang masih berkhidmat sekarang, jaga maruah pasukan. Okey, 3 ex-komando untuk semua vet. Jasamu dikenal. Ini daripada Syukur ni, ex-komando katanya. Nak request lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, Pahlawanku. Boleh, kejap lagi I akan keudarakan lagu permintaan Syukur, okey? Juga kita ada perkongsian ucapan dedikasi yang seterusnya ini daripada rakan kita Zaki. Zaki pun menonton juga dekat TikTok ni. Jadi ucapan dedikasi untuk pahlawan negara untuk hari ini 31 Julai 2026. Selamat Hari Pahlawan Malaysia. Pada hari yang penuh bermakna ini, jomlah sama-sama kita mengenang jasa, pengorbanan dan keberanian para pahlawan yang telah pun berjuang mempertahankan keamanan, kedaulatan dan juga kemerdekaan tanah air. Tanpa mereka, kita tidak akan dapat menikmati kehidupan yang aman, harmoni dan sejahtera seperti hari ini. Dan juga Zaki kongsikan ucapan, semoga semangat patriotisme, perpaduan dan cintakan negara terus mekar dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Marilah kita menghargai jasa para perwira negara dengan mendoakan agar mereka yang masih berkhidmat sentiasa dilindungi, dikurniakan kesihatan yang baik dan juga kekuatan. Manakala untuk para pahlawan kita yang telah pun pergi dicucuri rahmat, semoga mereka ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman. Terima kasih wira negara, jasamu dikenang, pengorbananmu tidak akan dilupakan. Selamat Hari Pahlawan Malaysia. Okey, jadi untuk anda yang baru sahaja dengarkan Melaki FM, nak kongsikan ucapan dedikasi untuk pahlawan negara, boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023 dalam malam bunga-bunga cinta.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

Aisyah Batra Merdeka. 9.58 minit malam ketika ini, masih lagi kita dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Hari ini 31 Julai 2026 merupakan Hari Pahlawan Negara 2026. Jadi untuk Malam Bunga-Bunga Cinta pada malam ini, Ain akan bacakan kesemua ucapan dedikasi anda kepada pahlawan negara. Dan mungkin ada antara kita yang baru je dengarkan Ain sekarang ni, nak kongsikan ucapan dedikasi untuk pahlawan negara, boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023, okay? Dekat WhatsApp Melaki FM ni, Ain ada kiriman yang seterusnya daripada Izul Hilmi. Okey, katanya Assalamualaikum untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Ini kali pertama saya kongsikan ucapan dedikasi bersempena dengan Hari Pahlawan Negara 2026. Jadi saya nak dedikasikan ucapan ni untuk ayah saya yang merupakan seorang anggota tentera. Katanya, ayah, terima kasih atas segala pengorbanan ayah selama ni. Saya tahu bukan mudah untuk jadi seorang tentera. Banyak cabaran yang ayah lalui dan banyak masa ayah terpaksa berjauhan dengan keluarga demi menjalankan tugas. Kalau DJ Ain nak tahu, saya dari kecil lagi melihat ayah sebagai seorang yang kuat, seorang yang berdisiplin dan juga sentiasa berusaha memberikan yang terbaik, bukan sahaja pada keluarga tapi kepada rakyat. Semangat ayah itulah yang membuatkan saya pilih untuk ikut jejak langkah ayah saya menjadi seorang tentera. Dan bagi saya, ayah bukan je wira negara tapi juga wira dalam hidup saya. Terima kasih sebab menjadi contoh dan juga inspirasi untuk saya terus berjuang dan juga berkhidmat kepada negara kita, Malaysia. Dan juga malam ni saya doakan ayah dan juga semua pahlawan negara, semoga mereka semua diberikan kesihatan yang baik, kekuatan dan juga keselamatan dalam setiap tugas. Dan saya bangga menjadi anak ayah dan saya bangga meneruskan langkah ayah. Selamat Hari Pahlawan Negara 2026. Jaga semua sentiasa dalam ingatan. Izul Hilmi. Terima kasih Izul yang dah pun berkongsi ucapan dedikasi sempena Hari Pahlawan Negara 2026. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan lagi ucapan, boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan,
0: adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan baru saja berlalu daripada The Script Superhero 10:16 malam. Ketika ini masih lagi bertemankan angin dalam malam bunga-bunga cinta dan juga bersempena dengan Hari Pahlawan Negara 2026, saya bukakan ruang dan juga peluang untuk anda kongsikan ucapan dedikasi untuk pahlawan negara kita. Okey, jadi boleh whatsapp angin di talian 010 806 1023. Okey, antaranya yang ada dekat Wasabi Melaka FM, kita ada kiriman ucapan dedikasi daripada Faizal Leo. Katanya, Assalamualaikum Ain, semoga sihat hendaknya. Dan juga para pendengar Melaka FM, nak ucapkan selamat Hari Pahlawan Negara 2026. Setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh anggota keselamatan, veteran dan juga para pejuang yang telah pun berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara. Ucapan istimewa untuk dua orang staf saya. Yang pertama untuk Q Sparrow yang pernah terlibat dalam Ops Lahat Datu dan sekarang ni tengah bercuti selama 6 bulan. Terima kasih atas khidmat dan pengorbanan anda. Dan tak lupa juga untuk Lieutenant Muda Syaiful, tahniah kerana berjaya menamatkan latihan ketenteraan. Semoga terus teguh memikul amanah dan berbakti kepada negara. Semoga Allah SWT sentiasa melindungi kalian, para pejuang tanah air negara. Selamat Hari Pahlawan 2026. Terima kasih atas khidmat kalian. Okey, katanya nak request lagu nyanyian Sunny Sahuri, Si Baju Hijau. Okey, selepas ini akan tunaikan permintaan lagu Faizal, okey? Dan juga sambil-sambil tu, saya nak kongsikan dengan anda kenapa negara kita memilih tarikh 31 Julai sebagai Hari Pahlawan Sedunia, Hari Pahlawan Negara. Okey, dan kalau kita tengok dalam sejarah Malaysia, 31 Julai 1960 menandakan berakhirnya zaman darurat pertama. Kalau nak diikutkan, zaman darurat pertama ni bermula pada 18 Jun 1948 bila pentadbiran British mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu berikutan dengan ancaman pemberontakan bersenjata oleh Parti Komunis Malaya ataupun PKM. Jadi sepanjang tempoh darurat ni, kerajaan melaksanakan macam-macam langkah keselamatan untuk kekang kegiatan komunis, termasuklah memperkukuhkan pasukan keselamatan dan juga melaksanakan rancangan BRICS. Jadi lepas lebih 12 tahun tu, keadaan keselamatan semakin pulih hasil kerjasama pasukan keselamatan, sokongan rakyat dan juga usaha kerajaan pada waktu tu. Jadi disebabkan itulah pada 31 Julai 1960, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu secara rasminya mengisytiharkan bahawa zaman darurat telah pun berakhir. Dan darurat pertama di Tanah Melayu ni, seperti mana Ain katakan tadi, pada 16 Jun 1948 berikutan daripada ancaman Parti Komunis Malaya PKM, yang mana waktu itu berlaku pembunuhan 3 pengurus ladang Eropah di Sungai Siput Perak. Dan pengisytiharan rasmi ini dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British, Sir Edward Jenner, dan tempoh darurat ini berterusan selama 12 tahun dan tamat pada 31 Julai 1960. Jadi walaupun darurat tu ditamatkan, ancaman komunis waktu tu masih lagi belum lenyap sepenuhnya. Sebahagian anggota PKM berundur ke kawasan sempadan Malaysia, Thailand dan juga meneruskan perjuangan secara bersenjata sehingga tercetusnya darurat yang kedua pada tahun 1968. Dan tarikh 31 Julai ini mengingatkan kita

0: Kita ni, kalau kita buat seorang, rasa berat, rasa letih, rasa, asyik aku je yang kena.
1: Tapi, kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa, wah, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar.

Ya, 10.31 minit malam ketika ini. Masih lagi berteman kerani dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. 31 Julai 2026. Hari ini, saya bukakan ruang dan juga peluang untuk anda sampaikan ucapan dedikasi sempena Hari Pahlawan Negara 2026. Okey, sebelum saya bacakan kiriman ucapan dedikasi yang ada dekat Wasabi Melaki FM ni, saya nak baca kejap ni komen-komen yang ada dekat live TikTok Melaki FM. Okey, antaranya kita ada Sis Yat ni. Katanya kaum baik Kak Yat askar, tapi dia dah kahwin dan juga dah tamatkan tugas lah. Baru je balik ke Kedah eh. Last jumpa bila tu Kak Yat? Mungkin boleh kongsikan kenangan tu kan. Kotlah ada kenangan-kenangan yang tak dapat dilupakan. Okey, juga kita ada Amir Faizal. Terima kasih Kak Zara dari Semenyih Selangor. Kak G pun ada. Faizal Leo, terima kasih banyak. Hafizat 95. Juga kita ada Nurkif Omar, Syuk Hajab, kita ada Brother Love tadi, Arik, dan ramai lagi lah dekat sini eh. Katanya teruskan tapping screen. Ha, jomlah kita root tu 100,000 yang pertama eh untuk malam ini. Okay, terima kasih juga Ahbad. Dan juga yang baru join tu, terima kasih banyak tau. Kalau ada yang nak sampaikan ucapan dedikasi sempena Hari Pahlawan ni, boleh je terus Wasabi Ain di talian 010-806-1023. Okey, antaranya ni kita ada kiriman daripada Pak An. Pak An pun ada juga dekat TikTok. Okey, katanya Assalamualaikum dan juga selamat malam untuk Ain dan juga pendengar Melaki FM. Bersempena dengan Hari Pahlawan Negara, saya Muhammad Farhan nak ucapkan selamat berkhidmat kepada semua wira negara yang mempertahankan kedaulatan negara untuk rakyat rasa hidup aman dan juga tenang. Sesungguhnya pengorbanan kalian tidak dapat dibalas dengan wang ringgit. Tanpa ketenangan, tiadalah kemajuan yang diperolehi sekarang. Jadi ucapan saya juga untuk malam ni ditujukan khas untuk Scott, Tentera Laut Diraja Malaysia, intake 199. Semoga Scott semua dimudahkan segala urusan. Berjuanglah dengan ikhlas untuk mencari keredaan Allah. Terima kasih kepada perwira-perwiraku. Itu dia daripada Farhan. Terima kasih Farhan. Okey, dan juga kita ada kiriman daripada Kak Zahra dari Semenyih Selangor. Katanya nak ucapkan selamat Hari Pahlawan untuk semua perwira negara yang senantiasa menjaga kedaulatan demi keselamatan negara, demi bangsa dan agama sebagai benteng negara. Itu dia pilihan lagu daripada Kak Zahra, Perwiraku, nyanyian daripada Wan. Tapi lagu ni tiada, tak apa Kak Zahra, nanti I belanja lagu yang lain, okey? Juga ada banyak lagi kiriman yang belum lagi I bacakan ni. Selepas ini akan bacakan kesemua ucapan dedikasi anda sempena Hari Pahlawan Negara 2026 pada hari ini, okey? Dan juga sambil-sambil tu, Aina ajak orang Melaka ataupun untuk anda yang akan datang bercuti ke negeri Melaka nanti, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Lanskap Negara 2026 yang akan berlangsung pada 6 hingga 9 Ogos ini bertempat di Stadium Hang Jebat Kerubung. Anjuran bersama Majlis Bandaraya Melaka Berziarah MBMB dan juga Jabatan Lanskap Negara. Jadi 4 hari penuh ni ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda di sana. Okey, antaranya kita ada program pembudayaan lanskap, kelas Dudi Art, Sukan Rakyat, pertandingan e-sport, aerobic ton dan zumba, kelas terrarium, program Anda Kita Kami Bayar AKKB, dan juga ada pertandingan laman PBT, perlawanan bola sepak persahabatan, jualan Rahma Madani, dan juga percubaan untuk mencipta Malaysia Book of Record, most furnitures made of wooden pallet in a day, dan ada macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda dekat sana, okey? Dan nak masuk adalah percuma sahaja, jadi jangan lepaskan peluang ni, kita sama-sama menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari Lanskap Negara 2026 dengan tema pada tahun ni Lanskap Lestari Malaysia Madani. Jadi jumpa anda di Stadium Hang Jebat pada 6 sehingga 9 Ogos

Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kita menghampiri pukul 11:09 malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Jadi, Ain akan kongsikan ucapan dedikasi daripada rakan-rakan kita dekat WhatsApp Melaka FM untuk jam ini. Okey, antaranya kita ada kiriman daripada Udin dari KL. Udin pun tengah tengok juga dekat live TikTok Melaka FM sekarang. Okey, katanya nak tujukan ucapan dedikasi kepada seluruh pahlawan negara. Katanya di sebalik kibaran Jalur Gemilang tersimpan kisah keberanian insan-insan yang sanggup korbankan masa, tenaga, bahkan nyawa demi memastikan bumi Malaysia terus aman dan merdeka. Darah yang tumpah bukan sekadar sejarah tetapi lambang cinta yang tidak berbelah bahagi kepada tanah air. Kami mungkin tidak mampu membalas segala pengorbananmu, namun kami berjanji akan terus mengenang jasamu dengan penuh rasa hormat dan syukur. Semoga semangat perjuanganmu terus hidup dalam jiwa setiap anak Malaysia. Terima kasih wahai pahlawan negara, jasamu tetap abadi, namamu sentiasa di hati. Juga kita ada kiriman seterusnya daripada Arik. Katanya, Assalamualaikum semua. Selamat Hari Pahlawan Negara. Untuk seluruh pahlawan negara, sama ada yang masih berkhidmat ataupun yang telah bersara ataupun yang telah gugur, ketahuilah bahawasanya jasa kalian akan dikenang sepanjang zaman. Selagi Jalur Gemilang masih berkibar di bumi bertuah ini, selama itulah pengorbanan kalian akan terus hidup dalam ingatan seluruh rakyat Malaysia. Al-Fatihah untuk pahlawan yang telah pun kembali ke rahmatullah. Selamat Hari Pahlawan. Jasamu dikenang, pengorbananmu diingati. Daripada Arik. Juga kiriman yang seterusnya daripada Fuad. Katanya, Assalamualaikum Ain dan juga semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Dalam Malam Bunga-Bunga Cinta sempena Hari Pahlawan Negara, Fuan nak ucapkan terima kasih untuk wira dan juga pejuang negara. Setiap keringat yang disumbangkan demi keamanan negara akan tetap kami kenang. Jasamu akan tetap kami sanjung, diabadikan dalam setiap lipatan sejarah. Semoga keselamatan sentiasa memayungi langkah-langkah wira negara di mana sahaja berada. Okey, kiriman yang seterusnya ini daripada rakan kita Jeffrey. Cik Jeff pun menonton juga dekat live TikTok Melaka FM. Okey, bersempena dengan Hari Pahlawan Negara 31 Julai 2026. Okey, Jeff nak ucapkan selamat menyambut Hari Pahlawan Negara pada hari yang penuh bermakna ini. Sama-samalah kita mengenang dan juga menghargai segala jasa dan juga pengorbanan para pahlawan kita. Anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan juga semua pasukan keselamatan yang telah pun berjuang mempertahankan kedaulatan, keamanan dan juga kemerdekaan tanah air. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas para pahlawan yang telah pun gugur, mengangkat darjat mereka di sisinya dan juga mengurniakan kekuatan, keselamatan dan keberkatan kepada semua anggota keselamatan yang masih berkhidmat. Sama-sama kita memelihara perpaduan, keamanan dan juga keharmonian negara sebagai tanda menghargai jasa mereka. Jasamu dikenang, pengorbananmu disanjung, semangatmu menjadi inspirasi untuk generasi. Ada pantun ni untuk semua katanya. Pagi hening mentari bersinar, burung berkicau di hujung laman. Jasa pahlawan sentiasa mekar demi negara mereka berkorban. Khas daripada Jeff. Okey, Ain kira setakat ini sahaja ucapan dedikasi khas sempena Hari Pahlawan dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Tepat pukul 11 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan Ain kira setakat ini sahaja juga Ain menemani anda sehingga pukul 12:30 malam nantilah. Jadi terus kekal setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Kurang mana deh.
1: Senario dengan cerita apa? Membolehkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Iz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam 12 malam hingga 6 pagi untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026 17 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua pendengar-pendengar Nasional FM supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada. Saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng saya pendengar Nasional FM di tengah malam ini. Saya panggil sebagai geng-geng saya, geng bunuh hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita kan. Bagus budak ni kan, bagus dia ni ya. Nah, macam gitulah. Dan setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Oh, agak lama sebenarnya, agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk 3 pemanggil, saya nak tahu siapa lagi, siapa yang terus setia bersama dengan saya. 3 pemanggil di 0322820363 ataupun 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu, saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu, saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Ya, jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi pucuk hati.

0: lagu ciptaan One Official lirik oleh Nora Yati, Bumi Putera Rockers. Aku hanya serangga, membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen Bina Raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16, PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ya. Lama saya tak buka talian. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, halo.
1: Hello, Assalamualaikum Azhar.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Jumari dari Keluang.
0: Jumari dari Keluang. Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Kali terakhir malam raya
0: je. Oh iya ke? Yalah, malam raya lama dah, berbulan-bulan dah ni.
1: Kita raya sudah dapat kerja
0: tu. Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Memang hujung minggu kata kita lambat sikit lah.
0: Hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game Burhan tu?
1: Ya, of course lah. Itulah. Dulu Abang Azhar hilang lama. Tansik mana pergi Abang Azhar tak ada dulu.
0: Oh, iya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mestilah.
0: Alamak.
1: Ada kita juga... dah biasa dengan, kita dah dengar suara Abang Azhar setiap malam kan. Kalau Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindu lah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar, betul.
1: Lagi-lagi kita rasa terasa daerah Keluang.
0: Ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas.
0: Sebab
1: tu lah kita tahu setiap malam yang kita makan kita masa Abang Azhar tak ada tu, DJ Hanim, DJ DJ Isaac semua dah tu. Tu dah buatlah kita dengan Nasional FM.
0: Tapi kalau saya tak ada memang rindulah. Boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita jadi. Saya dengan DJ bertugas mana Abang Azhar.
0: No, ya ke? Mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah semua kita lihat. Lepas tu kepada Kak Rupiah Mak dan juga kepada semualah pendengar setia dan senalakan. Abang Nazir nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Nah, silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupiah Mak aku silakan. 019 974 2966.
0: 019-974-2966.
1: Untuk
0: Abang
1: Azhar,
0: sedang berpugas.
1: Tapi kalau
0: benar,
1: berhati-hati.
0: Baik, terima kasih Jumari.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi? Pemanggil yang kedua di talian waktu ini. Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa iki?
2: Ki Pawan dari Perit Jawa Muar.
0: Alhamdulillah.
2: Waras ya.
0: Waras alhamdulillah syukur.
2: Wis suwi orang ngomong karo Kang Manis ki.
0: Yo.
2: Wis suwi kangen.
0: Kangen ah?
2: Kangen.
0: Biar betul.
2: Iya ta, wis suwi orang ngomong-ngomong karo Kang Legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah, ramai yang rindu, ramai yang kangen lah ya. Orang Jawa ngomong kangen lah. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata, apa dia orang cakap ni? Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham-faham eh. Yang orang faham, gawe-gawe faham-faham ahilah.
0: Iyalah. Wis mangan lah?
2: Wis.
0: Lauk apa?
2: Wis warak lagi.
0: Alhamdulillah, syukur.
2: Kewarakan cara Jawa ngomong.
0: Yalah, mentong.
2: Mentong.
0: Okay.
2: Wis keneng wetang kopi, kosong.
0: Mantap.
2: Ya, baru ora turu kan?
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Okey, selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang mengenali Pawan. Untuk Wak Nah, dan untuk keluarga, untuk mak dan ayah, dan juga untuk Zul Alim di Kedah dengan KM Maratunjang. Semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah. Tak bangga manis. Selamat bertugas dan terus beria.
0: Ya, Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, itu saja.
2: Kapan Ramadan Perijawa?
0: Tak tahu lagi lah.
2: Minggu kalau Ramadan alu-alu lah.
0: Tapi saya mengidam opo iki? Asam pedas.
2: Ya, kene ai ngomong kapan-kapan.
0: Baik.
2: Keneng di golei, keneng di masak iki pun ora keneng.
0: Iyalah. Nah, nanti saya ngomong
2: kan. Janji teko.
0: Iya, okey, baik, terima kasih.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parik Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Tapi seronok tu dekat National FM tu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 ataupun 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribu. Siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Ya?
3: Pak Long kau tiaw arau.
0: Oh ya, Pak Long. Mantap, Pak Long. Di cuaca.
3: Kadang-kadang hantu duk urik Pak Long. Dia bunyi itu.
0: Pak Long, sedang berniaga ke?
3: Lama tak dengar. Oh, dendam.
0: Oh, dendam eh?
3: Kaya tengok buruh hantu lah. Tanya abang ni. Tengok buruh hantu, tanya abang ni.
0: Ni tengah berniaga ni?
3: Ya, duk kat kedai lah.
0: Okey, saya punya kerang lebih sikit eh, kuih tiaw.
3: Boleh 3 kilo kita kasih, tambah lagi 4 kilo kita kasih.
0: Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terbang dari Kuali.
3: Jangan pasal dandut,
0: dengan pasal dandut lagi. Asyik babak. Cuaca
3: di Perlis macam mana cuaca? Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
0: Untuk tengah malam ni cuaca baik lah.
3: Untuk hari ni Alhamdulillah lah, elok lah.
0: Ramai dekat kedai tu.
3: Alhamdulillah
0: mari. Kirim salam kawan-kawan saya, geng-geng berhantu dekat kedai anda.
3: Okey, insyaAllah kita akan sampaikan salam Muhammad ni kepada geng-geng berhantu kita.
0: Ya, baik, silakan dengan ucapannya Pak Long.
3: Pak Long nak ucap selamat pagi ya lah. Kepada semua lah geng-geng berhantu, kan nak satu-satu tak boleh. Semua Yang nak buat satu tu apa, ketua dia lah. Ketua berhantu lah.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Long.
3: Okey.
0: Selamat berniaga.
3: Ya, insyaAllah.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Perlis, pemanggil yang ketiga, pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah, 3 pemanggil dah. Ini dia Ijar dengan Kuda Hitam. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Kebur Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nunadif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konsumen langsung di RTM Klik.

Crystal dengan Penasaran. 12.51 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Aduh, baru terjaga. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Dun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tak boleh nak tidur, terus tak boleh nak tidur. Jangan tidur dulu. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya siarkan untuk anda. Baik, tempoh perkhidmatan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam telah pun tamat. Tapi yang sepatutnya berakhir hari ini kan, akan dilanjutkan ke sehingga 14 Ogos depan. Alhamdulillah. Dan Rapid KL juga memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai lagi pengguna menggunakan kemudahan sistem pengangkutan baru yang baru berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Jadi sepanjang tempoh berkenaan, pengguna boleh menikmati perjalanan percuma menggunakan laluan Shah Alam termasuklah perkhidmatan bas perantara serta kemudahan park and ride di stesen terpilih. Inisiatif ini sebenarnya diharapkan dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan juga keselesaan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Alhamdulillah, dilanjutkan sampai 14 Ogos. Jadi besok tak payah bawa duit. Naik LRT Shah Alam tu tak payah bawa duit. Jangan risau, percuma sampai 14 Ogos. Sepatutnya dah berakhir semalam. Tapi dilanjutkan lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar, Razak Balangi, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor. Izzuan Latif dari Durian Tunggal Melaka. Astani Patola, Muhammad Yusof Terengganu, Nik Mas Kota Baru, Adik Abigail. Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Berger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RSF members katanya. Banci Faiz, Fahmi, Ban, Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid. Kita ada Cik Mah dari Perlis, Tan Tari dan juga Mas Merah, Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmera, Lin Roslinda, Asna Asrani, Masni Asanawi, Aina Sofia, Bia Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Virginia Vanessa. Kita ada Elbiana Rosiliana dari Saratok, Sarawak, Nolia Ramli Lia, Nenek Ani, Syah Putra Mesing, Johor, Zainal Husin. Lagi siapa? Ita Rosaya, Sumanda Sabah, Zainal Inal dari Karimun Kepri. Ui, mantap. Dari Karimun Kepri, Indonesia. Yasmin Zia Abdullah, Pucung Selangor. News YMC, katanya luncur, jangan tak luncur. Ili Zuhaili, Iza KBI, Kuantan, Ramlah Din, Mohd Faisal Mustafa, JB, Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, Abang JJ Gemas. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Princess Su, Marsa Saleh. Ui, jamaah ramai. Jamaah Aloha, Bro Jalil Tahir, Agnes Emma, Miri Sarawak, Muhammad Izzuan, Santale Bruaz, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaporkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar Nasional FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda. Sama-sama kita bersembang dekat live TikTok ya. Terus beribur lagi. Ini dia Wings, lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman. Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

ekspedisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya, Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung jauh tu, mana nak cari duit. Ya, kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak kan. Macam-macam hal lagi. Tapi itulah kehidupan ya, kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu sakit kepala memikirkannya. Semua sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1:07 minit pagi berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Oh, dah jam kedua dah. Oh, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan kan? Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Berel, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilan dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sembawang dan juga Miri termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Terlupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Orang ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Oh, terima kasih banyak-banyak lah ya. Jangan lupa tiba-tiba like-nya, kasih laju, kasih luncur. AJK, KP, Nampak In Burger 7, Ibaling, kita ada Kori, Abang Lori ya. Ada Ina, Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla, Amy, Hidayu 15, Ati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni, Drive Penang. Abang Burger, mantap Abang Burger. Junaidah Kamarin, Visa Riza, Nurjan 59, Ainor, kita ada Pak Atih, Amin, Niza Itajan, Anak Kedah Channel, Putri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Saniah Muhammad, Abdul Razak Ramli, Rosna Baharum, Caramel Latte, ada Bam Bam, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Zila, Lina Syarul dari Bentong, Noel, katanya dalam perjalanan ke Seremban, Arisa Muhammad, Haji 8189, kita ada Asna Surani juga, siapa lagi, Iti, Susana, Alim dari BP, Santalia Bru, Asnor, Aki, Azamri, Kak Awah, Bulat, Wati 77, Mesara, Asmam, 1972, Restoran Syafiq, Diamond 85, CEO, pecinta kucing, Fikir 92, Joe, teknisi dari Riau, Indonesia, terima kasih geng dekat Riau. So My Heart juga turut bersama Sabrina Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman. Nah, Pilot Darat, kalau nampak saya mesti bagi horn satu kali. Ramai yang sedang mencari rezeki atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Hati-hati jalan raya. Apatah lagi kebanyakan kawasan di Semenanjung ni dilaporkan hujan kan. Fokus anda kena 200%. Kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai. Semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan, insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini khas untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Saya tengok jari itu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru lepas berinai tau. Oh, cantik jari warna merah. Terus layan lagi. Ini dah sudah diinai-inaikan persembahan Eroza ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

Lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik. Menerusi lagunya Sajenji Garai. Ini lagu dalam filem Coach Coach Watahe, ya. Di penghujung-penghujung ataupun di pertengahan, di pertengahan cerita tu lagu ni keluar. Coach Coach Watahe, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Kajol, dan di penghujungnya ada Salman Khan. Lagu ini membawa kita ke 1.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Keberuhan tu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Nasional Keberuhan tu di hujung-hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemana destinasi anda untuk awal pagi nanti? Ada yang kata nak pergi beriadah, bang. Hari ini nak pergi jogging. Jogging jangan tak jogging. Saya dengar perkataan jogging tu dah daripada lama dah, daripada tahun lepas tu. Nak jogging tak jogging-jogging katanya. Nak jogging sebab apa? Saya nak kurus, bang. Tak nak kurus, eh. Dia biar apa pun bentuk badan fizikal kita, yang paling penting kita sihat. Itu yang paling penting. Jadi lakukan kesihatan, pemeriksaan kesihatan selalu. Nak tengok paras gula macam mana, paras darah macam mana, darah tinggi ke, darah rendah ke, gula kan, ada diabetes ke tidak, dia kena cek selalu tu. Kolesterol macam mana, itu yang paling penting. Baik, bagi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berusaha kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir. Namun masih boleh lagi ataupun masih boleh mengundi mengikut kelapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ni jangan lupa, kad pengenalan ni sangat-sangat penting, eh, bagi tujuan pengesahan identiti, selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. Jadi SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya, itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum. Kita ada siapa? Lina Payne, Nurul Huda, Ibrahim Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir. Suria 71, BMX 41, Linda Rizkullah. Ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Vario, AG, Miss Kayoy. Siapa lagi? Aziza Atmo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, Lutong Malam, Sadiah, Akuzah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Bodion, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida JSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojes, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zek, Remy 78, Ati Azuriati, Jeff juga duduk bersama-sama, Noran Yasin dan ramai lagi lah, eh. Dek Yoi, Azlan Alive, terima kasih banyak-banyak. Izzah Haniza Mar dari Pulau Pinang, Nurul Safa Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi? Kupu-kupu beracun, Turbo-turbo kasih tempel lainnya. Once Pawi saya hadir, Abang Manis, okay. Abang Manis bersemut, ya. Sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita.
mood kepada lagu-lagu. Macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tapi Bujuk Katil? Seperti biasalah, melepasi 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Layan perasaan anda, layan perasaan sambil terimbau kenangan, kenangan manis pahit yang menjadi pengajaran dalam hidup kita. Yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik ya. Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur hari itu masa PRN Johor pun saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Nah, ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan selepas lagu ini, kita sambung Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya adalah Seharum Mawar.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Juwi. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. Anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan nasional game berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif, macam sahabat saya DJ Double A dari Polis FM. Dia kata Polis FM pula, Langkawi FM. Dekat Langkawi FM, dia tak sabar nak ambil alih siaran. Mana boleh pukul 6 pagi baru saya serahkan. Hari ini 1 Ogos 2026. Maknanya kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang. Dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke RSZ member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul. Berkumpul untuk RSZ member tak salah, mengeratkan silaturahim. Tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia, tanda kita cintakan negara kita. Kita sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini, temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya. Betul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa juga lah. Kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga. Terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu tau. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang, berjuang dengan segala keringat yang ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tau. Alizan dari Pulau Pinang hadir juga, rasa casting Arif Dahlan, Meta Sejati, Azli Zabaha, Arman. Ini Arman ni peronda Lebuh Raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebuh Raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Uzaifah, kita ada Lina Cinta Setia, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Zaidatina Ajira, Syam Risi, Rinova tengah naik lori ni bang, katanya saya ikut suami saya. Ui mantap. Jadi Clinton, Zaliana Tasib, Sabaria Saleh, Geng Rimba, Abin Nas, Pampang Aris, kita ada Ana Fauzi, Cintaku, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa, kita Isa juga, Rentak Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suana Anga, DJ lah. Kita ada Tiger Aini, Azhar, Chef Cik Zurah 82, Azila MTJ, Ikram, Atuk Yazid, lagi siapa? Yung Iza, Abang Zai, Brunei. Terima kasih mendengar dari Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei. Ramai mendengar di Brunei, di Singapura, di Indonesia, juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH, sebenarnya geng buruh hantu ni mendunia tahu. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di kenderaan London, alhamdulillah, Australia. Baik, Abi Hashim terorder, Fadila Ahmad, Abang Zali, ramai jugalah yang terus melaporkan diri. Zulaika Azurin, hashtagnya turun untuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Rosa Rivin, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, ini lagu tahun 1991. Jadi terus dengar, terus layan nasional game berhantu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Skopian dengan Still Loving You. Nombor kita kedua, 32 minit pagi pada waktu ketika ini. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak mencolok mata kan, pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk. Lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai. Sebab kempen dah berakhir. Kempen dah berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir selamat pagi. Muhammad Nazir Strawberry juga selamat pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta hati kita ada Kudin, ada Omel, Azrina Mansur, Ida Halim, Ebi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC, Pro 2 Tinted, luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2. Ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata untuk melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun berbagai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994. Persembahan daripada Haidah menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini, iaitu nak semua geng buruh hantu layak.

selamat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai berdengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Setia bersama-sama dengan saya. Untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3:01 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi untuk kita bersama-sama pertemuan hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menyamu selera pada waktu ini. Oi, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Dia sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya. Ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia semua okey. Bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lengur sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Respect lah, saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tau nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Gasuk buruk katanya tengah makan tom yam. Mantap. Oh ya, jangan lupa kita terus pelihara negara kita, terutamanya dari segi kebersihan, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Dan alhamdulillah, sepanjang awal tahun sampailah kesan ini, saya sendiri melihat melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap om putih ke? Saya pun pandai cakap om putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap om putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham atau saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Saleh tu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan. Dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan. Kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraftangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, selamat pagi pencinta 981. Abah top juga. Ara 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi? Awang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG, Shazwan, Diana, The Carbon, Cik Rin, Haliza, Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Muhammad Mahathir, Cik Umi, Malak Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Warrior, QC Pro 2 hari ini. Macam mana QC hari ini, Zul?
semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang skru tu betul. Biasanya QC ni kan, dia yang check semua tu. Ita Hamdan, Bulat Kofi. Okey, jom sambung lagi beriwayat dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrani Burhantu, luncur sampai pukul 6 pagi, masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Sayalif.

Persembahan Still Heart dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk. Bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. 3.33 minit pagi. Salam tahjud, salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemankan Nasional Game Burhantu. Oh ya, sesiapa yang ada saman di Putrajaya, ada saman ke dekat Putrajaya menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah, dah boleh bayar dah 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengok kan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insyaAllah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mu'iti, Mona Rahim, Zu'umi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adif, Aiman, Faizah Sabaria Awang, Farifah Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lang, Pak Bid, Nurul Aini, Cik Ayu Chomel, Pak Alang, Zaitun Harun, Zalia Bakar, Liza Mazin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih menampulkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa, tiba-tiba like-nya Kasih Padu Nur Hafizah Nazri. Saya juga tersalah apa manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Tepi Bucu Kata kita hentikan seketika sebab kita nak layan dan kita nak berikan anda laluan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama, kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauzia Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus lain, terus dengarkan Nasional Game Burhantu.

mesra tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 89.9 FM.

komposernya Fauzi Marzuki, duet dengan Suatu Waktu Dahulu. Semua dah terima kenangan kan, walaupun kita tak boleh nak mengulang kenangan masa dulu, kita tak boleh nak mengulangnya kan. Mungkin kita ada buat kesalahan masa dulu, tapi kita tak boleh nak memperbaikinya. Tapi sekarang kita boleh memperbaikinya. Kalau nak memperbaiki, kita perbaiki sekarang dari kesalahan yang dulu. Masa lalu bukan bukan saja kenangan, tapi masa yang berlalu adalah sebuah pelajaran untuk kita. 41 minit pagi, di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, 1 Ogos 2026, Sabtu. Yang memberikan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang baru bangun tidur. Ada yang kata saya terbangun tidur ni bang, Radio Nasional FM buka 24 jam. Terbangun tidur tersebab terdengar suara Abang Manis. Ui, saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya. Percayalah, saya berada di sini di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda semua, mengajak anda untuk berhibur sampai pukul 6 pagi, untuk teman berteman, untuk mendapatkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Ada yang tarik selimut, waktu ini sejuk katanya cuaca. Hujan dekat tempat saya ni, okey. Kalau hujan, alhamdulillah, syukur kan. Dia hujan ataupun panas itu adalah rahmat Allah SWT. Ada yang mengeluh, ada yang mengeluh. Kalau musim panas je, mengeluh panas je kan. Mengeluh panas, ada kalau tiba-tiba hujan, mengeluh juga kan. Jadi jangan mengeluh, hujan panas itu adalah rahmat Allah. Ramalan meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Berer, termasuklah Negeri Sembilan di Jelebu, Sarawak di Bintulu dan juga Sebauh, Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat, Papah, Sandakan, Terlupit dan juga Beluran serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alisha Wong Semaju, terima kasih hadir. Kita ada Azu Azifika yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Adalah Kosti Black Ants ataupun semua hitam. Ada Dila juga, Kamal 292, ada Kamal dari Taiping, ada Ina Siti Khalija, Muhammad Fairuz, Pun Nama Merindu, Pok Ya Concode Khadijah. Kita ada siapa lagi, Kela Hasdi dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Mazidah Muhammad, Nur Azlin, Negeri Sembilan, orang Negeri Sembilan jangan lupa ya, Nur Azlin pagi nanti keluar mengundi awal. Ada Syidah juga, Kak Iyah juga memberikan salam. Okey, terima kasih banyak-banyak. Musmat, terima kasih hadir. Alhamdulillah, dia sebenarnya untuk Nasional Game Berhantu ni semakin hari semakin ramai tau pendengarnya. Ya, sungguh saya pun juga terkejut. Saya terkejut tau dengan peningkatan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda kepada Nasional Game Berhantu, juga Nasional FM yang bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya akan membawakan berita-berita yang sahih, yang betul, serta hiburan-hiburan yang terbaik. Sebab hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Bonda Zai, Selangor 98, salam dari Tok Jan. Alhamdulillah, syukur. Maznah dari Bumi Lawas Sarawak, syukur sebenarnya. Saya cukup bersyukur kerana sokongan daripada anda. Terharu saya sokongan daripada anda yang terus menyokong Nasional FM. Dan kini Nasional FM akan pergi ke next level kerana anda semua, bukan kerana saya, bukan kerana penyampai-penyampainya, tetapi kerana penyokong-penyokongnya, kerana sokongan daripada anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia terutamanya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, lagu paduan suara Anu Rantapatwal dan juga Udit Narayan dengan lagunya Hum Tumhari Handsome. Ini lagu dalam filem Hum Tumhari Handsome, lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Madhuri Dixit. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu, lagu dan lirik ciptaan Siso, kumpulan Desire menerusi lagunya Bias Cinta, membawa kita ke 4.32 minit pagi. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai destinasi. Alhamdulillah, syukur sebab memandu berjam-jam dah sampai, dah lokasi, dah sampai destinasi, syukur. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan. Jangan main-main tau di atas jalan raya. Kadang-kadang mata kita mengantuk tu, cuma perlukan tidur hanya 15 minit ke 20 minit saja. Tapi kita teruskan saja pemanduan. Tak apa, saya masih boleh lagi ni, mata saya celik ni. Dalam celik rupanya anda tertidur. Itu namanya microsleep. Siapa yang pernah mengalami microsleep, dia yang tahu. Saya pernah mengalami microsleep sampai menyebabkan kemalangan. Sebab itu saya bagi tahu, saya bercakap ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi sejak daripada peristiwa itulah, bila rasa mengantuk je, saya terus cari kawasan rehat dan rawat, terus tidur je. Kerana ubat yang paling mujarab untuk mereka yang mengantuk ni adalah tidur. Bagi mereka yang memandu, ubat mujarabnya adalah tidur, bukan kopi O kau-kau. Dia selepas bangun dari tidur tu cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Dah segar mata, nak tambah segar mata lagi, cari kopi O kau-kau, itu yang betul. Kalau tak memandu tak apa, mengantuk dekat rumah kan, nak mengantuk kan? Tapi kita layan mata sebab nak layan lagu-lagu terbaik, tak apa. Sebab kita tak memandu, kita tak membahayakan nyamuk orang lain. Sebab bila kita memandu ni, kita bertanggungjawab di atas jalan raya untuk kita menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Pak Tam, jangan tidur dalam kereta, kata Mak Jul. Ya, Siti Fatiha, Tazali, Hajan Nur, Sam Dizzy, Zaila Rose, Waila Nizam, FSST, Aura, ada Mat Jul, Muhammad Halim, Muhammad Hafiz, Asma Malik, Aaron Kitchen, Kopi Kau Kau, ada Fa juga hadir, ya. Kojek, Kopi Gobres. Jangan lupa pengundi-pengundi di Negeri Sembilan mengundi tau, kerana mengundi ni bukan sekadar hak lah, tetapi amanah dan juga tanggungjawab setiap warga negara dalam memperkukuhkan sistem demokrasi negara kita tau. Jadi sebenarnya PRN Negeri Sembilan ni, jom sama-sama menunaikan tanggungjawab sebagai warga negara dengan keluar mengundi dan juga menggunakan hak yang telah pun diberikan kepada anda. Dan setiap undi itu pastinya membawa makna. Penyertaan anda dalam proses demokrasi mencerminkan keprihatinan sebenarnya terhadap masa depan negara dan juga negeri, serta turut menyumbang kepada pembentukan hala tuju pembangunan yang lebih baik. Jadi pengundi-pengundi yang layak di Negeri Sembilan, keluar mengundi kalau boleh keluar awal. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Sambung lagi lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Nur Fatimah. Tajuk lagu ni Selembut Sutera. Agak lama kita tak layan lagu ni kan. Jom terus layan Nasun Lagi Meruantuk.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
0: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi.

tangkis dengan pahit akan manis akhirnya. Tapi nak telan pahit tu agak sukar sebenarnya. Lagu itu menutup tirai menangis tepi bujur katil. Sudah pun 5.7 minit pagi di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini ya. Dan geng-geng Berhantu memang kekal setia. Saya tahu di seantero dunia sedang mendengarkan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Ali. Terima kasih banyak-banyak. Ya, dah pagi dah ni. Dah masuk jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Ada yang tengah termenung, jauh termenung, memikirkan macam mana nak mencapai kejayaan. Ataupun katanya letih, abang dah letih dah ni. Jangan kita, kata orang tu, renunglah. Jangan kita renungkan letihnya kita berusaha. Jangan. Tapi kita renungkan manisnya sebuah kejayaan yang kita dapat tu. Apa rahsia untuk berjaya? Apa rahsianya? Tak ada rahsia apa pun. Yang paling penting, persediaan kita, kerja keras kita, dan kita bersedia untuk belajar daripada kegagalan. Kita belajar daripada gagal, dan insyaAllah kejayaan akan sampai pada anda mudah-mudahan ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Sabtu 1 Ogos 2026 bersamaan dengan 17 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi, Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang pula 5.55, Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54, Bandar Mereka tepat jam 6 pagi nanti, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi, Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, Alustar Kedah 6.1 minit pagi, manakala Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, Raudah juga akan menyusul nanti 5.15 minit pagi yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Iman Itu Adalah Solat Siri yang Pertama. Dalam hadis yang ke-23 ya, Iman Itu Adalah Solat Siri yang Pertama yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin, dan ianya telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Okey, jom di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang menusuk jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dan ketenangan dalam jiwa anda. Mudah-mudahan mungkin ada yang resah sepanjang malam tadi. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir dapat memberikan sedikitlah ketenangan dalam jiwa anda. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Gumpalan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Jom sama-sama kita fahamkan erti lagu ini. Mudah-mudahan ianya sampai dalam jiwa anda. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadil Tua Imam, yang dikasihi Tuan Pusi dan Safi JK, dimuliakan para alim ulama dan safa asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Bahkan juga kita doakan bersama, mudah-mudahan insya-Allah biiznillah Allah izinkan, Allah kekalkan mudah-mudahan yang pertama dan selama-lamanya berhimpun dalam dua kenikmatan yang paling bernilai dalam kehidupan manusia, yang tidak lain tidak bukan yang pertama ia dinamakan tentang iman, yang kedua berkaitan Islam. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, inilah dua tajuk, dua topik yang selalu diulang-ulang sejak zaman berzaman. Yang perkaitannya, kerana apakah tajuk ini sentiasa diulang-ulang? Tidak lain tidak bukan, itulah tajuk ataupun yang disebutkan oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Kerana apakah diwahyukan, diutuskan utusan Allah SWT? Tidak lain tidak bukan adalah untuk membahaskan tentang persoalan iman, untuk membahaskan tentang persoalan agama. Maka kedua-dua inilah yang kita himpunkan dalam kehidupan kita sebagai nikmat yang nyata, yang wadih, yang jelas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kedua-dua kenikmatan ini sentiasa ia menjadi satu dominan dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bila kita menyebut tentang persoalan iman mahupun Islam, ini adalah kedua-dua topik yang tidak akan tertangguh mahupun terhalang ataupun ia terhenti dalam zaman hidup di atas dunia. Sebab inilah dua topik bagaimana ia menunjukkan tentang kelangsungan tamadun kemanusiaan yang bermula pada zaman Nabi Adam AS sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bila kita menyebut tentang persoalan iman bahkan Islam, ini juga topik yang tidak akan terhenti sekali-kali, dia akan berakhir bila mana berlakunya yaumul qiyamah. Sebab susunan tentang iman bahkan Islam, ia mesti menjadi suatu pendekatan yang utama ataupun ia menjadi satu acuan yang utama dalam kehidupan manusia. Bila mana kita menyebut tentang persoalan iman mahupun Islam, persoalan yang paling utama, sejauh manakah manusia untuk mampu beriman pada Allah dan sejauh manakah manusia itu mampu untuk duduk dalam kaedah beragama, dalam mana-mana agama yang diwahyukan, disebut sebagai agama samawi sebagai contoh, agama yang datang daripada langit yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi titik asas dalam kehidupan. Ia sebenarnya membina tentang tamadun kemanusiaan. Sebagaimana kita melihat contoh nyata, bila mana Allah kurniakan suatu wahyu kepada kaum Nabi Isa AS, Allah hantarkan, Allah utuskan Nabi Isa AS, kita boleh melihat satu tempoh masa yang pendek. Satu masa yang pendek sahaja yang berlaku pada zaman Nabi Isa AS dan perkaitan diwahyukan, diutuskan Nabi Isa. Kelangsungan ketika itu ia berada pada satu kaum yang memiliki tentang intelektual ilmu yang cukup tinggi. Bila disebut tentang namanya adalah yang Allah sebut dalam firman-Nya tentang ya ahlul kitab. Persoalan ahlul kitab, ia adalah satu bentuk yang disebut tentang pendeta Yahudi ataupun ulama Yahudi pada zaman kita. Yang kita sebut bahawa mereka memiliki tentang keistimewaan yang disebut tentang ahlul kitab. Bahasa ahlul kitab ni maksudnya, bahasa mudahnya, mereka mengetahui tentang selek belok tentang perjalanan kitab, hukum, hakam dan sebagainya contoh. Bahkan mereka duduk dalam satu sistem bagaimana memiliki tentang intelektual ilmu yang tinggi. Namun bila Allah menyebut tentang keadaan yang berlaku pada Nabi Isa AS, apa yang berlaku? Dalam intelektual ilmu yang tinggi yang ada pada zaman itu yang dimiliki oleh pendeta Yahudi, namun mereka tidak mampu dengan ilmu yang tinggi yang ada dalam kehidupan mereka untuk bersungguh untuk beriman pada Nabi Isa AS, untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apa yang berlaku? Intelektual yang tinggi ini sehingga mereka mengambil suatu keputusan, yakni sehingga tahap untuk membunuh Nabi Isa AS. Bahkan kepincangan bila mana hilangnya berkaitan iman mahupun Islam,
1: kita akan melihat bila mana manusia tidak mampu beriman bahkan beragama dalam kehidupan. Kita melihat satu tempoh yang panjang yang berlaku kepada siapa? Zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ini tempoh masa yang panjang Allah izinkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tempoh yang panjang tuan-tuan. Ia bukan hanya berlaku dalam sekitar 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Bahkan hampir kita sebut beratus tahun, 900 tahun lebih. Tempoh masa yang Allah kurniakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, zaman itu bagaimana susunan wahyu datang, satu perintah Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ajakan dakwah Nabi Nuh kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam, ia bukan hanya berlaku pada satu malam, ia bukan hanya berlaku pada sebulan, dalam setahun, tapi ia berlangsungan beratus tahun. Sebagaimana umur yang kita ketahui tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dalam masa yang panjang ini, Allah melihatkan bagaimana manusia mensia-siakan tentang persoalan ajakan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ia nak menunjukkan bahawa betapa mahalnya tentang persoalan iman ataupun Islam ataupun beragama dalam kehidupan. Kita juga melihat ini kisah-kisah nyata seperti mana kisah Nabi Musa alaihissalam. Satu episod perjuangan Nabi Musa yang panjang. Bila kita membaca kisah-kisah yang terdahulu, ia sebenarnya bukan kisah untuk menyindir, bukan kisah untuk menghina, bukan kisah untuk mengendahkan. Tapi kisah yang Allah bangkitkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ia sebenarnya nak mencelikkan pada akal manusia untuk mencahayakan pada sifat iman. Maka ingatlah semula apa yang pernah berlaku dalam tamadun kemanusiaan. Bila mana tamadun kemanusiaan yang Allah kaitkan tentang kisah Nabi-Nabi, kisah umat-umat, kaum-kaum yang Allah utuskan, yang hakikatnya ada sebahagian beriman, ada sebahagian tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melihat tentang kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, duduk di bumi Mesir sebagai contoh, berhadapan dengan satu manusia yang cukup zalim dinamakan Fir'aun laknatullahi alaih. Maka berhijrahlah Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir sebagai contoh, pergi kepada satu tempat, bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam, patah balik, jumpa balik, akhir membawa satu legasi tentang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita bukan nak bercerita tentang tugasan al-anbiya, nabi-nabi, tapi kita melihat tentang kondisi yang berlaku pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana mereka sampai satu pingkat. Apa yang berlaku, Allah perlihatkan pada mereka live. Bagaimana boleh melihat tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Maksud bagaimana lautan terbelah. Lautan terbelah itu kalau balik pada akal kita, ia tak akan berlaku. Ataupun mustahil berlaku. Kita pergi berkelah di pipi pantai, kita ketuklah banyak kali pun, pantai itu takkan terbelah. Namun terbelah lautan ini, benda yang mustahil pada adat manusia, Allah zahirkan di hadapan live mata Bani Israel ketika itu. Namun dalam keadaan mereka boleh melihat live apa yang berlaku tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam, itu pun mereka tak mampu bersungguh untuk beriman pada Allah, untuk memilih beragama seperti mana agama dibawakan oleh Nabi Muhammad.

Kalau kita mengkaji tentang metodologi pendekatan apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, kita kata mukjizat ini ia sebenarnya berasaskan kepada logik akal. Namun logik akal itulah bila disusun dengan iman, dia akan mengeluarkan satu keputusan. Dia akan keluarkan suatu ketetapan bahawa ini bukan kejadian yang dilakukan oleh manusia. Ini satu kejadian yang sebenarnya datang daripada Tuhan segala-galanya, pemilik pada alam yang kita himpunkan namanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, tuan-tuan, bila kita menyebut tentang pusala logik akal, ia suatu bentuk asas dalam kehidupan manusia. Sebab bila kita bahas tentang akal ini, kalau dalam pengajian agama disebut ilmu mantik, bagaimana kaedah akal itu berfikir dengan baik ataupun berada dalam sistem yang tersusun. Logik akal ia akan menyatakan bahawa langit di atas, bumi di bawah. Betul? Akal sudah melihat dan sudah buat satu keputusan. Keputusan itu sehinggalah hati ini meyakinkan. Dia kata yakin dan sungguh dan percaya langit itu berada di atas, bumi itu di bawah. Itu logik akal. Namun kalaulah ada someone, individu datang pada kita, dia kata langit ke bawah, bumi ke atas, apa kita kata? Dia dihilang akal. Mana mungkin, mustahil nak dikatakan langit di bawah, bumi ke atas. Kita pergilah dalam dunia ini pun, pergilah mana-mana pun, pasti langit di atas, bumi ke bawah. Kau tak pergi sebelah sana tu, bumi ke atas. Dah, kita akan duduk dalam sistem yang sama. Maksudnya, logik akal itulah disusun dalam kehidupan tentang persoalan langit dengan bumi. Sebab tu bila kita membaca dalam firman Allah, Allah banyak menyentuh tentang kejadian alam. Tengok pada langit, tengok pada bumi, tentang pokok tumbuhan sebagai contoh. Bila kita sebut tentang firman Allah, khalaqal insana min alaq, diciptakan manusia daripada alaq. Al-alaq itu adalah serumpa darah. Namun pada bahasa disebut tentang lintah. Ini satu kefahaman yang mendalam dalam kehidupan. Zaman dahulu kita tidak mengenal pasti tentang maksud lintah yang Allah kata pada bahasanya al-alaq. Namun teknologi semakin berkembang, semakin meningkat, semakin canggih, semakin detail dalam kehidupan kita. Yang kita sebut bila bincang tentang teknologi, kita tak tahu bilakah dia akan berakhir. Kecuali berakhir itu sampai satu kemuncaknya adalah bertemu dengan Yaumul Qiyamah. Ya, hakikinya bahawa yang dinamakan makhluk, apa sahaja diciptakan oleh makhluk, ia tidak ada jawapan akhirnya. Ia tidak akan jawapan akhirnya, sebab jawapan akhir itu hanya dimiliki oleh pemunya segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita kita menyebut tentang zaman yang ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah wahyukan wahyu kepada Nabi Musa. Ya apa benda? Walaqad ataina Musa al-kitab. Allah wahyukan kitab pada Nabi Musa. Apa yang berlaku zaman itu? Fakhtulifa fihi. Walaupun kalau kita mengkaji tentang zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman yang cukup hebat dengan teknologi yang tuan-tuan membahaskan apa yang berlaku pada zaman tersebut dengan diciptakan tentang piramid dan sebagainya contoh, ia melibatkan satu teknologi. Cuma bila bincang tentang teknologi, ia tidak ada satu kata putus dalam kehidupan. Ya, manusia diingatkan dengan satu kenikmatan teknologi sebenarnya, ia bukan jawapan sebenar dalam hidup. Jawapan sebenarnya bila Allah menyebut tentang ilaihi yuraddu ilmu sa'ah, segala-galanya lah kembali pada Allah. Cerita tentang apa? Ilmu sa'ah, tentang yaumul qiyamah. Maksudnya apa sahaja yang ada dalam kehidupan manusia, bercakap tentang teknologi, bercakap tentang apa sahaja, jawapan sebenarnya ia mesti balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mekanisme balik pada Allah? Ia berkaitan iman, ia berkaitan Islam. Inilah disentuhkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis 23. Bila Nabi sebut dalam matan yang pertama, disebut at-tuhum syatul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Sambungan dalam kitab ini, bila sebutkan oleh Syekh Mustafa Adib Al-Bura, dia menyebut tentang poin yang kedua, yang berkaitan iman. Sebab apa berkaitan iman? Apa maksud iman? Dalam ayat ini sebut tentang bersuci itu separuh daripada solat. Sebab makna pada iman pada matan hadis disebut, maka musannif kata fil hadisi adalah bis salati. Maka maksud adalah berkaitan salat. Maksud bersuci-bersuci dalam hadis sebut, ia berkaitan dengan salat, tentang kesucian hidup manusia. Bagaimana Allah menyebut dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum.

0: dan adalah Allah itu tidak akan mensia-siakan salat kamu. Maksud salat bagaimana? Salatukum allati sallaitumuha ilal baitul muqaddis. Maksudnya salat yang menghadap pada baitul maqdis sebagainya itu pada zaman itulah berkaitan pada ayat ini. Tapi asalnya Allah tidak sia-siakan salat yang ada dalam kehidupan manusia.
1: Allahumma

komposernya Dato' M. Nasir, Sejeringan Teguh. Terima kasih kerana keteguhan anda untuk terus bersama-sama dengan Nasional FM. 5.47 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung pukul 6 pagi. Nanti Nazri Fahmi akan bersama-sama dengan anda. Oh ya, jangan lupa 1 Ogos hari ini untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, keluarlah mengundi di awal pagi. Kita jalankan tanggungjawab kita untuk negeri kita, untuk negara kita. Proses demokrasi berlangsung hari ini di Negeri Sembilan untuk pilihan raya Negeri Sembilan kali ke-16. Jadi selamat mengundi untuk pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Buat pilihan yang betul, pilihan yang tepat, sesuai dengan kemahuan dan kehendak anda. Kerana undi adalah rahsia, undi tanpa dipaksa. Tak ada siapa pun boleh paksa kita untuk memilih parti mana untuk memerintah. Kita saja yang tahu untuk memilih. Jadi kalau pada saya, pilihlah mereka yang boleh bekerja. Pilih yang boleh bekerja untuk anda, yang boleh menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan. Okey, selamat pagi juga untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dah sampai nak penghujung dah, ada yang baru masuk. Naik 8828, Ida Khairi. Angah katanya, jom anak-anak Negeri Sembilan kita pergi ngundi. Oh, okey, mantap. Ajak kawan-kawan semua. Oh, pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. DJ Faizal di Perak FM katanya telah pun bersiap sedia di sana. Oh, mantap Faizal. Sahabat bertugas, sahabat saya itu. Lama saya tak jumpa Faizal. Jadi selamat bertugas ya, untuk rakan-rakan penyampai RTM Negeri di seluruh negara. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan yang bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Kita dah masuk hari bulan kebangsaan ni, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting untuk di awal pagi ini. Apa yang penting? Solat subuh lah kan. Maksudnya waktu bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, solat subuh untuk Kuala Lumpur dan Putrajaya, 6.1 minit pagi. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Kalau kita susah, tak ada yang nak datang tolong kita kan. Kalau kita senang, dia katanya kita sombong. Jadi senang beginilah, usah dengar kata orang. Kita laksanakan kehidupan kita. Perjalanan kita dengan orang lain berbeza. Meskipun tujuan kita tetap sama, perjalanan ke syurga, tetapi dari segi perjalanan itu, ianya tetap berbeza. Tujuan yang sama, perjalanan yang berbeza. Jadi jangan dengar kata orang. Mulut tempat yang boleh kita tutup, mulut orang sudah tentunya tak akan mampu kita nak tutup. Dan Adib Zahid Alib mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi jadikanlah rakyat sentiasa sentosa agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi ya Zal Jalali wal Ikram ya Zal Jalali wal Ikram jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah engkau berikan kepada kami jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bersih lagi kerohanian yang mendamaikan.

0: teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jabat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan roda nombor satu, orang Melaka. Alhamdulillah, kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM. Edisi hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, bersamaan 17 Safar 1448 Hijri untuk 6 jam di awal pagi ini, hujung minggu Melaka FM 6 hingga 12 tengah hari. Bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim, ya DJ Cikgu Murni akan temani semua rakan pendengar di luar sana bermula 6 pagi ini hingga 12 tengah hari. Ya, terima kasih Murni ucapkan kepada pendengar-pendengar, teman-teman kami otai-otai Melaka FM yang dengarkan frekuensi 102.3 di awal pagi ini ataupun yang dengarkan secara dalam talian di RTMK. Kita doakan semoga hari ini bangun pagi dengan penuh senyuman, ya, penuh kesyukuran. Alhamdulillah, sehari lagi dipiankan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita usaha perbaiki hati, diri dan kehidupan kita agar menjadi lebih baik daripada diri kita yang semalam. InsyaAllah. Terima kasih yang akhirnya malam tadi masih bertugas, bekerja shift malam kan. Terima kasih yang tetap setia mendengarkan frekuensi kami di awal pagi ini. Dan tentunya hari ini saya tak tugas sendirian. Seperti biasa, rakan-rakan di bilik kawalan MCR turut bertugas dengan saya. Hari ini saya ditemani oleh Kak Liza dan juga Abang Nizam yang turut sama-sama bertugas dengan Muni. Ia bermula 6 pagi ini. Baiklah, apapun untuk makluman semua Muslimin dan juga Muslimat, sebentar tadi tepat pukul 6 pagi telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan seketika nanti kita akan dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 27 disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ukasha Muhammad, terjemahan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. 6.30 pagi kita ada ruangan Permata Hati dengan tajuk Zikir-Zikir yang Mahsur, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terus setia dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.
2: Wa jamilin tawankuli alaika wa ahyiha bima'rifatik.

0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qad aflahal mu'minun.
0: Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman.
1: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
0: Yaitu mereka yang khusyuk dalam solatnya.
1: Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun.
0: Dan mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
0: Dan mereka yang menunaikan zakat.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ.
0: Dan mereka yang menjaga kehormatannya.
1: Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin.
0: Kecuali kepada isteri-isteri mereka atau hamba sahaya mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Kemudian, barang siapa yang mengingini selain daripada yang demikian, maka merekalah orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan mereka yang sentiasa memelihara solatnya.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ.
0: Mereka itulah orang yang berhak mewarisi.
1: الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
0: Yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia daripada saripati yang berasal daripada tanah.
1: Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin.
0: Kemudian kami jadikan saripati itu setitis air benih pada tempat yang kukuh, iaitu rahim.
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: Kemudian, kami ciptakan air benih itu menjadi segumpal darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian, kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian, kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka jelaslah kelebihan dan kemuliaan Allah sebaik-baik pencipta.
1: Thumma innakum ba'da dhalika lamaytun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu semua selepas itu pasti akan mati.
1: Thumma innakum yawmal qiyamati tub'asun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan semula pada hari kiamat.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ.
0: Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan 7 lapisan langit di atas kamu, dan kami pula tidak lalai terhadap makhluk-makhluk kami.

0: وإنه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون.
1: Dan kami turunkan hujan daripada awan dengan sukatan yang tertentu, serta kami tempatkannya di bumi, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya.

Kemudian kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar, iaitu kurma dan anggur. Kamu mendapat dalam kebun-kebun itu pelbagai jenis buah-buahan yang banyak, dan dari kebun-kebun itulah kamu mendapat sumber makanan.

0: Amin.
1: Dan kami juga menumbuhkan untuk kamu pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina yang mengeluarkan minyak, iaitu pokok zaitun dan lauk bagi orang yang makan.
0: Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun.
1: Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternakan itu terdapat tanda pengajaran bagi kamu. Kami beri kamu minum daripada susu yang ada di dalam perutnya, dan kamu mendapat banyak faedah lagi padanya, serta daripadanya juga kamu mendapat sumber makanan kamu.
0: Wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun.
1: Dan di atas binatang-binatang ternakan itu, serta di atas kapal-kapal, kamu diangkut.
0: Wa

0: إله غيره أفلا تتقون.
1: Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaum-kaumnya, lalu berkatalah dia, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya, oleh itu tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya?

0: أولئك ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
1: Maka ketua-ketua yang kafir daripada kaumnya berkata sesama sendiri, orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Dia bertujuan hendak melebihkan dirinya daripada kamu. Dan jika Allah berkehendak mengutuskan seorang rasul, tentulah dia menurunkan malaikat menjadi rasulnya. Kami tidak pernah mendengar seruan seperti ini dalam kalangan nenek moyang kami yang telah lalu.
0: In huwa illa rajulun bihi jinnatu fatarabbasu bihi hatta hin.
1: Dia tidak lain hanyalah seorang lelaki yang gila. Maka tunggulah akan perubahan keadaannya hingga ke suatu masa.
0: Qala rabbi ansurni bima kazzabun.
1: Nuh berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka mendustakan seruanku.

0: اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
1: Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera dengan pengawasan kami dan dengan panduan wahyu kami tentang cara membuatnya. Kemudian, apabila datang perintah kami untuk menghancurkan mereka dan air memancut-mancut daripada muka bumi yang menandakan kedatangan taufan, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu dua daripada setiap jenis haiwan jantan dan betina, serta bawalah ahlimu dan pengikut-pengikutmu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab atasnya dalam kalangan mereka disebabkan kekufurannya, dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan sehingga mati lemas.

Dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ini, maka Rasulullah SAW adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta aku na uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebut

0: di 102.3 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Zikir-zikir yang Matur. Kita ikuti bersama.
2: Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kami di sini siapa? Imam Nawawi. Kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marratin." كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وقال وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. Maksudnya, sesiapa yang mengucapkan لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, yang bermaksud tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata-mata, yang tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Sebanyak 100 kali dalam sehari dia akan mendapat pahala seperti membebaskan 10 orang hamba, diberikan kepadanya 100 pahala, dihapuskan daripadanya 100 dosa, dan mendapatkan perlindungan sepenuhnya daripada godaan syaitan selama sehari sampai petang. Tidak ada orang yang dapat melakukan yang lebih baik daripada itu kecuali orang yang mengucapkan lebih banyak. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, dalam sehari sebanyak 100 kali, maka dosanya akan dihapuskan walau sebanyak buih di lautan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu hadis yang ke-20 dalam kitab Al-Azkar ini. Hadis berkenaan dengan kelebihan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan satu lagi zikir subhanallahi wa bihamdi. Tuan-tuan, yang mana Nabi SAW bersabda, siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari dia ucapkan 100 kali, maka pahalanya adalah seperti dia telah membebaskan 10 orang hamba. Pertama. Yang kedua, pahalanya lagi adalah ditulis baginya 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapuskan baginya 100 kejahatan. Yang keempat, dia akan terpelihara daripada syaitan pada hari tersebut, daripada pagi sehingga petang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maksudnya disunatkan untuk kita baca pada pagi hari. Sebab siapa yang baca zikir ini pada pagi hari, dia akan terpelihara daripada syaitan, daripada gangguan syaitan. kan? Tak kira lah gangguan waswas syaitan, godaan syaitan yang kata menggodanya untuk meninggalkan perkara-perkara ketaatan, dan godaan syaitan yang menyuruhnya untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Kalau dibaca 100 kali di pagi hari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia akan terpelihara daripada gangguan syaitan itu. Dan Nabi kata walam yati ahadun bi afdali mimma jaa bihi illa rajulun amila aktsara minhu, dan tidak datanglah seseorang dengan amalan yang paling afdal melainkan dengan apa yang telah dia lakukan, melainkan seorang lelaki yang melakukan lebih daripada itu. Nabi kata siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ni 100 kali, maka dia telah melakukan amalan yang paling afdal. Tidak ada orang yang melakukan amalan yang lebih afdal berbanding dia. Melainkan kalau ada seorang lelaki yang dia buat lebih daripada itu. Kan? Maksudnya apa? Dia baca lebih 100 kali. Ataupun dia baca 100 kali zikir ini, kemudian dia ada tambah dengan amalan-amalan yang lain, tuan-tuan. Ini kelebihan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ni. Kan semua sekali ada berapa kelebihan? 4 kelebihan. Seolah-olah memerdekakan 10 orang hamba. Yang pertama, ditulis baginya 100 kebaikan. Kan? Jadi kebaikan-kebaikan ni tuan-tuan, kita nak guna di mana? Di padang mahsyar nanti tuan-tuan. Kan apabila ditimbang amal ketaatan itu tuan-tuan. Kan sekarang ni memang kita tak nampak. Sekarang ni bila kita hidup ni kita nampak benda yang zahir saja. Pahala-pahala ni kita tak nampak tuan-tuan. Kan? Sebab itu kita jadi malas nak buat. Kan? Jadi sekarang ni yang di dunia ni kita nampak harta, kita nampak duit. Benda-benda ni kita nampak. Sebab itu kita kejar tuan-tuan. Adapun pahala-pahala ni sekarang ni kita masih belum nampak lagi. Bila kita akan dapat manfaatnya? Bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, terutamanya di padang mahsyar, apabila ditimbang itu amal ketaatan dan amal kejahatan yang kita lakukan sewaktu kita hidup. Ketika itu barulah kita nampak itu tuan-tuan. Dan, tapi orang beriman, walaupun pahala ni mereka tak nampak, tapi sepatutnya mereka, bila mereka beriman, sepatutnya mereka kena percaya. Kan? Dan dia tidak terhenti setakat percaya saja, dia kena buat. Kalau dia percaya saja, dia kena tak jadi tuan-tuan. Dia kena percaya dan dia kena amalkan. Dia kena yakin dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yakin dengan cara apa? Dia buat tuan-tuan. Kan? Ditulis baginya 100 kebaikan. Kat padang mahsyar nanti tuan-tuan, satu kebaikan kita pun kita tak akan bagi pada orang, tuan-tuan. Kan? Disebut dalam banyak hadis tuan-tuan. Orang dalam hadis disebutkan nafsi nafsi. Kan? Di padang mahsyar setiap orang akan cakap diri aku, diri aku. Kan? Sebab masing-masing risau tentang nasib masing-masing. Dia tak akan bagi satu kebaikan dia kepada orang lain. Sebab kalau dibagi, dia takut nanti kebaikan dia tak cukup dan dia akan masuk neraka, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? Jadi kebaikan-kebaikan ini kita tak boleh nak cari ketika kita berada di padang mahsyar nanti. Kan? Bila kita nak cari kebaikan ni, sewaktu kita hidup ni tuan-tuan. Kan? Sewaktu kita sihat ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Banyak, cari sebanyak mana kebaikan itu, al-hasanat. Ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapuskan baginya 100 kejahatan. Dosa yang dibuat itu Allah Ta'ala hapuskan, tuan-tuan. 100 perkara-perkara maksiat yang dibuat itu, tuan-tuan. Kan? Setiap hari kita buat dosa. Kan? Tidak ada daripada kita yang terselamat daripada dosa. Jadi cara kita nak menghapuskan dosa-dosa kecil kita, dengan kita lakukan ketaatan. Antaranya dengan kita berzikir ini, tuan-tuan. Nabi SAW sebut dihapus baginya 100 kejahatan, dan dia terpelihara daripada gangguan syaitan itu, tuan-tuan. Daripada pagi sampai petang itu, tuan-tuan. Sangat besar sekali kita kata kelebihan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu. Dia baca tu untuk menjadi perisai kepada diri dia. Kan, orang yang sering kena gangguan itu, tuan-tuan. Kan, histeria. Kan, dia baca zikir ini, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Tak payah dia nak pergi jumpa Tok Bomo sana, Tok Bomo sini, tuan-tuan. Kan, Tok Bomo tu pun mereka meminta pertolongan daripada syaitan juga, daripada jin juga, tuan-tuan. Dia amalkan zikir Nabi setiap hari baca, dia akan terpelihara daripada gangguan syaitan. Kan? Ataupun kalau kita kata apa, gangguan seperti histeria tu, kan? Ataupun gangguan godaan syaitan tu, yang mengajak dia buat benda kejahatan, yang menggoda dia supaya tidak melakukan ketaatan itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah.

bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Hati-hati, jangan jadi samseng jalanan. Apatah lagi hari ni jadi buli dekat atas jalan raya. Bukan apa tuan-tuan dan puan-puan, sebab hari ni banyak kita dengar isu-isu tentang buli jalan raya ni kan. Jadi saya pernah cerita tentang isu buli jalan raya ni sebelum-sebelum dan ni dalam segmen Jalan Minda. Kalau tak dengar, kata orang Melaka rugi. Tapi hari ni ustaz nak share tentang tajuk bersangka baik untuk hari orang kata yang terakhir ni lah. Sebab dah 2 hari kita cerita pasal bersangka baik ni. Dan untuk yang terakhir ini, kita nak cerita pula tentang apa fadilat orang-orang yang sentiasa bersangka baik.

para pendengar sekalian. Orang yang bersangka baik dan mempan dapat mengelakkan antara manusia ini berpecah belah. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan, kalau kita berpecah belah akan merugikan masyarakat dan negara. Betul tak betul? Sebab itu tuan-tuan dan puan, tak naklah hari ini isu kita yang hari ini tidak boleh hidup bersatu padu, berpecah belah, kecam mengecam kan? Kita tak nak. Benda ini akan menjahanamkan masyarakat dan negara kita yang kita cintai. Yang kedua tuan-tuan, dapat membersihkan hati dari titik-titik hitam. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan, Nabi pernah bagi tahu kan, orang yang buat dosa ni satu titik ni, satu dosa ni

0: kerana apa? Benda ini akan merosakkan masyarakat. Jadi saya kena percaya dengan Titi dan Fadilah ini memberikan orang kata apa, semangat dan juga perubahan dalam diri kita untuk menjadi hari ini pendengar Melaka FM yang berjaya. Jumpa saya lagi Ustaz Fadil Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.

0: Penjara Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di

0: polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi Don N13, seramai 16,509 biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang saya di RPM, Dogeh Undi. Sekian laporan saya alias Syirahim di Institut Perguruan Raja Melewa. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di Dun Rantau Zuhaira?
1: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chung Hua, salah sebuah pusat mengundi bagi Dun Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya

0: tinggi. Sekian laporan daripada saya, Nur Suhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu. Manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar besok.
1: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Dato' Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
1: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Seterusnya, setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. perkembangan konflik di Asia Barat. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan penderian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Situs Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago berpasi kaltrek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lellingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Shah Firdaus Shahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lupini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ikuti Berita Melang FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara dengan Berita Melang FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan RM300,000 disalurkan kepada atlet para di negeri Melaka. Juga 50 nelayan berlesen di Melaka kemukakan permohonan untuk dapatkan kebenaran khas menjalankan aktiviti perikanan di kawasan larangan di Pulau Besar. Dan juga seorang lelaki direman 3 hari selepas disyaki memandu di bawah pengaruh dadah. Berita penuh bersama penyampai Amalina Abdul Halim. Terus setia dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

jam lagu-lagu yang trendy. Inilah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. RM300,000 disalurkan kepada atlet para di Melaka. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata ia bagi memperkukuh latihan, pembangunan bakat dan penyertaan mereka secara lebih sistematik dan berterusan.
1: Alhamdulillah, hasilnya 61 orang atlet para telah mengukir kejayaan sehingga ke pentas antarabangsa. Yang lebih membanggakan, mereka telah membawa 27 pingat menerusi kejohanan.

0: juga bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alu Gajah.

0: Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM membersanakan radio nombor 1 orang Melaka, 7.46 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Sihat ke? Harapnya rakan-rakan pendengar, teman-teman kami, teman-teman Melaka FM, otai-otai Melaka FM, semua sihat walafiat. Ada kata ada yang kurang sihat. Moga-moga diberikan kesembuhan, kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, hari ini, kita santai-santai je dekat ruang udara Melaka FM. Sebabnya pagi ni tiada yuk dong apa. Sebabnya hari ni kita beri ruang kepada rakan-rakan kita di Negeri Sembilan, ya, untuk PRN Negeri Sembilan hari ini, ya. Jadi tahniah kepada anda semua yang dah sampai balik kampung, ya, macam DJ SS kita ya, dah sampai ke tempat kampung halaman anda, tempat mengundi. Sama-sama kita laksanakan tanggungjawab kita, ya, sehabis baik. Yang penting baliklah mengundi, ya. Dan apa pun, kita nantikan juga mungkin ada beberapa perkesan menarik rakan-rakan kita yang pergi mengundi hari ini, yang di TikTok Melaka FM, rakan-rakan set-set Melaka FM, anda kata pergi mengundi, mehlah kongsikan dengan kami, komen-komen ataupun nak kongsikan dekat ruang udara, ya, hantarkan di 010-806-1023. Baik, macam biasa jugalah, kalau ada je kami siaran di 102.3 ataupun siaran dalam talian RTM Klik, makanya dekat TikTok pun kami sembang-sembang santai dengan anda. Cumanya pagi ni saya dah dapat tangkap Cik Na kita, tadi dia baca berita kan, lepas tu saya macam, mehlah masuk TikTok kan, sebab kita nak sembang-sembang santai dengan Cik Na dan Cik Ni pagi ni di TikTok. Jadi nak apa kisah yang kami sembangkan dekat TikTok di sebalik lagu yang kita siarkan di frekuensi 102.3. Ajak ramai-ramai singgah ke live TikTok Melaka FM, ok? Jom layan khas ini, last lagu ini untuk anda, sebuah lagu nyanyian Rohana Jalil, Jangan Main Mata, Melaka FM.